0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, okay, masih lagi bersama-sama dengan Ibas. Adiatif 610 hashtag rancak berbisa. Dah pukul 8.18 minit pagi.
1: Baru 8.18 minit pagi. Dan juga baru saja sama-sama kita menyaksikan satu pertemuan yang cukup hebat. Pertemuan yang kita nakkan sesuatu gambaran yang diberikan kepada kita tu berpihak kepada kita.
0: Ya.
1: Sebab perlawanan. Sebab tu kita nak gambaran dan juga cerita berkenaan dengan berpihak kepada kita. Tapi hakikatnya, kita tengoklah di mana yang anda pilih, negara mana yang anda pilih, adakah dia membawa tuah dan juga kemenangan buat pasukan yang anda pilih ataupun sebaliknya. Bagi kami di sini, kita terbuka sebabkan kita adalah penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026.
0: Betul. Tadi pertemuan antara Norway dan juga England kan?
1: Betul.
0: Ada juga kemenangan milik England.
1: Betul.
0: Tapi kan banyak kongsi sikit lah. Walaupun Norway tu kalah Ibas kan? Tapi tetap menang di hati kami lah. Di hati Ibas. Oh, dan juga kalau kita tengok kan, kalau pemain Norway tu, Erling Haaland.
1: Helen
0: kan. Dulu pak dia. Itu dia kata like father, like son tu. Dulu pak dia yang main untuk Piala Dunia pada tahun 1994. Lepas tu jarak 32, Helen ni pula yang bawa orang kata dia pecah rekod ataupun pecah tradisi mengembalikan Norway ke pentas dunia selepas 32 tahun. Sebelum ni pak dia, lepas tu dia pula dan juga menunjukkan aksi yang begitu kata hebat di mata dunia kan. Dan juga tapi kalah, menang tu adat permainan. Norway 1, England 2.
1: Okey, itu yang kita katakan kehebatan sebelum ni yang dikatakan Helen mampu untuk menggalas segala tugasan yang diberikan.
0: Yeah.
1: Dia seorang juga mampu untuk handle semua, membawa kemenangan kepada pasukan pasukan Norway sebenarnya untuk kali ini ataupun untuk pertemuan awal pagi tadi. Yang kita tengok keadaan itu berubah ataupun berbeza. Itulah keadaan teamwork dan juga satu sepasukan tu, itu yang penting sebenarnya dalam perlawanan dan juga permainan melibatkan ramai pemain ni. Kalau kata seorang-seorang tu tak apalah, ni dah ramai kita dalam berpasukan, tak kira lah buat kerja apa sekalipun.
0: Betul.
1: Kita kalau yang dah ramai satu tempat tu, ia perlu dalam satu sepasukan semua pakat-pakat ada guna dan juga orang kata apa, kepentingan ada masing-masing lah. Semua tu ada.
0: Ada connection dia.
1: Yes, kena ada lah.
0: Dan juga topik kita hari ni pun sama juga mengenai dengan ramai ni kan, iaitu convoy.
1: Convoy.
0: Bila sebut saja perkataan convoy ni, apa yang Ibas terbayang?
1: Kisahnya kan saya bayang. Kita tanya depo pendengar apa tanya yang terbayang berkenaan
0: saya
1: convoy.
0: Saya ni terbayang awak di depan saya je.
1: Oh, tanya. Okay.
0: Sebab tu tanya orang yang depan kita.
1: Oh, tanya orang
0: yang sebelum kita nak tanya orang tu, nak tanya juga yang di depan saya ni, apa yang maksud convoy tu, apa yang kita terbayang?
1: Convoy, no? Apa dia orang kita bayang? Tom tak tahu apa dia. Nak tanya orang dengar saya, tak tahu.
0: Tak tahu pasal apa pula dah. Okay. Bukan selalu convoy ke ada?
1: Tak pernah convoy.
0: Tak pernah?
1: Tak pernah, tak ada jentera nak convoy. Gerek ada kot kalau kan.
0: Okeylah, kita nak tahu juga berkaitan dengan topik kita bawa hari ni, iaitu convoy. Mesti terus terbayang dengan motosikal lah Ibas.
1: Ya.
0: Lepas tu kereta, takkan nak convoy dengan apa. Lepas tu lampu kelip-kelip, bunyi
1: gerek-gerek.
0: Gerek pun, bendera kibak-kibak apa semua kan. Sebab apa? Semua tu nak bergerak menuju destinasi yang sama. Tu convoy. Tapi kita nak tahu juga kan, apa dia sebenarnya. Convoy ni bukan sekadar bergerak beramai-ramai, tapi apa dia sebenarnya yang terdapat dalam convoy tu.
1: Terdapat dalam convoy.
0: Apa yang manfaat daripada convoy tu, yang dapat tu,
1: yang dapat tu.
0: Buat apa aktiviti-aktiviti convoy tu? Kita nak tanya juga. Tak payah dok pening lah. Tapi terharu sudah lah. Okay. Okay, Wan nak kata apa lagi cepat?
1: Okay, jom kita dengar lagu untuk waktu ini. Di Aktif 610.
0: Hashtag
1: Rancak Berbisa.

0: laluan ke final.
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.
2: Aktif 6.10 Hashtag Rancak Berbisa.
3: Okey, baik, kita FM Mesra Harmoni. Hari ini kita sembang berkenaan konvoi. Konvoi nak ke England dikabarkan. Ha? Ada macam tu.
1: Ha. Nak ke England.
3: Okey,
1: dan ada juga yang nak ke mana lagi? Nak ke separuh akhir Piala Dunia 2026 lah. Messi, aduk tunggu-tunggu kan sama ada kumpulan kita tu layak ataupun tidak untuk ke sana.
3: Okey, baik, berkenaan dengan konvoi tajuk kita hari ini. Sembang sikit lah, bukan apa. Kalau kita tengok konvoi ni, Abah kata tadi bergerak secara beramai-ramai. Kita panggil konvoi. Kalau dua orang konvoi, Abah?
1: Konvoi ke? Lebih pada seorang?
3: Lebih dari seorang, konvoi juga.
1: Konvoi lah.
3: Pergi mana? Cuti ni piano bila cuti lah. Cuti 31 Ogos. Duit perancangan tu nak pergi konvoi. Apa pergi berapa biji motor. Kira-kira tu tak banyak orang, tapi trik ni tu lah. Dua biji. No! Pergi konvoi dua biji motor.
1: Okey lah tu. Yang tu je satu kepala kan dia kan?
3: Aduh jam, orang ni terjadi apa kalau tu dua-dua sama lah. Okey, itulah kita kena ada disiplin sebenarnya. Apa yang dikatakan oleh rakan kita ni, Abang Awi Bomba. Dia kata, dia di era tahun 1990-an dulu memanglah kita konvoi perlu ada disiplin dan juga perlu ada marshal ataupun ketua kita di situ. Dia lah akan guide kita untuk sepanjang perjalanan konvoi. Bukan apa, untuk nak bagi keselamatan kepada semua ahli-ahli konvoi. Dia kata patuhilah, dia kata, had laju yang ditetapkan, ikut peraturan jalan raya, insyaAllah supaya ianya selamat sampai dan juga selamat balik. Awi Bomba.
1: Lepas tu pula kita ada siapa tu? Jet Nadin.
3: Mantap.
1: Dia kata guni, konvoi sebenarnya bukan sekadar gerak ramai-ramai, dia kata, Ibas, tapi tentang disiplin. Lepas tu kerjasama.
3: Awi Bomba orang kata tak?
1: Dah, sat abang habis tu. Kan sampai tak ada nak.
3: Awak jadi sama Nadin dengan Awi Bomba.
1: Awak sebelah awak ni, sebelah saya ni.
3: Baik.
1: Dia kata kan, dia kata tentang disiplin, kerjasama, lepas tu persahabatan, keselamatan, mana nak sama kan, dan juga kenangan yang kadang-kadang kita ingat sampai bila-bila tu. Jet Nadin kata. Betul lah Jet Nadin kan, kadang-kadang kita mesti duduk sembang mungkin dah 20 tahun, lepas tu dia pun sembang sama-sama. Ingat tak dulu masa 20 tahun lepas kita pi konvoi pi Pulau Redang? Ingat tak?
3: Oh, sebab dia nak cipta kenangan lah dia pi konvoi tu.
1: Ingat masa tu ramai kita pi, seronok lah. Maknanya kita boleh cipta kenangan. Jet Nadin kata.
3: Cikgu Fuzabri Kuashim juga. Dia kata ni, dia kata teringat waktu pergi konvoi ada kawan kita. Bawa RM2 nak makan apa. RM2 minyak motor pun nak kena bubur banyak lah. Dia kata,
1: awak
3: tapi itulah. Daripada apa yang ada tu, kita kutip lah bagi. Kesian. Dia kata, Tayi Najid. Dia kata bawa RM2 pergi konvoi. No,
1: awak memang tak bagi dah sikit.
3: Dah depan kutip bagi tu. Dia kata lepas tu kutip bagi kat dia. Tak apa lah.
1: Ni nama apa ni? Ayi. Nama apa?
3: Tayi.
1: Kalau dah RM2 taruh pi.
3: Taruh pi lah Tayi. Malu korang.
1: Lepas tu pula ni kita ada siapa dia ni?
3: Siapa dia?
1: Kudin. Kudin Beramboi. Dia macam-macam Sempoi. Dia kata pengalaman paling manis ataupun paling mencabak. Dia kata dia tanya kita balik. Masa konvoi tu, apa dia kenangan paling manis? Dengan apa ni, konvoi motosikal ke, konvoi kereta ke, ataupun konvoi masa kahwin? Mana nak tahu Kudin.
3: Konvoi masa kahwin.
1: Masa kahwin pun ramai orang konvoi kan. Dan juga tak tahulah Kudin, mungkin setengah orang tu konvoi motosikal dia syok, kereta pun syok, konvoi kahwin pun syok kan. Konvoi keluarga nak balik kampung pun syok juga.
3: Sebut nak balik kampung kan, konvoi. Jom bila nak ni, hari Khamis kot duk kata tu kami tu. Elok lah kita konvoi sekali. Buat makan semua sekali kan.
1: Syok no. Lepas menarik tu berhenti dekat mana-mana kan. Kelah ramai-ramai. Memang indah semua tu. Pak Long Hafana kata,
3: Pak Long Hafana pergi konvoi mana, Pak Long?
1: Dia kata ni, konvoi ni ibarat sekumpulan burung yang terbang dalam satu formasi.
3: Oi.
1: Pak Long apa dah dahsyat.
3: Pak Long ayat.
1: Kalau sekok dia kata terpisah, yang lain akan memperlahankan penerbangannya. Mesti orang hebat ni noh. Pak Long Hafana kita ni. Dia kata begitu indahnya semangat konvoi, dia kata. Yang laju tunggu, yang pelan dibantu, yang rosak dibaiki, dia kata. Yang penat diberi semangat. Itulah nilai sebenar sebuah perjalanan. Macam tahi apa tadi?
3: Tahi.
1: Macam tahi tadi tu. Makna kata dia tak ada kan. Kita bantulah dia. Bantulah dia. Dia pun nak pi juga.
3: Macam tahi ni. Betul kan?
1: Terima kasih Pak Long Hafana.
3: Ui, memang macam tu lah. Okey. Kalau tadi kita nak ingat lagu ke nak terus ke ni?
1: Dengar lagu dulu lah.
3: Dengar lagu dulu lah. Jom.
1: Untuk anda semua cinta. Tersimpul.
3: Rapi.
1: Pandai. Kedah FM.
3: Harmoni.

0: Jadi benam 10 hashtag rancak berbisa.
1: Okey, baik.
0: Apa yang bisanya hati menang 10 ni?
1: Sebab ada dua penyengat di sini. Hero dan heroin.
0: Teruih ke hati.
1: Okey, baik. Untuk anda, ada lagi perkabaran yang kita nak kongsikan waktu ini. Datangnya daripada Hakimi.
0: Hoi.
1: Dari Kok Diang.
0: Ashraf Hakimi, bukan dia?
1: Bukan. Hakimi dari Kok Diang. Dia kata, saya pernah terbabit dalam kemalangan kecil. Dia kata ketika konvoi. Sebaik baiklah. Dia kata, luka sikit-sikit saja. Dia kata, sebab apa? Jatuh tepi, dia kata. Ke tepi. Tengok punca, pusing belakang. Tengok kawan.
0: Hello.
1: Jatuh tebing, luka sikit, luka kecil. Tapi tak apa, kawan-kawan semua tu. Jaga lalu lintas apa semua tu. Alhamdulillah lah, tak ada apa yang tu. Tapi kita ni sama-sama kena pakat-pakat beringat. Bukan kata beringat kita saja, tapi antara satu sama lain juga. Kata, bila konvoi ni, dia dalam satu kumpulan, dia kata yang besar, takutlah senerih. Takut senerih kan, takut belaga dengan handel. Dia kata hati-hatilah, dia kata. Ingat sama.
0: Kak, apa tu? Nama apa? Hakimi?
1: Hakimi.
0: Kok Diang?
1: Kok Diang.
0: Okey, Kak Soleh Hadin bersama dengan kita juga. Kak Sabariah Light dari Tanjung Besar. Dia kata pendengar setia ke DFM ni. Maziah Ahmad, Kak Anaman. Kak Anaman kata cerita pasal konvoi ni. Konvoi ni best juga. Dia kata seperti konvoi bikers, konvoi kenduri kahwin, konvoi untuk pi melancong ke Pantai Timur dan juga seluruh negeri Malaysia. Hak tu. Bak kata, apa ni, pendengar-pendengar kita di Rumah Biru. Dan juga Kak Salmah Bakak. Dia kata, saya ni Kak Salmah daripada KRT Setia Bersatu.
1: Oh, Kak Salmah.
0: Dia kata, kalau lah cerita bab konvoi ni, saya paling ingat konvoi balik kampung hari raya hari tu. Dia kata, hampir 30 buah kereta. Biji kereta lah nak konvoi kali. Bila berhenti kat R&R tu, ya Allah.
1: Orang lain tak boleh tumpang lah.
0: Maknanya kata, apa tu? Berapa biji duduk ni? Macam dengan gazebo tu. Depo saja orang lain tak boleh dah. Dia kata syok lah macam satu keluarga besar, dia kata. Tu konvoi masa balik kampung Aidilfitri hari tu.
1: Konvoi, kalau konvoi motor ni boleh gagah, dia kata kan. Sumbat-sumbat tentang mana yang ada tempat ni. Tapi kalau kata konvoi kereta, memang lah kan. Lalu lintas tu dia jadi sesak terus tu.
0: Tak tahu mangan depo je kan.
1: Kalau kena kata, okey hari ni kita geng kereta... tent tadi nak sebut kan.
0: Selalu jatuh
1: kan. Semua sekali pi. Tak tahu ada berapa kutip-kutip semua. Ada 40 biji, 50 biji. Nak pi mana hari ni? Hari ni kita nak turun pi Batu Feringgi. Tak apa pi. Penuh tan Batu Feringgi tu, nak cari parking nak letak nanti pun payah kan.
0: Memang payah. Hak tu yang masalah dia tu.
1: Masalah.
0: Lepas tu Nurul daripada Pendang.
1: Nurul. Okay.
0: Dia kata, saya ni konvoi paling bermakna dalam hidup dia adalah konvoi menghantar bantuan banjir. Dia kata penat, memang cik penat. Tapi puas dapat bantu orang. Sungguh lah. Kalau banjir, kita kedai FM sendiri pun pergi juga kan.
1: Pergi konvoi kita.
0: Konvoi kita, skuad kedai FM pun meredah banjir dan sebagainya. Baguslah Nurul daripada Pendang ni.
1: Okey, ada juga yang ada bukan jauhnya.
0: Mai dari mana?
1: Okey, Lina dari Melaka.
0: Jauh sungguh ni.
1: Dia kata, kelab kami bukan sekadar berkonvoi, dia kata untuk nak seronok-seronok. Tapi kami ni pernah mengadakan konvoi amal juga ke rumah anak yatim dan juga pusat tahfiz. Dia kata, untuk konvoi kami ni semua kaum-kaum hawa, dia kata. Setiap peserta tu bawa lah sikit sumbangan. Kalau tak boleh nak bawa benda semuanya, kita bawa wang ringgit kan. Kemampuan masing-masing lah. Alhamdulillah lah. Untuk persatuan kami, kami dah ada tabung, dia kata, sediakan. Kalau contoh kami nak ke rumah anak yatim, kita dah peruntukkan dah berapa untuk rumah anak yatim tersebut. Bukan saja sekadar kita pergi, tapi sekali jamuan makan juga disediakan. Itulah kami, dia kata. Walaupun tak besar, dia kata, tetapi alhamdulillah cukup, dia kata. Bila sampai di sana, kami makan bersama-sama, ramah mesra, menyampaikan bantuan. Itulah konvoi yang paling memberi makna dalam kehidupan
0: dia.
1: Kami jugalah. Ini Lina dari Melaka.
0: Dia Azhad merebut pula ni. Sebab kita berhibur ni, Azhad pernah merebut kata, saya konvoi daripada Batu Hampak Mai Pekalan Bujang.
1: Boleh lah tu. Konvoi dia bukan. Nanti pada konvoi ni beramai-ramai. Bukan seorang.
0: Azhar merebut lah. Maknanya kata dia pada merebut Batu Hampak Mai ke Pekalan Bujang tu. Dia mengambil masa dalam 10 minit je tu.
1: Tak apa.
0: Tapi bagi dia tu dah bermakna. Sebab dia boleh jumpa orang-orang yang dia sayang dekat kampung Pekalan Bujang
1: sungguh
0: tu.
1: Sungguh. Okey, baik. Jom.
0: Okey lah. Jom kita layan ekspedisi titian perjalanan untuk anda. Kedai FM.
1: Mesra Harmoni.

0: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

0: 97 Kepulauan Lima,
1: Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Okey, Kedah FM Mesra Harmoni Convoy. Yeah. Seronok kan Convoy? Kenangan banyak sangat. Macam Bas kata tadi, awal tadi siapa sahabat kita kata, bila berkonvoi ni, dia satu momen yang paling indah setelah kita tinggalkan konvoi tu dengan selamat.
3: Tadi
2: semua balik, bos semua duduk di rumah, bos semua habis dah. Kemudian usia kita. Kita dah pergi konvoi tu tak kahwin lagi.
3: Ya, 20 tahun dah kan.
2: Lah ni dah ada anak, dah ada cucu dah. Jadi bila jumpa dengan kawan-kawan, suatu yang kita pergi konvoi sama-sama, kan cerita lah waktu tu riuh. Orang lain tak boleh nak masuk.
3: Ya, tak syok juga no.
2: Tak syok.
3: Kalau macam tu tak boleh, kita kena bagi aduk cerita tu, dia pergi juga konvoi tu, tak apalah dia boleh masuk.
2: Dah ada pergi juga ni, nak jumpa
3: juga,
2: ni.
3: Okay lah.
2: Kalau dia cerita kat online, online tak mau nak dengar.
3: Yang tu Jack Nadine tadi.
2: Oh, Jack Nadine tadi kan.
3: Dia habaq je tu, dia seronok, dia tertinggal kenangan, benda-benda macam tu kan.
2: Ya,
3: tapi yang paling bas rasa macam ni okey ni, dia kata Danish Muhammad Farhan Danish daripada Langkawi, dia
2: dari Langkawi,
3: konvoi ke Gunung Raya memang cantik, dia kata. Tapi semua kena hati-hati sebab banyak selekor.
2: Main lap mah.
3: Dia main lap. Lepas tu pula ada lawak pula dah ni. Tadi Ayi Tol Gurun kan.
2: Tadi Ayi Tol Gurun.
3: Ni Amir pula.
2: Amir UK.
3: Daripada Amir UK bukan ya.
2: Tu?
3: Amir saja. Amir Masdi.
2: Macam-macam.
3: Dia kata paling lawak, dia kata bila salah seorang peserta konvoi ni dia lupa isi minyak. Semua berhenti gelak lah.
2: Betul lah. Kan ramai-ramai.
3: Kalau pas tak gelak dah. Hang ni tak tengok meta ke?
2: Dia kawan-kawan gurau memang kasak macam tu. Kadang-kadang dia sanggup tutup apa spekok. Nak pergi motor tu mampu tengah jalan tu. Gelak lah.
3: Kuki-kuki kan. Lepas tu baru dia pergi beli minyak dekat kedai-kedai dekat tu kan. Barulah apa ni tolong dia.
2: Sungguh.
3: Dia pertama lain kali jangan nak buat lagu ni. Isi minyak bagi penuh.
2: Siapa dia tu tak sat ni?
3: Amir Masdi.
2: Amir. Okey, ni ada juga Ahmad Syukri, dia kata.
3: Ahmad Syukri tak apa.
2: Oh, dia kata konvoi kita teringat pergi konvoi pergi Thailand. Dia kata tak banyak. Dia kata 15 biji kereta. Dia kata. Sehingga ke selatan Thailand, dia kata. Terus ke Patani, dia kata. Di Patani itulah dia kata. Macam Bas dengan GE kata tadilah. Kena sate ikan Patani, dia kata. Mantap, dia kata.
3: Sebesar mana tapak tangan ke?
2: Sebesar tapak tangan waktu tu sedap, dia kata. Tu tahun 2023, dia kata.
3: Lama dah lah tu. 2023, 6 tahun
2: lah. 2023 ni 2026.
3: 6 tahun? 3 tahun.
2: Amboi.
3: Aduh, itu apa matematik lemah sikit.
2: Bukan lemah.
3: Apa tu?
2: Ingat tak saat ni, Bas ingat kot je kata 2000.
3: 2000. 2023.
2: Je kata 2023.
3: Okey,
2: tu ada kata kena satu ikan tu, dia kata, oi, ingat penangan.
3: Tersandak.
2: Lepas tu, Maman law ni pula, ada pula orang jual macam tu, dia kata, eh, tak payah pergi konvoi lah. Tidak, dia nak pergi kat konvoi, dia kata.
3: Oh, dulu memang kat sana saja.
2: Kat sana saja lah kot.
3: Oh, law ni dah masuk pasaran Malaysia dah.
2: Law ni ada ni kan. Dulu kita tak pernah jumpa macam tu kan.
3: Ya lah, tak pernah tengok satu ikan yang jenis kat Tanjung Dawai banyak tu ada.
2: Dah.
3: Yang kecil-kecil bawah lidi tu.
2: Daripada kita umur berapa kita tahu kan satu tu kan. MacGyver juga ada untuk waktu ni.
3: Ya. Yazid Muhammad. On the way nak masuk Thailand ni.
2: Oh, selanjutnya.
3: Tanjung Po. Perkena Tom Yam. Tanjung Po.
2: Kopo.
3: Nak pi perkena Tom Ye.
2: Oh, nak kena Tom Ye.
3: Aname, Cik Muhammad. Semua lah ni. Kami jual satu ikan. Mazni kata. Nak beli ke?
2: Oh, ada jual satu ikan.
3: Ada. Okay, saya kena sambung lah. Kita nak ke utama 9 pagi dulu.
2: Nak sambung. Ni ada juga ni user ni. Nama tak ada data GE dulu pun apa kurang. Scam kan ni buat macam tu.
3: Dulu Ibah pun sama sebenarnya ni. Amat juga dia kata, tapi bah tak baca lah, takut betul ke tak.
2: Oh tu lah.
3: Nggak tahu, dahsyat dulu 8 biji ada pada konvoi Ibas ni. Tak banyak, 8 biji motor je konvoi
2: sikit
3: api ni.
2: Sikit 8 biji.
3: Dah Ibas lah, dia kata DJI dulu.
2: DJI dulu konvoi.
3: Masa umur 19.
2: 135 biji motor waktu tu.
3: No, Yazid kata macam mana.
2: Penta dengan Keep waktu tu lah. Waktu tu TZM tak main.
3: Tu dia berkata DJI mok tu masa tu umur 19.
4: Shakira.
2: Mantap.
4: We are ready.
3: Tengok kan konvoi umur 19.
2: Already. Ingat nak SPM, saya konvoi pergi Teluk Atik.
3: Oh, hebat. Sekejap kita tanya pengalaman Ibas pula. Kedah FM.
2: Harmoni.

sedang dijalankan. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Bulan lalu, dua gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 melanda Caracas dan La Guaira menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Pegawai kesihatan memberi amaran berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Al-Fash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala, 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan.

0: Cedera FM kan ada.
1: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
2: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola
2: Ahad
1: 9.30 pagi, satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.

0: 6.10.
1: Ya, aktif 6.10 hashtag.
2: Rancak berbisa. Ini masanya. Argentina dengan Switzerland. Okay.
1: Dan juga menjadikan apa tu?
2: Keputusan 1-0 untuk Argentina dan juga 0 untuk Switzerland. Okey, baik. Untuk bola, itulah dia. Apa yang kita kabarkan kepada anda juga. Nanti kita sama-sama kita tunggulah. Kita nak minum ataupun kita nak cerita santai-santai nanti berkenaan dengan bola. Banyak lagi nanti. InsyaAllah pukul 9.30 minit pagi. Okey, berbalik kepada topik kita hari ni, Bas.
1: Ya, topik kita hari ni konvoi.
2: Kak Mah.
1: Kak Mah kata apa?
2: Selamat berkonvoi. Yang nak konvoi, dia kata hati-hati adik-adik. Hati-hati. Maksudnya kalau kata orang kata hati-hati itu, kita kena harus lebih berwaspada lah dalam keadaan yang ramai ni kan. Kalau jalan ramai-ramai, apa tu, pijak kaki. Ini kan pula dengan jentera sekali kan. Ada yang melebihi kelajuannya tu, ada macam-macam lah. Sebab itulah kita kena berhati-hati. Okey, Azlan juga. Salam Ibas.
1: Waalaikumsalam.
2: Fauziah Hussein, konvoi. Belarak pun syok kalau pergi sebelah kampung sebelah. Oh, ni Ibas kata tadi kan. Adik-beradik tu Batam Surah ni tadi dah baca dah, Ibas?
1: Belum.
2: Okey, selamat pagi Ibas. Cerita pasal
1: selamat pagi.
2: Konvoi ni memang best sangat-sangat, dia kata. Sebab apa tau, kita konvoi bikers ni, dia konvoi, dia berbeza. Satu konvoi bikers, konvoi pergi kenduri, kahwin, konvoi untuk pergi melancong ke Pantai Timur dan seluruh negeri. Yang lain tu dia berbeza-beza tau. Tapi matlamat dan tujuan kita satu, selamat sampai, selamat balik. Dan juga mencipta kenangan dalam setiap konvoi yang kita lalui. Batum Suryani, betul bang?
1: Batum Suryani. Ni maksud Syukriah Idris pula ni. Katanya, Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam. Dia kata, sahab tugas, terima kasih. Abang Johaidi konvoi pi sampai Melaka dia. Malam ni baru balik.
2: Pi Melaka?
1: Melaka lah weh.
2: Tadi Lina tadi dari Melaka tadi ni.
1: Lepas tu kita ada pula ni Mina Cafe Jitera ni.
2: Mina Cafe Jitera.
1: Dia kata, konvoi geng Reto ni kan.
2: Boleh
1: sebut ke nama Reto?
2: Geng Reto
1: kan. Daripada Kedah bertolak 7 pagi Jitera. Daripada Jitera 7 pagi sampai Setiu Terengganu 7 malam.
2: Kereta orang pagi apa? Pick up lah.
1: Pick up. 7 pagi 7 malam. 12 jam.
2: Bunyi zizi. Ada juga bunyi lagu tu. Ada bunyi macam-macam jadi bunyi.
1: Dia macam-macam boleh buat, Ibas, kan.
2: Biji-biji bunyi ada kan. Tu seriak tu. Abang Hashim Awang. Batas Raja, dia kata semoga DJ berdua terus maju jaya. Amin. Tak konvoi dah, dia kata lah ni. Dulu-dulu boleh lah. Lah ni tak konvoi lah. Macam dengan Cik Syukri juga. Abang Mat Mashkot 30 juga, dia kata. Dulu Mamat pernah konvoi, dia kata. Tapi orang lain semua konvoi seorang-seorang. Abang Mat Mashkot saja bawa kat Johang, dia kata waktu tu. Waktu tu naik kip hijau, dia kata. Konvoi pi ke Teluk Batik.
1: Seronok
2: Teluk Batik. Teluk Batik.
1: Di mana?
2: Lumut ke Teluk Batik? Teluk Batik Lumut lah.
1: Teluk Batik. Wah, tu Teluk Cepedak yang Pahang tu
2: noh. Teluk Cepedak sebab bas itu Teluk Batik, dia kata. Kita bawa kat Johang lah, meriah waktu tu. Biarlah depa pergi dulu, kita duduk belakang, janji kita sampai dalam keadaan yang selamat. Macam itulah juga Abang Mat kongsikan untuk anak-anak yang nak pergi berjalan, dia kata, nak pergi konvoi ni, supaya berhati-hati, dia kata. Sebab malang tak berbau.
1: Ni, okay? Kak Ariza Ishak.
2: Ariza Ishak.
1: Dia kata, kami tiap-tiap tahun konvoi bahari raya. Serebu pergi rumah mak-mak dengan pok-pok menakan.
2: Jadi hak mereka tu tak.
1: Rumah mereka tak main.
2: Mereka luar negara. Mereka duduk jauh.
1: Mereka duduk jauh kan. Lepas tu kita ada Farah Kubang Pasu.
2: Kubang Pasu, Farah.
1: Dia kata, saya suka tengok konvoi kereta klasik. Sebab kereta mereka tu ada cerita tersendiri.
2: Sungguhlah nak.
1: Pandailah Farah ni kan. Memang kadang-kadang ada yang jenis kalau konvoi kereta macam dengan apa tu, Koro tu kan, semua kereta jenis tu ya.
2: Memang syok lah kalau kata konvoi ni kan. Ibas kata dari Kak Anaman, dia kata jalan raya Ana yang punya, dia kata. Saya pergi jugalah konvoi. Tapi konvoi dengan keluarga adik-beradik lah. Kami tak ada lah kelab-kelab. Cuma kelab kami tu kelab adik-beradik. Ada jugalah tu kak, kelab adik-beradik.
1: Ada lah kan.
2: Pergi konvoi dia konvoi tetap ni yang ada kelab. Duit kena banyak lah, dia kata.
1: Memang Tarmizi Kamih.
2: Tarmizi Kamih ni
1: dia kata,
2: nasyid tu.
1: Bagi saya, konvoi ni mengajak kita sabar. Tak boleh penting diri, dia kata.
2: Betul.
1: Saya dulu daripada apa, merebuk pi ke Tualang. Dia kata memang tak sabar mula-mula tu. Daripada jalan apa ni, jalan tak sampai ke lorong kereta api, tepi jalan kereta api. Kawan hak ketua konvoi tu bawa Ha, tapi tak boleh, orang kata kena belajar sabar lah. Lala jumpa juga lah rumah.
2: Oh, kena sabar banyak lah perempuan ni, sebab banyak kepala, banyak ceritanya. Kita kena ikut masyal kita tu. Masyal kita kata yang tu, yang tu, yang kita ikut je lah.
1: Okay, ni dia ada dua kepala, jadi masalah lah ni. Seorang pikuk ni, seorang pikuk ni.
2: Oh, tak boleh macam tu.
1: Jangan penting diri. Terima kasih.
2: Sebab satu kapal dia ada satu nahoda dia tau.
1: Kalau dua tu dia jadi bercabang tu macam mana kan?
2: Kono kono kono ni, kono kono ni, last kali iceberg gitu. Okay, selamat bersiaran juga untuk kita berdua, Kak Salahuddin.
1: Ya. Yeah.
2: Dan juga seterusnya Kak Sabariah dari Tanjung Besar. Dia kalau tersebut Tanjung Besar, ini kena Tanjung Besar.
1: Besar mana?
2: Kak mana? Tahu. Dia kata Tanjung Besar. Dan juga dia ni selamat mendengarkan Kedai FM. Dia kata kak, buat konvoi ni risau sangat kalau anak-anak. Dia kata api konvoi takut mak pak ni. Tapi kita doakan yang terbaik lah untuk mereka supaya selamat. Kalau dengar motor sampai balik tu rasa lega. Dia kata tak tahu nak abak lah.
1: Lega.
2: Kak Sabariah lat ni dia kata.
1: Itulah. Kita pun nak hujung-hujung dah ni Bas.
2: Hujung?
1: Sebabnya saat lagi kita nak kopi bola pula.
2: Tengok kopi.
1: Bukan tengok kopi. Minum kopi.
2: Minum kopi.
1: Saya kita nak kopi bola pula dah 9.30 minit pagi nanti. Tapi sebelum kita nak apa ni, akhiri topik kita pada pagi ni. Cik apa nama ni? Norita.
2: Norita.
1: Cik Norita kata konvoi ni dia mengajak kita bahawa perjalanan yang indah ni bukan tentang siapa yang berada di hadapan, tetapi siapa yang sanggup menunggu di belakang. Dan Pak Amik Puan Siu pula kata jalan raya bukan tempat berlumba, tapi tempat kita berkongsi ruang dan saling menghormati. Lepas tu Long Sapak pula, masuk lalas ni. Kau nak balik dah, dan baru nak masuk. Dia kata setiap destinasi akan lebih bermakna apabila semua yang memulakan perjalanan dapat tiba dengan selamat.
2: Ya, insyaAllah. Yang tu yang syok juga kan, tiba dengan selamat.
1: Ya.
2: Okey, baik, ada lagi untuk anda. Sebenarnya selalu terima kasih juga Mak Peh. Dia kata saya konvoi di era tahun 1986. Dia kata waktu tu kuda putih lah, RZ putih saya. Dia kata waktu tu dia kata dari Langgak, dari Langgak terus ke Batu Feringgi, Teluk Bahang tu. Dia kata Pulau Pinang waktu tu memang ramai lah. Waktu tu kita seorang yang motor hebat, waktu tu memang mantap lah. Dia kata mantap. Tapi dalam perjalanan tu ada juga cerita yang menyedihkan. Dia kata tak apalah, tak payah kita kongsikan sini. Yang pentingnya untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita yang nak berkonvoi, hati-hati, ingat selalu jalan raya bukan hak kita sebenarnya. Dan juga ada yang kita katakan sanggup mengumpul duit semata-mata nak berkonvoi. Untuk apa tau? Untuk apa nak berkonvoi ni?
1: Nak konvoi untuk apa?
2: Kau lepas.
1: Nak konvoi tu mengeratkan silaturahim, nak mencipta kenangan, macam itulah.
2: Ya. Sebenarnya kalau hati kita ni bersatu dalam perjalanan kita, memang menjadi indah, dia kata. Tapi kalau dalam satu kapal ada dua nahkoda, kita tak ada disiplin yang dijaga, maka perjalanan kita tu menjadi perjalanan yang tidak bermakna. Pagi balik tak mau pindah, biarlah. Kita balik bawa kenangan yang manis-manis, bukannya bawa penyelesaian, kata dari Mat Peh.
1: Mat Peh ni Pak Mita pula dah.
2: Pak Mita,
1: dia kata tolonglah baca sana ni.
2: Pak Mita dia
1: tahu. Dia kata semoga semua yang sedang mandu pagi ni dipermudahkan urusan. Pandulah dengan elok-elok, jangan duk tergesa-gesa. Ingat yang tersayang sedang menunggu kepulangan kita.
2: Oh, Pak Mita. Tak duk tunggu dia lah tu. Tunggu
1: lah. Dia gabung tu kan. Pit meet dengan ta.
2: Mi dengan ta. Tak sebab kata Mita kan.
1: Sebab ada kek Mita tau.
2: Okey.
1: Kak Sarawak.
2: Oh gitu.
1: Okeylah, untuk anda semua kita tunggu kopi bola lepas ni.
2: Okey.
1: Kedai FM.
2: Seramoni.

0: Aktif 610 #RancakBolBisa.
1: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
2: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola
2: Ahad
1: 9.30 pagi, satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.

0: Kita dia 9.31 minit pagi dah pun ni, Bas.
1: Okay. Baik, untuk anda hari ni sembang-sembang sikit lah. Kita sembang buat bola tadi, dah kita tengok dah semua. Tapi untuk hari ni kita coret-coretkan, kita cerita sikit berkenaan dengan bola. Kalau kata awal pagi tadi, Bas, kita tengok kan England bertemu dengan
0: Norway.
1: Yes. Norway. Memang Norway. England kata Norway.
0: Itulah, Bas tengok tadi apa bila Bellingham kan, dia orang duk kibar baju Bellingham tu. Maknanya kata Jude Bellingham muncul wira England apabila meledak 2 gol membantu The Three Lions menewaskan Norway 2-1. Kan?
1: Pertemuan tu tadi kita tengok kan, memang bagi kita lah, bagi kita yang minat dengan pasukan Norway, terutama sekali yang kita tengok orang yang tinggi lampai kan, Haaland ni. Kalau tengok setiap-setiap pasukan lain yang bertemu dengan pasukan Norway pun, kita tengok yang nampak sangat pun cerita dia memang Haaland seorang lah kan. Dia lah
0: susuk
1: memang
0: tubuh dia yang menjadi yang kata bualan ramai kan.
1: Setiap kali perlawanan ada juga jaringan yang dihasilkan.
0: Dia pun panggil dia ni, Iban, dia panggil dia raksasa. Kan. Dan juga, tapi nak buat macam mana, rezeki tak menyebelahi Norway.
1: Dan dia, dan apa?
0: Tapi pada High Norway yang kata apa, terlebih dulu membuka tirai jaringan tu pada minit ke 36. Tapi di saat-saat akhir, yang apa ni, England pula yang tewaskan Norway 2-1.
1: Itu keputusan tu mungkin juga setengah tu tak digemari oleh kita tau. Oleh kita yang minati ataupun menggemari pasukan lain lah. Contoh macam sebelum ni kita ada juga, kita tengok kan quarter final yang berlangsung di antara Perancis dengan Morocco sebelum ni. Itu juga yang menjadi buah mulut di setiap, boleh katakan, warung ataupun pagi ni yang tengah duk kena roti canai ke, duk kena pekna ke, kena capati ke, roti nan cheese ke apa sebagainya.
0: Dia pun tak makan daripada ni.
1: Duk bunyi berkenaan dengan France, dengan Maroko juga ada yang tak puas hati. Itulah, kita ni bila tak puas hati, bukan kita akan sembang sekali, banyak kali nak bagi orang duk dengar. Sampai bila kita nak puas hati kita?
0: Sampai bila-bila tak puas hati? Sebab tu kita kena orang kata berserah lah. Maknanya kata permainan ni tu ada permainan lah kot. Ada permainan. Kalau kita duduk tak puas hati, tak puas hati, kita ni siapa? Pengadil dekat sana, pemain kita pula lebih-lebih pada pengadil pula dah. Duduk orang kata apa ni, tentukan corak pemainan, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Tak boleh lah macam tu kan. Nama pun bola sepak ni nak menyatukan silaturahim. Tapi sampai nak kelip-kelip tu tak payahlah kot.
1: Sonok kan. Dia kalau tak kelip, dia kata tak jadi. Memang ada kena ada juga kes sikit waktu tu yang momen-momen yang paling indah tu. Tapi itu bukan semangat sukan sebenarnya. Okay.
0: Dan kalau tengok sekarang ni permainan antara Argentina dan juga Switzerland ni, Bas. Dan juga Argentina 1 dan juga Switzerland masih lagi kosong. Katalah kalau Argentina menang, dia akan bertemu dengan siapa, Ibas?
1: Kalau Argentina dia menang, bakal membawa satu tamparan yang cukup hebat juga buat Three Lions yang baru sebentar tadi menewaskan Norway ni. Itu yang kita nak tengok pula. Sebenarnya kalau kata dua pasukan ni, kita tengok dua pasukan gergasi yang mampu sekarang ni, kita tengokkan Switzerland. Adakah mampu untuk menewaskan Argentina ni? Kita tengok dalam keadaan kalau perlawanan sekarang ni pun memanglah ada, kita katakan, serangan dan juga kawasan-kawasan yang mampu untuk memberikan jaringan kepada sepakan di situ. Tapi nama besar yang ada Argentina ni, memang kita tak sangka lah dengan Egypt baru ni. Itu pertemuan yang ada yang jatuh ayat mata.
0: Yang
1: ada
0: tu pun fenomena juga tu.
1: Fenomena. Ada
0: Argentina
1: yang
0: bertemu Egypt tu kan.
1: Gembiranya kita ada menang. Bahasanya kita tahu Argentina menang, ada gembira sebab terlalu minat dengan Argentina. Ada juga yang dah lama dah sokong Argentina. Tiba-tiba bila Argentina lawan dengan Egypt ataupun Mesir ni, cancel tu, tak mahu Argentina. Nak sokong Mesir pula. Tiba-tiba kalah pula. Macam-macam. Jadi itu perlawanan bola sepak sebenarnya ya.
0: Okey, kita nak berbual dulu ke?
1: Jom bersama dengan siapa?
0: Bersama dengan Lisa dan juga Anita. Goal. Yes, salam.
1: Kedai FM.
0: Harmoni. Kedai FM.

0: Wales.
1: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
2: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola
2: Ahad
1: 9.30 pagi, satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.

Saya Muhammad Hadrik Fahimi bin Abdullah. Pada Piala Dunia kali ini, jangkaan saya pasukan yang akan merata saingan peringkat akhir.

0: peringkat akhir Piala Dunia kali ini dan pilihan pasukan yang saya jangkakan dapat mendulang Piala Dunia adalah Argentina.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Itu dia aktif 6-10 hashtag Rancak Berbisa. Masih lagi dalam Kopi Bola Piala Dunia.
1: Okey, berlangsung lagi. Masih lagi putusan terikat 1-0. Seperti mana awal tadi juga yang kita sebutkan, berkenaan perlawanan untuk hari ini memang nakkan kemenangan kedua-dua pasukan untuk layak ke peringkat separuh akhir bertemu dengan pasukan England nanti.
0: England, dan juga kata Hadrik Fahmi tadi, katanya Argentina yang akan bawa Piala Dunia tu pulang. Adakah kata apa ni, reaksi Fahmi ataupun ramalan Fahmi ni betul? Sama-sama kita nantikan.
1: Sebab apa yang kita kata tadi, dia teka betul tadi Bas. Tadi dalam Kopi Bola ni juga dia teka tadi, Perancis akan bertemu dengan Argentina. Kalau ikutkan di atas kertas sekarang ini, ataupun tumpuan mata kita, satu dah betul dah dia tu. Kalau dua angka depan dengan orang kata apa, kepala dengan ekor, hak yang kepala ada tadi betul dah. Perancis. Jadi dia teka Perancis tadi ni, memang betul lah. Perancis akan marah ke peringkat akhir. Boleh jadi
0: ya? Boleh jadi ya.
1: Rasa-rasanya
0: boleh jadi.
1: Sebab satu dah mungkin dah layak dah, Perancis tu dah langkah satu kaki. Sebab dia boleh tahu, kalau kata ikutkan Argentina ni dengan Switzerland ni, belum tentu lagi. Perancis dia bakal bertemu dengan Spain. Itu yang dikatakan, kalau dia kira kepala dia tu dah kena dah tu satu Perancis. Jadi Perancis akan bertemu dengan Spain untuk ke peringkat
0: semifinal.
1: Yes.
0: Separuh akhir.
1: Separuh akhir nanti.
0: Yang mana tu dijadualkan kata pada Rabu nanti eh.
1: Ya. Yeah. Yeah. Dan juga untuk mereka ni, Argentina dan juga
0: Switzerland
1: ni, itulah. Masih lagi keputusan macam tu lah.
0: Masih lagi di minit ke-40 ni, masih lagi terikat Argentina 1, Switzerland 0. Apa lagi kita nak kongsi dengan pendengar-pendengar ni? Sebenarnya banyak kalau kita tengok di perlawanan-perlawanan sebelum ni, orang kata apa ni, Belgium pun kan. Belgium pun orang kata salah satu pasukan yang membuka mata kita juga, yang boleh sampai ke
1: ke
0: saat inilah kan. Tapi tergelincir di saat akhir. Tapi tak apa, sebab apa Belgium kata dia terpaksa akur, nasib tak menyebelahi dia. Tak apalah kan, okey lah tu. Daripada yang hak banyak-banyak tu, Belgium dia sampai sebab dia menentang Spain kan, Sepanyol baru-baru ni.
1: Kita tengokkan ni, dan England ni menjaringkan 6 gol kalau tadi. Jadi beliau ada lagi dua perlawanan. Dua, mana kata dua perlawanan ni mampu juga untuk sama ada nak mengatasi Helen semestinya. Kalau dia jaringkan satu gol lagi, dia mampu untuk terikat dengan Helen dengan 7 jaringan yang dihasilkan untuk FIFA World Cup 2026. Dan tempat yang pertama sekarang ni kita tengok kan, Kylian Mbappe dengan 8 jaringan yang menjadi dihasilkan, sama seangkatan orang kata, satu anak tangga dengan Lionel Messi. Dan Harry Kane 6. Itulah sama juga Jadi itu yang ada rebutan untuk menjaringkan gol, merebut kasut emas ni dari pasukan England tadi ya, Harry Kane dan juga Jude Bellingham.
0: Itu dia sedikit berkongsian. Dan juga kalau kita tengok tadi, ada juga bahasa kongsi dengan anda semua, Helen, dia mengikut jejak bapak dia kan. Bapak dia 32 tahun, dia pula yang membawa Norway ke pentas Piala Dunia 2026. Bukan saja Helen, tapi Marcus Thuram daripada Perancis pun ikut bapak dia juga. Itu antara pemain. Dan juga Giovanni Reina daripada Amerika Syarikat pun ikut bapak dia juga. Tu antara pemain-pemain yang mengikut jejak bapak mereka. Bermain bola sepak.
1: Hebat-hebat belakang kan. Okey, dalam Kopi Bola ada lagi, kita mungkin di minggu hadapan last untuk Kopi Bola.
0: Ya, sebab minggu hadapan kita nak bawa semua yang duk dengar ni, yang duk menonton ni, ke mana Ibas?
1: Ke mana lagi kalau bukannya ke Alustang Kedah Darul Aman, insyaAllah. Kita tunggulah promo akan main nanti. Untuk sama-sama kita ke suatu tempat yang akan disebutkan nanti. Bas, tahu tak ketinggian Helen berapa?
0: Bahasa macam tak tahu berapa, tapi tinggi sungguh tu.
1: 1.95 meter.
0: Tu dia. Kalau sentimeter tak tahu.
1: 1.5 1.95
0: meter. Tu dia. Patut tengok dia duduk pun, dia punya kaki dia tu panjang semua. Kan. Dan juga tu yang mampu membawa dia ke pentas Piala Dunia 2026. Dulu orang taklah ni sangat Norway ni kan. Tapi bila Helen ada ni, orang duk tunggu-tunggu apa ni, permainan daripada Norway ni.
1: Gaji dia tahun 2025 27.3 juta.
0: Allahu akbar. Sebulan noh. Sebulan
1: tak ada untuk tahun 2025.
0: Dahsyat kan. Tapi bahasa macam sesuai lah dengan penat mereka main atas padang ni. Kan, tengok padang bola tu punya leluh Dia pun boleh pergi sana, pergi sini, main sana, main sini kan. Oh, tak tahulah. Memang kata apa, memerlukan tenaga ataupun stamina yang tinggi.
1: Kalau ikut gaji dia ni, gaji dia tu kira seminggu ke mah? Seminggu juga kan, kita tengok orang pergi bola kan, setengah setengah tu ada yang juga gaji yang seminggu sekali, macam Cristiano Ronaldo semua tu kan, dia seminggu sekali dia kira gaji. No, seminggu sekali dek, kalau kata seminggu sekali tengoklah. Dalam suatu dia bersama dengan dia punya tim Al Nassr juga, gaji daripada kelab kira-kira 235 juta setahun.
0: Ya Allah.
1: 1 bilion setahun. Ini kalau kata duit kita 1 bilion ni untuk setahun gaji Cristiano Ronaldo ni.
0: Itulah pasal, you know. Sebab tu dia pun rajin bersedekah, tak kisah. Sebab setahun bilion.
1: Bilion.
0: Nak buat apa duit kan? Tu dia. Tapi nak terang, nak sampai terang tu, nak sampai bagi orang kenal siapa Cristiano Ronaldo ni, macam-macam dia hari ni kan.
1: Okeylah. Pegang penyapu dan sebagainya. Banyak lagi cerita kita. Namun tertumpu anda di saluran TV2. Kok-kok lah waktu ni duk cari tengok saluran mana yang ada Piala Dunia untuk pertemuan di antara Argentina bertemu dengan Switzerland ni. Di saluran TV2 untuk waktu ni. Satu Argentina, 0 untuk Switzerland.
0: Kita jumpa lagi dalam Kopi Bola minggu hadapan.
1: Bye.
0: Bye.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Okey, baik, kita dalam 10 hashtag rancak berbisa. Terima kasih rakan-rakan kita di TikTok Kedai FM untuk waktu ini memancarkan pandangan anda terhadap insan yang berada di hadapan anda untuk waktu ini.
1: Okay? Ya, terima kasihlah Papa Irun Shah pelakon. Ada DJ Mi kat sini, Abang Dian Taiping. Semua-semualah terima kasih banyak-banyak sudi temani Ibas hari ini kan.
0: Itu dia hebat-hebatnya anda. Juga kepada anda yang di rumah biru juga menonton kami untuk waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada anda. Jangan lupa untuk follow dan like apa jua yang ada di Facebook Kedai FM, Rumah Biru Kedai FM ataupun di TikTok Kedai FM. Kita tengok kan untuk pertemuan anda bersama dengan kami dalam slot interaktif 10.2 saat lagi akan bersama dengan Siti Zaidah. Kemunculan insan yang hebat juga sekitar pukul berapa nanti?
1: Tiga petang.
0: Itu dalam ruangan apa tu? Rancangan
1: dalam
0: apa?
1: Dalam ruangan Pot Lek-Lek.
0: Pot Lek-Lek.
1: Anda kena tunggu pukul 3 petang. Ada juga live di Facebook rasmi Kedai FM. Dengan topik dia memacu semangat wanita bikers. Anda jangan terlepas terlepas peluang lah kan. Melepaskan peluang ni untuk kita tonton. Selalu kita tengok lelaki yang bikers ni kan. Motor besar apa semua ni. Semua lelaki. Tapi kali ni kami bawakan ataupun penerbit Siti Z bawakan 3 wanita.
0: Ya.
1: Berhati wajar. Iaitu ada Nadia, Yus dan juga Ayu yang akan berkongsi dengan kita lah mengenai dengan inspirasi membuktikan bahawa minat, keberanian dan juga tekad mampu membawa wanita melangkah lebih jauh.
0: Okey, kerana ikutkan dalam 3 orang bikers ni yang akan main. Tetapi bukan hanya 3 orang saja yang main ke Kompleks Penyiaran Sultan Abdul Halim ni. Namun dentuman dan juga ngauman daripada bikers-bikers wanita kita nanti rasanya melebihi 15 ke 20 biji 20 buah motosikal berkuasa tinggi nanti yang akan main ke Kompleks Penyiaran Sultan Abdul Halim ni. Jadi kalau ada siapa yang tengok mereka tu burung-burung semua tu, konvoi mereka tu, mereka nak main ke sini lah tu.
1: Kan, sama-sama lah kita tengok. Nak ambil gambar boleh ke?
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Kita ambil gambar anak-anak tak reti kan. Dan juga sama-sama nantikan 3 petang nanti dengan topik memacu semangat wanita bikers. Sebitan Siti Zeng.
0: Okey, saat lagi pun Siti Zeng yang akan bersama dengan anda juga dalam interaktif 10.2. Ditemani bersama dengan Sharifah Neti
1: dan juga Suhaimi. Ibas undur diri dahulu.
0: Undur.
1: Esok insyaAllah Ibas akan kembali berentak pada waktu yang sama.
0: Waktu yang sama. Pukul?
1: Pukul.
0: Okay.
1: 6 pagi sebelum ini. Jangan buat entry bus.
0: Tak.
1: Tengah on air ni.
0: Okay, tak apa Mi. Kontrol.
1: Okay lah untuk anda semua. Kita jumpa lagi esok. Okay?
0: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena ingat lagu ni. Bye-bye.

0: Kita
1: Interaktif 102 Hashtag Rancang Serata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Alhamdulillah, kita jumpa lagi ya. Hari ini pertemuan kita di segmen yang kedua Interaktif 102 bertemankan suara ini Siti Zaidah Osman. Siti Zak akan temani hampa semua. Alhamdulillah, hari ini kita buat kerja tenang-tenang, jangan kalut-kalut. Biar kita ada perancangan. Kerja apapun yang kita buat, kalau ada perancangan insya-Allah sempurna semua. Tapi kalau kata tak ada perancangan, dia jadi kelang kabut, jadi huru-hara habis. Jadi hari ni kita jangan huru-hara, kita buat kerja dalam keadaan yang tenang, kita jadi orang yang sabar, kita jangan marah-marah, kita jangan kelangkabut ya. Sabar itu sebenarnya bukan lemah, sabar itu kekuatan hati yang tenang untuk kita hadapi apa saja kerja, apa saja ujian untuk kita. Dan sabar ni juga bukan kerana seseorang tu dia tak ada pilihan, tapi sebab kerana dia tahu ada ganjaran tu.

0: Sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Layan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
2: Laluan ke final
1: Selasa
2: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
2: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
2: bersama Kedah FM.
3: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Boy dan Shock.
2: Kedah FM.

0: Okey, terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM waktu ini, dan kita bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Nescu Resources. Dan untuk hari ini, kalau minggu lepas kita bersama dengan bos sendiri. Jadi untuk hari ini kita bersama dengan Ain pula. Silakan Ain.
1: Okey, terima kasih DJ Stizet. Okey, assalamualaikum. Mana minggu lepas tu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga orang kata semua sihat-sihat belakalah. Terkejut terkempak minggu lepas tak habis lagi. So minggu ni pun ada promosi hebat juga untuk pendengar-pendengar setia Radio Kedah FM. Okey, baik. Orang kata ramai ni tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang sekarang bukan sahaja penat bekerja, tapi badan kita ni cepat lenguh. Apa tu, urat saraf dah tegang, kaki mudah kebah, bangun pagi tu rasa berat je kan. Lepas tu tenaga kita pun cepat je habis. Jadi macam mana cara nak hilang keselisi tu, nak kurangkan, kena dengar 15 minit saja hari ni Aina Habak. Kebaikan sarang burung malik dan juga promosi yang Nescu nak bagi pada hari ni. Okay, kalau kita kenal produk Nescu ni, dua dalam satu, dia boleh minum dan juga boleh disapu. Pada bahagian mana kita rasa lenguh, mana kita rasa tak selesa, nak buat sebagai masker muka pun boleh. Orang kata produk Nescu, minuman sarang burung ralit ni, dah ramai kenal. Yang mana tak kenal itu, dia kenal daripada nama, dia tak tengok lagi produk. Nak tengok produk, boleh jamai kat kedai kita dekat Simpang Kuala. Okey, baik, pakcik, makcik, abang, kakak, kalau kita tahu, sarang burung walet ini sejak dulu lagi dikenali sebagai makanan yang bernilai dia tinggi. Kerana kandungan dalam tu semula jadi yang boleh membantu atau menyokong tenaga badan kita dan menjaga jaga kesihatan dalaman kita lah. Bila kita amal secara konsisten, ramai pengguna dia memilih sarang burung walet ni sebagai minuman kesihatan yang kata membantu mereka rasa badan lebih bertenaga untuk kerja harian, kurang rasa letih, atau lebih selesa, dan orang kata bila selesa nak gerak pergi mana pun senang. Lepas tu dia boleh membantu penjagaan dalaman termasuk urat saraf dan juga aliran tenaga badan. Dalam sistem badan kita ni, orang kata daripada atas sampai bawah penuh dengan urat saraf. Bila urat saraf ni bermasalah, susah kita nak melakukan aktiviti harian. Dan dia juga orang kata kalau nak tidur lebih selesa, apabila macam badan kita tegang ni, nak tidur pun rasa tak selesa. Mana nak tahu dengan amalkan sarang burung walet ini, kita boleh tidur dengan lebih selesa. Dan yang paling menarik, Nescu minuman pati sarang burung walet 2 dalam 1 ni, macam saya dah ulang, boleh minum untuk penjagaan dalaman dan juga boleh sapu untuk keselesaan luaran. Okey, kenapa kita perlu pilih 1 kalau boleh dapat 2? Satu kita sebut Nescu 2 dalam 1, boleh minum dan juga boleh sapu. Okey, ramai pendengar Kedah hari ini orang kata bekerja kuat sangat-sangat. Macam petani, peniaga, pemandu, kaki tangan pejabat, suri rumah, malah warga emas pun sama. So bila urat saraf ni mula rasa tegang, kaki cepat kebah, belakang rasa berat, badan pun mudah lenguh. Jadi kerja harian kita pun orang kata kurang selesa. Sebab itu ramai memilih Nescu sebagai orang kata minuman amalan harian mereka lah. Cara nak amal dia sangat-sangat mudah. Minum setiap pagi, orang kata boleh membantu penjagaan dalaman dan juga boleh sapu pada bahagian yang rasa lenguh seperti bahu, belakang pinggang, lutut, betih. Boleh saja sapu, mana dok rasa tak selesa tu, try sapu, dia menyerap masuk je dalam kulit kita. Okay, amalkan secara konsisten untuk keselesaan harian yang lebih baik. Bukan sekadar rasa sedap, tapi gabungan penjagaan dalaman dan luaran dalam satu produk. Minum untuk dalaman, sapu untuk luaran. Dua kegunaan dalam satu botol. Okey, ni kita nak maklum berkaitan dengan maklum balas daripada customer kami lah. Kami juga macam menerima maklum balas daripada pengguna, kata mereka suka produk Nescu ni kerana mudah diamalkan setiap hari. Dan ada yang minum sebelum mula kerja, ada yang minum kata waktu malam, ada juga yang sapu pada bahagian yang rasa tegang selepas seharian kita bekerja, bergerak tu kan. Yang penting, ramai suka konsep 2 dalam 1 sebab tak perlu bawa banyak-banyak produk, hanya bawa produk Nescu saja, boleh minum, boleh sapu. Satu botol tu boleh buat semua benda. Ada satu botol boleh diamalkan satu keluarga. Kanak-kanak umur setahun dah boleh amalkan. Dan juga warga emas lagi digalakkan. Ni umur yang 30-an, 40-an pun jangan kata kita muda lagi. Ha, kita tak tahu hakikatnya kita dalaman kita tu macam mana nak menanggung. Okey, sekarang ni tanpa kita buang masa, kita nak habang lagi promosi yang kata cukup-cukup menarik untuk pendengar setia Radio Kedah. Okey, kalau untuk harga asal satu botol minuman sarang burung walik ni, isi padunya 370 ml. Harga asal satu botol RM189. Okey, hari ini kita bagi dua promosi. Promosi bajet dan promosi jimat. Untuk promosi jimat ni, hanya bayar RM100 dan anda akan dapat 3 botol minuman sarang burung walik. Ah, 100 dapat 3 botol. Harga asal RM189, memang cukup-cukup jimat. Sesuai untuk cuba diri sendiri dan juga nak bagi dekat mak ayah pun boleh. Ah, tu untuk promosi bajet, okey. Promosi bajet 3 botol dengan harga RM100 dan promosi jimat. Promosi jimat orang kata selalu laris lah. Bayar RM200 sahaja, anda akan dapat 6 botol minuman sarang burung walik dan juga 5 sachet kopi Nescu. RM200, 6 botol. 6 botol parti sarang burung walik, 5 sachet kopi Nescu dengan harga RM200. Tapi yang pakej jimat ni lagi berbaloi sebabnya cas penghantaran percuma. Yang mana tak larat nak main ofis kami, boleh ambil pakej jimat. RM200 sahaja, 6 botol minuman sarang burung walik dan juga 5 sachet kopi dengan harga RM200, free penghantaran. Untuk promosi bajet, ada sedikit cas penghantaran lah. Nanti pegawai perkhidmatan kita akan terang lebih lanjut dan anda boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Sekali lagi kita nak ulang nombor telefon 017-542-5541. Ingat, promosi bajet 3 botol 100, ada sedikit cas penghantaran. Untuk promosi jimat 6 botol 5 sachet kopi dengan harga RM200, penghantaran secara percuma. Dan hubungi kami di talian 017-542-5541. Yang mana call tak dapat, call tak angkat, boleh WhatsApp saja dulu. Ataupun nak main kedai kita pun boleh dekat Market Simpang Kuala, bangunan SK Mall.
0: Aha, okey, kita rehat dulu seketika, akan sambung balik lepas ini Ain ya.
1: Ya. Yeah.

0: Okey, baiklah, jom kita sambung sikit lagi untuk bersama dengan Aina. Ada lagi 4 minit lagi, Aina, silakan.
1: Okey, baik. Yang mana tak dah dengar tadi, promosi hari ni kita nak bagi, ingat, ada dua package, iaitu package budget dan juga package jimat. Okey, package budget ni 3 botol dengan harga RM100, ada sedikit cas perhantaran. Untuk package jimat, 6 botol, 5 kopi sachet Nescu dengan harga RM200, tapi penghantaran percuma. Yang mana lama duduk jauh sikit tu, duduk sempadan Greek ke Selama ke, nak suruh kami pergi hantar, boleh ambil 6 botol dengan harga RM200 ini. Dan boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Selalu yang duduk ulang nombor telefon banyak kali ni, sebabnya ramai kata tak ada nak ambil nombor telefon, kadang-kadang dapat terus main pejabat kita kan. Tapi call dulu di talian 017-542-5541. Ada dua pakej yang menarik, 3 botol RM100 dan 6 botol RM200. Kita jangan tunggu badan kita ni penat baru kita nak jaga kesihatan. Mulakan dengan amalan harian yang mudah, yang boleh minum, boleh sapu dalam satu produk. Nescu minuman pati sarang burung walik ni, 2 dalam 1, membantu penjagaan dalaman, tenaga badan dan juga keselesaan urat saraf untuk aktiviti harian kita. Kenapa pilih satu kalau boleh dapat dua kan? Minum dan sapu, 2 kegunaan dalam 1 botol. Jangan orang kata dok tunggu-tunggu lagi. Sampai bila orang kata badan kita ni nak rasa sakit-sakit, orang kata bila sakit dah teruk tu, nak ambil masa nak baik balik tu makan masa. Sebab setiap orang ni dalam sistem badan ni tak sama. Okay, imun badan semua tak sama. Setengah orang makan satu set tu dah nampak kesan, setengah orang tu makan 2-3 set baru nampak kesan. Okay, macam saya duk abang tak selalu yang mana yang nak bercampur pun boleh. Setengah orang tanya rasa dia macam mana, rasa dia serupa jelinya. Yang tak boleh telan macam tu saja, boleh saja campur dalam minuman kegemaran. Kecuali jangan campur dalam minuman bergas dan juga alkohol. Selain pada tu tak ada masalah. Kalau ada makan ubat hospital pun tak ada masalah. Yang penting jarakkan masa 1 jam ke 2 jam sahaja. Kita ni hanya orang kata suplemen, orang kata bukan ubat, hanya suplemen untuk kuatkan sistem imun badan kita. Minum dan sapu, dia memberi kemudahan dalam satu produk untuk kegunaan harian. Saya dah ulang sekali, jangan tunggu hingga badan kita terasa terlalu letih atau tidak selesa. Jadikan dia sebagai amalan harian untuk menjaga kesihatan dan kesejahteraan diri. Okay, terima kasih untuk orang kata pendengar-pendengar Radio Kedah yang selalu bagi orang kata Nescu ni sebagai platform untuk anda sehat, untuk jaga sistem dalaman anda. Yang mana tak biasa, kena cuba. Nombor phone pun saya dah ulang banyak kali sebab ada main minggu lepas kan, dia tak dan. So saya bagi lagi nombor telefon 017-542-5541. Last saya ulang nombor telefon 017-542-5541.
0: Itu saja yang sempat kita hari ini, Ain. InsyaAllah kita akan jumpa lagi mungkin dalam minggu ni ataupun minggu depan. Okay, jumpa lagi Ain. Assalamualaikum. Okay.

Bugis On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Radio Kedah.
1: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Click.

102.2. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang setia bersama dengan kami. Dan saya percaya ramai di antara anda waktu ini yang tak senang duduk menyaksikan perlawanan antara Argentina bertemu dengan Switzerland yang sedang berlangsung saat ini. Kalau dapat kita saksikan di TV2 perlawanan suku akhir Piala Dunia FIFA

TV2 saat ini. Terima kasih sekali lagi untuk semua. Kekal setia lagi bersama dengan kami juga di Kedah FM. Na rede.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
0: Interaktif 10.2 #RancangSerata-Rata.

0: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
1: So perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup orang lain sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
2: Betul, hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
1: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
1: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
2: Bicara Jiwa,
1: Fahami Diri, Reset Minda.
0: Bukit Dedap Sit 105.1.

0: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda. Insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Terbaik.

0: dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.
1: Sepanjang berlangsungnya Tamasha Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
2: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola
2: Ahad
1: 9.30 pagi, satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.

Interaktif 10.2, terima kasih masih lagi bertemankan Siti Z waktu ini. Kita ke udara sehingga pukul 2 petang nanti ya. Ha, sekarang ni ramai yang duk tunggu menyaksikan dengan penuh debaran ya. Perlawanan antara Argentina dan juga Switzerland masih lagi terikat 1-1. Kedua-dua pasukan kalau dapat kita saksikan mempamerkan permainan yang cukup sengit. Masing-masing nak cari tiket untuk ke separuh akhir. Jadi siapa yang akan muncul sebagai pemenang? Jadi jangan lupa untuk anda setia bersama dengan kami di RTM di TV2. Saksikan saat ini sedang berlangsung ya perlawanan antara Argentina dan juga Switzerland, aksi suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 yang pastinya cukup mendebarkan. Saya pun tak senang duduk, tak senang konti dah waktu ni. Siti Z sokong mana? Oh, you know, lihat tak? Saya sokong hak menang. Saya sokong hak menang ya. Okey, apapun terima kasih sekali lagi untuk semua setia lagi bersama dengan kami. Good FM.

0: Dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5 Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmony.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Okey, saudara, nantikan ya, tepat pukul 12.30 hari nanti akan dibawakan berita ringkas Kedah FM. Nantikan apakah pengisiannya, berita-berita yang berlaku di sekitar negeri Kedah. Terus bersama dengan kami, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: 97.5,
1: 90.5,
0: 88.5,
1: 105.7,
0: dan 105.1.

0: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: Radio Kedah FM.

Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedai FM dan teman Siti Z, ya, sampai pukul 2 petang nanti. Kita masih lagi di Interaktif 10.2. Ha, baru saja tamatnya, baru saja habis keputusan penuh suku akhir menyaksikan Argentina menewaskan Switzerland sebentar tadi 3-1 untuk mara ke separuh akhir. Jadi Argentina kini akan bertemu dengan siapa? Dengan England. Nah, dan satu lagi kumpulan iaitu Perancis akan bertemu dengan Spain. Ha, Spanyol lah ni, Siti Z sokong hak ni lah ni. Ha, duk pakai baju dia lah tu. Jadi saksikan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 di TV2. Jangan lupa ya untuk anda nantikan kedua-dua perlawanan yang akan bermula pukul 3 pagi waktu Malaysia lah, sebab kita duduk di Malaysia kan. Ha, jadi jangan lepaskan peluang untuk anda saksikan siaran secara langsung separuh akhir. Perancis akan menentang Spanyol 15 Julai dan England akan bertemu dengan Argentina pada 16 Julai 3 pagi. Saksikan debarannya bersama dengan kami di RTM TV2. Setia lagi bersama dengan kami, Kedai FM.

Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami di Kedah FM. Alhamdulillah menjadikan Kedah FM sebagai pilihan nombor satu di hati anda. Bangun je tidur nak buka radio, pi cari Kedah FM. Lepas tu sekejap lagi dengar sampai pukul 12 malam nanti. Wah, kami cukup-cukup menghargai anda. Terima kasih sekali lagi dan selamat menjamu selera juga kepada anda yang sedang menjamu selera waktu ini. Makan di kedai, makan di gerai, kat mana pun pastikan kita memilih tempat-tempat yang bersih lah ya. Makanan sedap ke tak sedap itu kemudian cerita. Yang penting bersih. Kalau bersih, badan kita pun jadi sihat. Cara penyediaan yang bersih, badan kita pun jadi sihat, insyaAllah. Tapi ada juga setengah orang dia tak suka makan-makan beli-beli ni. Dia tak suka, dia suka nak masak sendiri. Hari-hari bawa bekal. Hari-hari bawa bekal tu tak apa, tak ada masalah. Tapi menggunakan bekas yang sama. Bekas yang sama kalau kata bersih, elok, tak apa, tak ada masalah. Okey, ni bukan apa. Siti Zain nak kongsi ada satu cerita. Ini berlaku di luar negara lah. Di Taiwan, di mana seorang lelaki meninggal dunia baru-baru ini disebabkan keracunan logam berat selepas menggunakan termos yang sama selama lebih 10 tahun. Meskipun terdapat tanda-tanda jelas hakisan dan juga karat pada permukaan dalamannya, dan dia mula mengalami masalah kesihatan sejak setahun sebelum itu, dan ujian darah menunjukkan dia mengalami keracunan logam berat. Kena tengok balik lah ya. Kadang-kadang bekas tu kita tengok loh, cantiknya, duk cantik lagi, dekat luar ni memang nampak elok aja. Termos yang kita isi air itulah selalunya kan, air yang panas. Kadang-kadang kita masuk air sejuk, kadang-kadang kita masuk air panas, tapi sebenarnya dia dah berkarat kat dalam tu sikit-sikit. Macam tu juga kat rumah kita, kalau tengok ada kuali ke periuk-periuk ke yang kita gunakan tu, kadang nampak berkarat tu, kita nampak, bukan tak nampak, nampak, tapi duk kata tak apa eh, tak apa eh. Kita kan selalu macam tu, duk tak apa eh, tak apa eh. Yang tu yang bahaya tu, duk basuh, duk guna bertahun-tahun lamanya, jadi bahaya. Jadi kita tak nampak karat tu dia jatuh dalam makanan kita. Itu yang menyebabkan jadi yang macam terjadinya kepada seorang lelaki di Taiwan ni. Jadi kena sentiasa berhati-hatilah nak, apa-apa saja barangan yang kita gunakan untuk penyediaan masakan kita. Kalau dah nampak karat-karat tu, buanglah. Jangan duk sayang sangat. Guna-guna-guna, lelah dapat penyakit. Okeylah, jom kita teruskan lagi hiburan untuk anda yang setia bersama dengan kami di 97.5 Kedah FM.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint Canva Presentation

Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi utama satu tengah hari akan ke udara dan teruskan lagi kesihatan anda. Masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.5 Kedah FM.

0: Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti Shore EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama Satu Tengah Hari. Dimulakan dengan situasi banjir di Melaka, jumlah penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS tengah hari ini berkurangan kepada 936 orang berbanding 967 orang pagi tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua 303 buah keluarga itu berlindung di 7 PPS di 3 daerah iaitu Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin. Sebanyak 55 calon hilang wang deposit selepas gagal memperoleh undi sekurang-kurangnya 1/8 daripada keseluruhan jumlah undi dikira pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perikatan Nasional PN yang mempertaruhkan 33 calon menjadi gabungan terbesar merekodkan calon kehilangan wang deposit iaitu 21 orang. Paparan keputusan rasmi di laman sesawang Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunjukkan PN bukan sahaja gagal melebarkan penguasaan malah terpaksa melepaskan 3 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dimenangi pada PRN 2022 iaitu Bukit Kepong, Maharani dan Endau. Parti Bersama Malaysia Bersama turut berdepan tamparan hebat apabila kesemua 15 calonnya hilang wang deposit. Begitu juga kesemua 6 calon bebas daripada Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Parti Orang Asli Malaysia Asli dan Parti Sosialis Malaysia PSM. Pakatan Harapan PH pula merekodkan 7 calon kehilangan wang deposit. Sementara itu, DAP menghormati mandat rakyat Johor serta merakamkan ucapan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan yang diraih dalam PRN semalam. Pengerusi DAP Johor, Tio Ni Ching turut menyampaikan ucapan penghargaan kepada pengundi atas segala sokongan yang diberikan. Menurut beliau, parti itu akan melaksanakan penilaian menyeluruh bagi mengenal pasti faktor kekalahan di beberapa kerusi untuk dijadikan iktibar dan memperbaiki kelemahan. Pilihan raya semalam menyaksikan BN mengekalkan mandat mentadbir Johor selepas memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN yang dipertandingkan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN kerana berjaya mempertahankan mandat untuk menerajui Kerajaan Negeri Johor. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, mandat itu adalah amanah yang perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab demi kepentingan negeri dan seluruh rakyat Johor. Selepas pesta demokrasi itu melabuhkan tirai, kini masa untuk melangkah ke hadapan dengan mengutamakan khidmat dan amanah kepada rakyat serta bersama-sama membina Johor yang lebih makmur dan maju. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa dan ditambah baik. Lanskap politik semasa menuntut semua pihak mengamalkan politik lebih matang dengan mengetepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. Penganalisis politik Dr. G. Manimaran berkata, pemimpin politik perlu menjadi teladan kepada generasi muda dengan mengamalkan budaya politik yang harmoni serta menghormati perbezaan pandangan demi memperkukuh sistem demokrasi negara. Beliau juga berpandangan terdapat keperluan untuk memperkukuh literasi politik agar pengundi muda lebih memahami peranan mereka dalam sistem demokrasi negara.
1: Dalam ekosistem pilihan raya, landscape politik, setiap 15 tahun, saya punya perkiraan setiap 15 tahun akan ada generasi muda. Lebih-lebih lagi sekarang kita melaksanakan pendaftaran secara automatik, lepas tu usia mengundi 18 tahun ya. Bermaksud benda tu akan lebih mempercepatkan. Kalau tidak, kalau kita melihat dulu setiap satu generasi, kita tiga gitaran pilihan raya, kita akan ada pengundi muda. Sebab tu setiap kali ada pilihan raya, parti-parti akan meletakkan dalam 30% muka baru sebagai calon. Itu biasa. Tetapi bagaimana kita gunakan mereka? Kita bawa bersama mereka untuk mengatakan bahawa inilah politik, inilah pilihan raya, mendidik mereka, membimbing mereka.
0: Dr. D. Manimaran ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Kementerian Dalam Negeri KDN akan meneliti dapatan dan syuruh Suruhanjaya Integrasi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC bersama agensi berkaitan termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Immigration serta PDRM bagi mengenalpasti ruang penambahbaikan yang bersesuaian terhadap proses pengurusan permohonan kewarganegaraan secara penatura lisasian yang melibatkan aspek pengukuhan SOP, dokumentasi, penyelarasan proses kerja dan mekanisme tadbir urus yang selaras dengan amalan terbaik perkhidmatan awam. Latihan berterusan juga akan diberikan kepada pegawai dan kakitangan yang terlibat agar mereka sentiasa mempunyai pengetahuan yang mencukupi serta berkemahiran tinggi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina menepati ramalan apabila menewaskan Switzerland dalam aksi suka akhir Piala Dunia FIFA 2026 dengan jaringan 3-1. Gol-gol Argentina dijaringkan oleh Alexis McAllister pada minit ke-10 menerusi satu tandukan cantik melepasi jangkauan penjaga gol Switzerland Grigor Kobel. Switzerland menyamakan kedudukan menerusi penyudah dan Ndoye pada minit ke-67 yang membuatkan puluhan ribu penyokong Argentina di Stadium Kansas City tergamam. Malang buat Switzerland apabila penyerang Brill Mbolo dilayangkan kad kuning kedua pada minit ke-72 kerana didakwa sengaja menjatuhkan badan dan seterusnya memaksa skuad Murat Yakin beraksi dengan 10 orang. Argentina terus mengasak sehinggalah Julian Alvarez dan Lautaro Martinez berjaya menjaringkan gol pada masa tambahan untuk membolehkan Argentina melangkah ke separuh akhir. Berakhirnya aksi pagi tadi, maka lengkaplah empat pasukan yang berjaya mara ke separuh akhir. Perancis bakal membuat pertembungan dengan Spanyol pada Rabu depan, 15 Julai bermula 3 pagi. England dan Argentina pula akan bertemu pada hari Khamis, 16 Julai, juga sepak mula pada pukul 3 pagi. Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa Gianni Infantino berkata kejohanan Piala Dunia yang disertai oleh 64 negara akan dipertimbangkan selepas kejohanan kali ini. Edisi 2026 melibatkan sebanyak 104 perlawanan dimainkan dalam tempoh 5 minggu, manakala sebanyak 128 perlawanan diperlukan untuk 64 pasukan. Piala Dunia 2030 nanti bakal dianjurkan di 6 negara iaitu Spanyol, Portugal, Maghribi, Argentina, Uruguay dan Paraguay.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pemimpin tertinggi Iran Mujtabah Khamenei berikrar akan bertindak balas terhadap pembunuhan bapanya Ayatollah Ali Khamenei. Ia merupakan kenyataan awam pertama Mujtabah sejak pengemudian bapanya yang meninggal dunia dalam serangan Amerika Syarikat dan sekutu rapatnya Israel. Mujtabah berkata mereka yang bertanggungjawab telah dikenal pasti dari peringkat tertinggi hingga terendah. Belum menegaskan pembalasan itu akan tetap dilakukan tidak kira di mana jua lokasinya dan meskipun tanpa kehadiran dirinya atau pegawai lain. Sistem gelombang haba Korea Selatan mengeluarkan amaran kecemasan melibatkan Yongsan dan Pohang di wilayah Yongsan Utara selepas kedua-dua bandar tersebut mencatat suhu yang memenuhi kriteria kecemasan. Ketua Pentadbiran Meteorologi Korea Lee Mi-seon berkata amaran kecemasan dikeluarkan apabila suhu mencecah sekurang-kurangnya 38 darjah Celsius. Susulan gelombang haba di Korea Selatan, orang ramai dinasihat menghentikan aktiviti luar dan berpindah ke tempat yang tidak panas. Mereka juga diingatkan supaya tidak meninggalkan kanak-kanak atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan. Di Perancis pula, 1/4 kawasan di negara itu termasuk Paris berada di bawah amaran haba tertinggi ketika Perancis berdepan gelombang haba ketiga sejak Mei. Keadaan itu memaksa waktu operasi beberapa mercu tanda utama di Paris termasuk Menara Eiffel berakhir lebih awal. Selain laluan Tour de France dipendekkan buat pertama kali dalam sejarah perlumbaan berkenaan. Gelombang haba kali ini merekodkan lebih 2,000 kematian dan Jabatan Meteorologi menjangkakan suhu tinggi berterusan sehingga 14 Julai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RPM Clear.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuknya, wujudkan rumah Allah mesra umat. Wow, wujudkan rumah Allah yang mesra umat. Baik, saya sangat setuju. Kenapa? Sebab rumah Allah ini adalah one stop center ataupun community center. Itu yang sepatutnya kita kembalikan. Dekat Malaysia bagus dah, bagus. Bagus pada masjid-masjid semua bagus. Cuma kalau kita boleh pergi negara yang lebih bagus untuk belajar kan bagus. Ni bila saya cakap ni, AJK masjid jangan terasa. Tapi kita belajar daripada orang yang lebih baik, okey? Okey, baik. Yang pertama, saya belajar di mana? Di Singapura. Dan yang kedua, saya belajar di mana? Di Australia. Dua-dua masjid ni, subhanallah, mereka sangat efisien dalam pengurusan masjid. Masjid mereka tak perlu dah buka derma sebab apa? Diorang ada aset yang sangat banyak. Contoh di Australia, masjid ni subhanallah, punyalah kaya, duit-duit ni nak buka kaunter wakaf siap-siap. Diorang cari wakaf, subhanallah. Dan apa berlaku? Mereka sekarang dah ada shopping mall mereka sendiri. Bila ada shopping mall sendiri, mereka boleh buat apa? Boleh buat suka hati mereka. Masa suka hati dah apa? Tutup waktu azan. Dan yang paling best, masjid ada pendapatan tetap. Sebab apa? Peniaga-peniaga membayar sewa ke atas masjid. Subhanallah. Jadi inilah yang kita perlu usahakan. Masjid kita ni perlu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi kuat. Dan insya Allah yang paling penting, mesra umat. Apa maksud mesra umat? Baik, ada satu masjid di Johor. Saya nak puji sangat-sangat masjid di Johor, masjid mesra umat. Saya nak puji sangat. Ada dua masjid. Satu masjid di Johor, Masjid An-Nur. Yang kedua, Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Yang masjid ni sangat mesra pada umat. Masuk umat ni semua, tak kira Muslim ke tak Muslim. Masjid Kapitan Keling, saya pergi, dan Masjid An-Nur, subhanallah, mereka sediakan penterjemah. Mereka sediakan orang-orang yang boleh berdakwah kepada not yet Muslim. Dan subhanallah, tuan-tuan tahu, di Masjid Kapitan Keling dan Masjid An-Nur, subhanallah, dalam setiap bulan mesti ada orang yang masuk Islam. Sebab apa? Sebab pandai dan hebatnya masjid dalam menguruskan mereka-mereka ini yang datang untuk mengenal Islam. Kita pun ada juga masjid mana? Masjid Wilayah, Masjid Negara, Masjid Putra kita di Putrajaya, Masjid Mizan. Tapi yang saya nak masukkan, masjid kita ni perlu dekat dengan masyarakat. Jadi masjid-masjid peringkat setempat, masjid-masjid peringkat qariah, cuba engagement kita tinggi dengan masyarakat setempat. Moga-moga kita menjadi masjid yang mesra dengan umat, masjid yang mesra dengan penduduk setempat. Banyakkan aktiviti, insyaAllah masjid dan rakyat, masjid dan umat akan saling mengeratkan. Wallahualam.
1: Nidaul Islam,
2: #penyaranjakim.

0: Hashtag Raja Serata-rata.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.
1: Intrati 10.2 dah sampai ke penghujung dah. Terima kasih untuk anda yang teman Siti Z sampailah ke saat ini. InsyaAllah esok kita jumpa lagi ya di segmen yang sama Intrati 10.2. Okey, sebentar lagi tepat pukul 2 petang, Raudah Sakinah akan ke udara. Dan selepas itu anda akan bertemakan rakan setugas Zoe Renova pula akan mengambil alih untuk segmen Relax 26 sampai pukul 6 petang lah tu. Okey, dan nantikan juga petang ini pukul 3 petang Potlet-Lek terbitan Siti Z jugalah yang akan bersama dengan anda nanti akan menampilkan kisah inspirasi wanita bikers yang mengendalikan motosikal berkuasa tinggi. Jadi dengarkan semangat mereka, keberanian mereka, pengalaman mereka, macam mana mengharungi jalanan berkonvoi dan sebagainya. Lepas tu berkongsi minat pula tentang hobi yang mahal, hobi yang penuh dengan cabaran yang memerlukan komitmen yang tinggi. Jadi nak tahu mungkin ada yang minat nak buat hobi yang sama, jadi nantikan pengalaman mereka terlebih dulu ya. Okey, apapun untuk anda setia lagi bersama dengan kami, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab kita di mana saja kita berada. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klinik.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Alim. Dalam surah Al-Maidah ni Allah kata apa? Aku ni dengan kau orang, kata Allah. Ini ma'akum. Aku ni dengan kau orang. Ini aku, kata Allah. Aku ma'akum. Allah tak kata inna, sesungguhnya kami. Kenapa dia kata ini, sesungguhnya aku? Saya, bahasa kita. Allah boleh guna perkataan inna. Inna a'tayna. Kamilah yang memberikan nikmat pada engkau yang banyak. Inna anzalna. Kamilah yang turunkan. Ada orang kata pula, ustaz, Allah tu satu ke? Ramai? Satu. Esa. Lepas tu pasal apa dia kata kami? Inna kami. Pasal apa? Pasal dia maha gagah. Dia maha kuat. Dia memberikan kenikmatan. Maka Allah menggunakan inna. Sesuatu yang dia bagi kepada kita. Inna. Inna nahnu nazalna zikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran pada engkau. Tetapi kalau Allah nak menggambarkan, marilah minta pada aku. Dia tak kata, mai minta dekat kami. Tak. Mai minta dekat kami. Tak. Allah kata, mai minta dekat aku. Udu'u ni, mai minta dekat aku. Aku akan bagi. Fazkuru ni, mai ingat pada aku. Aku akan bagi. Kenapa Allah gunakan aku? Sebab aku menggambarkan hebat, dekat, rapat, rapid. Tuan-tuan ni, baru ni saya jumpa kawan saya mengaji sekali. Mengaji sekali dengan saya. Lama tak jumpa. Sekarang jadi orang besar. Tanya kat dia, isteri berapa? Hak tu dulu tanya tuan. Isteri hang berapa? 4. Astaghfirullahalazim. 4. Loh. Semua ada. Semua ada macam mana? Malaysia ada, Inggeris ada, Belanda ada, Indonesia ada. Bapa tuan. Astaghfirullahalazim. Lepas dia mengaji dengan saya, dia sambung ambil doktor tu di England, pi menikah dengan Mat Saleh di England. Hafiz Quran, saya panggil dia mukjam bergerak tu. Ni otak ni cerdik. Saya tanya dia, cerita ayat ni surah apa? Cerita ni surah apa? Papa dia ingat la ilaha illallah tu. Dia tak jadi penceramah, dia tak jadi pendakwah, dia jadi orang besar. Dia boleh ingat ayat Quran ni, surah ni, ini surah ni, macam lebih kurang zakir naik je lah ni. Ha, ni zakir turun ni, ingat semua ayat kami. Oh, alim tuan-tuan. Aku hang lah. Hang bini berapa pula? Dia tanya saya pula. Baik, aku nada takut bini apa ada. Hang lain tak apa, tak takut. Paksa apa? Anda saya nak panggil dekat dia. Datuk Seri sekarang berapa? Datuk Seri. Oh, saya celak. Wow. Jarang tuan. Dia pun tak panggil saya Datuk. Datuk Kazim. Apa khabar Datuk Kazim? Tobatlahum. Tak ada tuan. Hang aku hang. Paksa apa? Rapid. Begitulah Allah nak menunjukkan kita ni. Dia nak dengan kita. Ini ma'akum. Sesungguhnya aku dengan kau. Dia tak sebut inna ma'akum. Sesungguhnya kami dengan kamu. Saya seronok entah ustaz-ustaz kita ni bila dia menceritakan tentang guru dia. Guru kami. Oh, kemas. Saya dengar almarhum guru kami. Pak siapa dia sebut guru kami? Dia membaca, satu orang menulis. Menurut pendapat kami, hukum melaksanakan ini, maka pendapat kami, dia gunakan perkataan kami. Mufti lah contohnya. Kami bagi mufti itu menunjukkan dia itu ada kuasa. Dia ada power mengeluarkan fatwa. Maka dia gunakan perkataan kami. Bukan menunjukkan dia itu ramai. Ustaz-ustaz ni pula dia faham mufti cakap. Menurut kami, dia pun guru kami. Dah, entah deh. Sebut saya lah guru saya. Saya bersalah lah. Kami ni merujuk pada dia tu, orang yang ada autoriti mengeluarkan fatwa. Maka pada pandangan kami, dia itu dalam tulisan, dia gunakan perkataan kami. Di dalam surah ini Allah Ta'ala kata apa? Inni ma'akum.
sesungguhnya aku dekat dengan kau orang. Nampak Allah menggambarkan, kalau kita nak minta, kalau kita nak merayu, mai kat aku, mai. Dia tak kata mai dekat kami, tak. Tapi nak menunjukkan kekuasaan, Allah gunakan kami. Nak menunjukkan kehebatan, Allah gunakan perkataan kami. Tapi nak menunjukkan kasih belas, Allah gunakan perkataan saya, aku. Kata Allah, aku adalah dengan korang. Tapi ada syarat. Ada syarat, kata Allah. Pertama, la'in aqamtumus solah, jika kamu menunaikan solat. Wa ataitumuz zakah, dan jika kamu menunaikan zakat. Wa amantum birusuli, dan kamu beriman kepada rasulku. Wa azartumuhum, dan kamu muliakan dia, kamu bantu dia. Maka Allah Ta'ala kata, kami akan tolong kamu. Dan yang kelima, kata Allah, wa aqradullaha qardan hasana, dan kamu memberi pinjam kepada aku dengan pinjaman yang baik. Kata Allah, aku bersama engkau orang. Aku bersama engkau orang, kata Allah. Apa dia? Kalau kamu sembahyang, kalau kamu bayar zakat, kalau kamu beriman pada Rasulku, kalau kamu semua tolong dakwahnya, bantu dia, dan kamu beri pinjam kepada aku. Ustaz, Allah tu miskin kau ustaz sampai kena bagi pinjam? Tak. Yang dia bagi pinjam tu pun, yang kita bagi pinjam tu pun dia bagi. Apa dia pinjam yang baik ustaz? Qardul hasan wa aqradullaha qardan hasana. Tuan-tuan nampak tak sekeliling masjid kita ni ada tabung? Ambil duit, tabarru'at, tolong. Tabung anak yatim, tabung elektrik, tabung air, tabung sedekah, tabung wakaf, infak, jariah. Tolong agama Allah. Apa awak buat? Saya sedekah pada jalan Allah. Tengok tuan-tuan, lembutnya Tuhan, halimnya Tuhan. Saya ni ambil duit 500 ni, contoh 500 Tuan Haji, 500 saya bagi kat Haji, ambil lah. Haji pun ambil, ya alhamdulillah, kata. Tiba-tiba saya kata dekat Tuan Haji, Tuan Haji, kalau boleh bagilah pinjam kat saya, kalau boleh bagilah pinjam 2-3 hari, bagilah pinjam. Padahal duit tadi siapa bagi? Saya nak bagi. Tapi saya kata, Haji, boleh pinjam kat saya RM10 je, nanti saya balas balik lagi banyak. Itulah perkataan yang Allah Ta'ala guna. Wa aqradullaha qardan hasana. Dia yang bagi rezeki dekat kita. Kemudian dia kata, siapa yang beri pinjam pada Allah dengan jalan yang baik, pinjaman yang baik, aku balas balik. La ilaha illallah. Yang kita dapat sekarang ni Allah yang bagi, rezeki kita ni pun Allah yang bagi. Allah dengan lembutnya, tuan-tuan, maha lembut Tuhan ni. Siapa-siapa yang beri pinjam pada jalan Allah, bukan Allah miskin, yang hang dapat tu pun dia bagi. Tapi nak cerita lembutnya Tuhan, tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itu kalau kita nak Allah dengan kita, kita ambil 5 benda tadi. Ini ma'akum, aku dengan kau. Ustaz, kalau kita rasa Allah dengan kita, apa jadi pada kita ustaz? Kita jadi kuat, kita jadi berani. Bila kita rasa Allah dengan kita, kita tak takut pada siapa-siapa. Ni orang hak masjid ni, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Dia tak takut pada siapa pun, melainkan hanya takut kepada Allah sahaja. Nak sampai tahap tu apa? Apa yang dia takut? Allah dengan aku. Yang kedua, bagaimana nak merasa dengan Tuhan ni? Kalau dia bagi, alhamdulillah. Kalau dia tak bagi, redha. Bukan hanya bila Tuhan bagi, alhamdulillah. Bila tak bagi, malah aku sembahyang dah. Yang ni bukan dengan Allah. Orang yang baik, sihat, alhamdulillah. Sakit pun alhamdulillah.
Ini yang Nabi kata orang beriman ni pelik. Orang yang beriman ni pelik dapat nikmat.

zulmin. Yang dikatakan orang yang beriman itu ialah orang yang tidak mencampur adukkan imannya dengan perbuatan-perbuatan zalim. Apa dia perbuatan zalim? Syirik kepada Allah. Orang yang semayang ni tuan-tuan, dia tak buat benda zalim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok pada gelang tu imam. Gelang apa ni imam? Saya kena santau. Tu? Tu yang pakai gelang tu. Lepas tu kalau pakai jadi je lah. Kalau pakai santau tak datang lah. Oh, kalau buka, oh buka kena. Hari tu saya buka, batuk. Lepas tu yang pakai balik tu. Tapi imam sembahyang. Tapi percaya pada gelang. Belum beriman. Imam tak ada lah doa macam mana pun, Allah tak apik dengan imam. Pasal apa? Bizulmin. Kegelapan. Tuan-tuan jangan faham, zalim itu hanya letak kepada zalim. Ditumbuk isteri, lebam isteri. Zalim awak. Itu satu makna zalim. Zalim itu apa? Gelap. Tuan-tuan. Tak nampak ke ustaz? Tak nampak. Tapi memilih kegelapan. Ni dalam masjid ni cerah saja tuan-tuan, pigatai pilih gelap. Zalim nama dia. Adik beradik apa? Abu Jahal. Tuan-tuan ingat Abu Jahal tak kenal Nabi? Tuan-tuan ingat Abu Jahal tu tak kenal Nabi? Tuan-tuan. Dia kenal Nabi tu daripada kecil. Dia tahu akhlak Nabi ni bagus. Dia tahu perangai Rasulullah ni hebat. Manusia hebat. Tapi kenapa? Dia tolak Nabi Muhammad. Memilih kejahilan. Memilih kegelapan. Zalim nama dia. Dia pinang Siti Khadijah. Siti Khadijah tak mau dah. Rasulullah tak payah pinang pun. Orang pinang rekomenkan Rasulullah pada Khadijah. Oh, marah dah. Dalam hati ni jahat. Muhammad jahat. Tak boleh pakai. Ha, ni nama dia kezaliman. Jadi bagaimana untuk mencapai jalan takwa tadi? Solat. Tetapi bagaimana kalau kita solat masih lagi bercampur dengan kezaliman? Belum mencapai tahap. Saya sembahyang hajat ustaz, Tuhan tak tolong pun. Saya minta sembahyang hajat tak tolong pun. Ustaz kata tadi nak minta pada jalan Allah dengan doa, Tuhan tak tolong pun. Hari ini kita baca kunut nazilah bukan setakat dalam sembahyang. Lepas sembahyang tu tuan-tuan, siap berlagu lagi. Siap berlagu lagi doa. Zimhum inzim pansurna alaihim. Saya dah dengar dalam radio tu. Minta sampai doa tu. Ya Allah, hantarkanlah anjing-anjing mereka kepada anjing-anjingmu kepada mereka. Ada orang tanya ustaz, kita dah buat kunut nazilah berpuluh tahun bertahun-tahun, Tuhan tak tolong pun ustaz. Jangan marah Tuhan. Checklah diri kita dulu. Tuhan dia bagi, tapi dia ada syarat dia. Kita pula doa doa doa, kezaliman kita buat. Zalim kita tuan. Termasuk menzalim tu apa? Dalam hati kita, kita kata bahawa ada benda hak Tuhan bagi tak elok. Bila tuan? Kita kata dalam kita sujud semayang mengada Allah, doa pada Allah, tiba-tiba kita ni duk minta-minta tak dapat pun ustaz. Jangan marah Tuhan. Sebab Allah kata tadi dalam suratul An'am ayat yang ke-82 tadi, Allah Ta'ala sebut pada kita apa? Orang beriman dia tak akan campur benda-benda, dia rosakkan iman dia dengan kezaliman. Zalim kita ni. Makan rezeki Allah sesuai. Minum rezeki.

rezeki Allah sesuai, hidup udara Allah sesuai, makan beras nasi sesuai, makan ikan sesuai, sesuai, sesuai. Mai datang hukum Allah, tak sesuai. Nasi siapa bagi? Allah sesuai. Ya. Ayam siapa bagi? Allah sesuai. Oi, telan ustaz, bagus. Ikan siapa bagi? Allah bagi ustaz, sesuai, bagus. Baju siapa bagi? Allah bagi, sesuai ustaz, sesuai ustaz. Tanah lagu mana siapa bagi? Allah sesuai, sesuai ustaz. Hukum siapa bagi? Allah bagi. Pasal apa tak pakai? Tak sesuai ustaz. Tuan-tuan nak letak je nak. Nak letak je nak. Jenuh kita cari jalan nak mengelakkan orang mencuri. Tu yang kita buat macam ni ustaz, supaya tak berlaku ketirisan. Orang mencuri minyak ustaz. Orang curi minyak ustaz, depa jual kat sana negara asing, jual ustaz, jual ustaz, depa seludup ustaz, depa curi ustaz. Tu yang kami buat macam ni nak mengelakkan kecurian. Susah lah. Oh, sikit susah lah ustaz. Tak apalah, kita nak mengelakkan kecurian. Tuhan buat senang aja. Dia buat apa? Dia mencuri minyak ustaz. Dia buat apa? Dia mencuri ustaz. Dia buat apa? Mencuri ustaz. Potong je tangan, settle ustaz lah. Settle masalah. Hang mencuri minyak ni, hang menyusahkan semua satu Malaysia tu ustaz. Potong tangan. Dah. Ini tak sesuai ustaz nak potong-potong ni. Orang mencuri tak sesuai. Tak kita ni air. Ni air menera. Siapa bagi? Allah bagi. Cuba hang kata pula, minum air ni. Tak, dia tak sesuai kita kena. Tak pula. Yang Allah bagi air hang terima, yang undang-undang Allah bagi hang tak terima. Tiba-tiba hang nak mati, nak mengadap Allah. Duk dalam kubur, malaikat tanya, "Marabbuka?" Apa nama Tuhan kau? Allahu Rabbi. Eh, dalam dunia kau cakap apa? Yang Allah bagi tak sesuai. Duk dalam kubur kau mengaku Tuhan. Jangan jadi zalim tuan-tuan. Apa benda yang Allah bagi, baik. Apa benda yang Allah tak bagi pun, baik. Tu syarat tu. Kadang-kadang kita sembahyang hajat, Tuhan tak bagi kat kita. Pasal apa tuan? Pasal apa tuan? Satu, Allah Ta'ala kata, aku akan bersama dengan kamu kalau kamu solat. Masalah kita sekarang, bila kita ada masalah, di mana kita solat? Di mana kita mengadu? Dalam muka buku. Tulis buah gambar sejadah, buah gambar telekung. Kemudian sujud. Nampak penat sangat gambar. Jadi profile picture. Ha, Kak Song? Pakai telekung, buat gambar sujud, muka je gitu. Why always me? Hai, aku siku gambar ni kan. Nak tunjuk kata ada masalah besar tu. Pi mengadu dalam media sosial, pi mengadu dalam toktik, mengadu dalam muka buku. Depa boleh buat apa? Kenapa kau tak mengadukan masalah kau tu ni tempat dia, nama dia sejadah? Kenapa kau tak mengadu pada Allah? Tu nama dia apa? Sujud pada Allah. Minta pada Allah.

0: Bahang Bola Sepak Dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zorinova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami di Kedah FM. Terima kasih Siti Zaid yang terus temankan anda tadi dari pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Dan hari ini, sekarang ini, waktu ini, saya ketemankan anda Zorinova dalam Relax 26 sehinggalah pukul 6 petang. Yang mana yang pastinya hari ini 12 Julai 2026. Banyak saya nak kongsikan untuk anda, info yang terkini, lagu yang best-best. Jom layan Kedah FM.
2: Hey. Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
3: Relax, brother, relax.
2: Teman paling fun.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

0: di Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan Relax 26 Kedah FM. Antara lagu-lagu yang terbaik saya akan siarkan untuk anda semua selama 4 jam ini. Okey, ni juga saya nak kongsikan untuk anda ni, yang mana kerap tak sihat dan juga demam ni. Sebab apa? Ini juga punca-puncanya. Antaranya tidur tak cukup, stres berpanjangan, kurang nutrition, kemudian gula tak terkawal, kadang ada yang rokok atau vape. Kita kena sentiasa berjumpa dengan doktor ataupun pakar rawatan untuk kita dapatkan maklumat lebih lanjut lagi, ya kan? Betul, sebab kadang-kadang kita makan pun main makan je. Kadang-kadang tengok yang ni virus kek, kita dah makan. Jadi jomlah kita pilih makanan-makanan yang berpotensi, makanan-makanan yang ada nutrisi yang baik untuk kita semua. Okay, jadi kepada anda semua terus kekal bersama Zora Nova. Sebab petang ni kita ada potlet, ada tetamu yang best juga untuk anda semua. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik, semuanya di Kedah FM.

0: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Lag 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lag dengan kami di Potluck Lag Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Dan yang pastinya untuk petang ini dalam Potluck Lag kita ada tetamu nak dibawakan untuk anda yang sangat terbaik. Dan yang pastinya untuk hari ini kita nak menyelami berkenaan dengan dunia wanita berani mencabar persepsi, yang mana membuktikan bahawa semangat dan juga minat terhadap dunia pemotoran bukan hanya untuk milik lelaki sahaja, tetapi mereka ketika ini wanita bikers bukan sekadar penunggang motosikal tetapi juga lambang keberanian, keyakinan diri dan juga semangat untuk meneroka cabaran tanpa batas. Jadi di sebalik helmet dan juga jaket keselamatan tersimpan juga semangat kental seorang wanita yang berani mengejar minatnya sambil membuktikan bahawa dunia pemotoran terbuka untuk semua. Jadi wanita bikers ini bukan juga mereka juga membuktikan bahawa keberanian tidak diukur melalui jantina tapi melalui kesungguhan, kemahiran dan juga sikap bertanggungjawab setiap kali berada di jalan raya. Dan selepas ini juga kita nak kongsikan lagi sebab apa bikers ni depa pergi market pun naik motor besar. Depa beli cabai, beli ayam, beli ikan semua mana naik motor besar. Depa tak naik motor kecil-kecil ni. Sat kita kongsikan untuk bersama depa tiga orang. Apa tu sekali bersama sorang bukan tiga orang tapi berapa orang sekali ya kat 15 orang. Sat lagi sakit. Kita akan bersama. Kita dah ketika kita nak bersama dengan Sergan Hitam Kristal. Terus kekal bersama Zorin Abang dan Poli Alex selepas ini. Juga terus boleh juga tonton kami dekat TikTok Kedai FM sekarang.

0: dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Potluck Lek Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zorinova di Kedah FM. Dan yang pastinya untuk hari ini kita nak bawakan yang sangat terbaik untuk anda. Dan untuk petang ini, dalam Potluck Lek bukan sahaja saya kesorangan, tapi saya bertiga. Kalau kata anda lihat dekat Facebook dan juga di TikTok Kedah FM ketika ini, pastinya memang meriah lah. Yang pasti juga hari ini kita bawakan kaum-kaum wanita, yang mana mungkin dahulunya mereka mengatakan bahawa kalau wanita ini mesti kena ada dekat dapur kan, mestilah kena tak boleh lah buat kerja lelaki, memang tak boleh lah, memang tak boleh, tak dibenarkan, ha macam tu. Tapi sekarang berbeza, okey. Tapi untuk ketika ini juga kita nak bersama dengan ketiga-tiga wanita, bersama Nadia, Ayu dan juga Yus, yang mana masing-masing mempunyai pengalaman, kisah dan juga perjalanan yang tersendiri sebagai wanita bikers. Dan juga kehadiran mereka bukan sahaja mencerminkan keberanian dan juga semangat, malah menjadi inspirasi kepada ramai wanita untuk berani mengejar minat dengan penuh yakin dan juga bertanggungjawab. Jadi Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, alhamdulillah. Sihat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Hang wet dia seorang sini sangat. Motor dia bunyi mesti takkan nak bagi standard. Takkan bagi standard kan. Mesti kena buat. Okey, baik. Yang pastinya untuk hari ini bersama dengan Nadia, Yus dan juga
3: Ayu.
1: Okey. Ceritakan sikit minat terhadap motosikal bermula. Siapa nak mula dulu?
4: Nadia juga.
1: Okey.
4: Minat ni kira dari sekolah lagi. Lepas tu pula dah habis sekolah, kerja pula dengan syarikat pemotoran. Jadi minat tu lagi mendalam lah.
1: Dia bakar lagi lah.
4: Kita pula duk jaga bahagian kaprik-kaprik ni. Jadi semangat tu naik.
1: Takkan dia puas saja?
4: Takkan dia puas saja. Kita pun nak pulun. Itulah dari sekolah lagi lah.
1: Sekolah lagi ke? Waktu sekolah tu tak kerja lah. Waktu sekolah
4: sekolah dah. Kira naik motor kapcai ni je.
1: Lepas tu dah sampai ke yang dah beli motor besar tu waktu bila?
4: Dah kahwin dah, baru belilah motor besar. Duk merungut-merungut kat laki-laki beli.
1: Laki ada juga motor?
4: Ada.
1: Ada juga. 2 biji lah kat
4: ada,
1: rumah.
4: Ada, ya.
1: Apa jenis apa tu?
4: Biasa-biasa ni je.
1: Biasa-biasa pun nak tahu juga.
4: Tak ada biasa-biasa ni
1: 800 je. 800cc, 1000cc.
4: Lebih kurang macam tu lah, 1000cc.
1: 1000cc. Nampak tu hebat lah. Okay, baik. Lagi, yang lagi dua orang.
3: Macam Ayu pula, minat tu datang daripada keluarga Ayu sendiri lah.
1: Okay.
3: Sebab keluarga Ayu, bapa Ayu, abang Ayu, semuanya bermain motosikal berkuasa tinggi. Jadinya Ayu start daripada sekolah, dia tengok ayah Ayu semua naik motosikal. Then abang Ayu pun dia main motosikal. Jadi Ayu pun sebagai anak perempuan, Ayu pun meneruskan legasi tu lah.
1: Adik-beradik semua
3: main motosikal.
1: Semua perempuan, berapa orang lelaki?
3: Perempuan saya ada ni lah, 3 orang, lelaki seorang. Tapi saya mungkin saya agak tinggi sikit. Jadi saya berani sikit lah.
1: Jadi, yang lagi dua tu motor juga?
3: Yang mana?
1: Yang lagi dua orang perempuan tu motor juga?
3: Dia orang tak minat lah. Jadi saya, abang saya dan abah saya 3 orang.

0: tiga-tiga ni. Tapi so apa, kalau right, anak-anak letak di mana?
1: Tak di rumah. Tak di rumah, suami take over jagalah.
0: Oh.
1: Bila dia pun right, kami pula yang jaga.
0: Oh, dia dating. Dia dating. Lelaki dengan timur puan.
1: Dia macam tu lah.
2: Turn by turn.
1: Okay. Kami right, dia pun jaga.
0: Dalam masa sebulan tu, berapa right yang pergi? Kalau kata dalam sebulan. Kau lah seminggu sekali ataupun sebulan.
2: Kalau yang jauh-jauh tu macam sebulan sekali.
1: Sebulan sekali lah kalau jauh-jauh.
0: Jauh ke mana tu?
2: Jauh, saya yang paling jauh hari tu dengan grup SBK Hunter tu kan. Dekat Lumut.
0: Lumut? Bawa biji motor macam tu semua.
2: Tu masa hampir 100 biji.
0: 100 biji?
2: Combine lah, combine group lah. Dari Kedah Bikers dengan SBK Hunter. Okay. Lepas tu Bikers Perak.
0: Okay. Apa, kalau dekat-dekat selalu ataupun ada juga?
2: Hampir setiap minggu dekat-dekat.
0: Setiap minggu eh?
2: Hari weekendnya kami ke Berleh macam tu lah.
0: Berleh tempat yang paling best untuk healing bawa waktu sak?
2: Baru ni Kampung Y.
0: Kampung Y? Y. Okay.
2: Lepas tu, apa ambil gambar?
1: Yang bukit-bukit pun nama tak tahu.
0: Pulau Sanaran.
1: Pergi cabang.
0: Okay. Cabaran buat motor besar ni dengan motor kecil dia berbeza lah kan?
1: Berbeza.
0: Kan? Sangat berbeza kan? Sebab ketinggian dia, berat dia. Macam mana permulaannya bawa motor besar tu? Adakah jatuh ataupun tak pernah jatuh? Memang dah diajak atau macam mana?
2: Berbekalkan semangat.
0: Ini. Okey.
2: Tawakal je lah kan. Kalau nak jatuh kat mana-mana pun jatuh.
0: Okey. Motor besar sama juga semua atas pada 800 cc.
1: Semua 800 lah.
0: Sama juga 800
1: cc. Ya, 500 kat atas lah kebanyakan.
0: 500 kat atas lah. Paling laju?
1: Antara kami
0: sebab yang dengar ni semua yang ada menguasai semua dah dengar.
1: Nak kata paling laju ni tak tahu sebab bila nak highway
2: hilang.
1: Tiba-tiba semua hilang. Jumpa je kat Antian.
2: Dah kata nak highway tu.
0: Okey, macam dekat video sekali tiga ni, hari ni geng lelaki geng perempuan semua ni.
2: Ni Nat.
0: Yang mana? Apa Nat? Ni.
2: Ladies.
1: Saya.
0: Hari ni yang video dekat Facebook sekarang ni.
1: Sekarang tak terbunyi. Ni saya punya right. Kuala Kangsar.
0: Ha, ni semua geng-geng tim perempuan.
2: Ini tim
0: campur.
1: Ini group saya sendirilah, NSB.
0: Okey.
2: Ni kami punya ni yang dengan SB Center.
1: Yang ni.
2: Ini yang ke Lumut tu kan. Hampir satu biji.
0: Okey, satu biji. Hari ni nak menghala ke?
2: Lumut.
0: Ke Lumut lah.
2: Ya, sebelum puasa.
0: Sebelum puasa lagi.
2: Ya.
0: Okey. Baik, sekejap lagi kita nak bersama lagi dengan ketiga-tiga orang ni. Kita nak tanya jugalah cara penyelenggaraan. Sebab apa, motor besar dengan motor kecil ni sangat berbeza. Kos dia sangat berbeza kan. Minyak hitam dia pun dah mahal. Bukan minyak hitam lah, rantai pun dah mahal. Kan?
2: Tayar
0: sebiji
2: pun dah berapa?
0: Tayar sebiji.
2: Kan? Situ.
0: Jadi kita nak tahu jugalah macam mana mereka kelola setiap motor masing-masing. Dan sekejap lagi kita akan bersama dengan mereka. Kita pada seketika kita nak bersama dengan Ella dan juga Ramli Sarip, kembara kita. Terus kekal bersama Zorin Nova dalam Polelek.

0: Pot Let-Let 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Pot Let-Let Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Yang pastinya kita nak kongsikan untuk anda semua
2: cerita negeri kita.
1: Dan juga banyak lagi antara sembang-sembang yang menarik dekat dalam kitanya Pot Let-Let untuk minggu ini.
0: Pot menarik kat mana
1: dan
0: dulu?
1: Juga kita ada juga nanti untuk yang ini.
0: Cik baru tahu.
1: Okey, yang pastinya untuk anda dalam Pot Let-Let ketika ini juga kita bersama dengan tiga wanita yang sangat luar biasa. Kita bersama Nadia, Ayu dan juga Yus, iaitu Ladies Bikers Utara. Okey, bila dah ditubuhkan Ladies Bikers Utara ni?
3: Ladies Bikers Utara kami aktif dalam 2 bulan ni lah.
1: Oh, 2 bulan
3: sebab
1: lah.
3: Sebab belah utara tak ramai lagi.
1: Mm-hmm.
3: Jadi saya cuba untuk buat untuk ladies saja.
1: Total semua berapa lah?
3: Sekarang ahli dalam 36 orang.
1: 36. Mm. Mm-hmm. Jadi nak untuk nak join tu boleh lah eh?
3: Boleh. 250 sisi ke atas dah okey lah.
1: Oh, dah boleh dah. Mm. Jadi kalau kita depa semua nak join macam mana? Ada Facebook ke TikTok?
3: Ada
1: ke
3: TikTok, boleh DM kami. Ladies Bikers Utara.
1: Okey. Alright. Okey. Dan juga kita nak tahu juga dari segi penyelenggaraan motor ni agak sukar berbanding dengan motor yang biasa ni kan. Uh-huh. Jadi siapa nak kongsikan untuk penjagaan motor ni?
4: Okey, saya selaku Duta Jetron.
1: Uh-huh.
4: Saya menggunakan Jetron punya produk lah.
1: Uh-huh.
4: So, sebelum ride tu saya akan pastikan minyak rantai semua dalam keadaan baik.
1: Uh-huh.
4: Hitam apa semua tu. Dan tentu, dah tentulah orang kata apa, kos tu agak tinggi lah kan.
1: Okay.
4: Tapi maintenance tu orang kata standard lah untuk motor sikar berkuasa tinggi tu.
1: Uh-huh.
4: Jadi penyelenggaraan tu setiap 3 bulan atau 5,000 kilometer tu kita kena ni lah. Dan sebelum kita ride tu kita kena double check lah tayar ke brake ke apa kan. Untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tak diingini lah.
1: Pernah tak kalau kata tiba-tiba tengah ride putih?
4: Setakat sekarang alhamdulillah lah tak ada apa lagi lah.
1: Ya. Ha, kerosakan yang lain tak ada lagi lah.
4: Kadang-kadang tu macam brake lah. Brake saya tu kadang-kadang kena pastikan brake tu berfungsi dengan baik. Kadang-kadang dia ada juga sebab ni kan.
1: Mm-mm.
4: Apa minyak tak okey kan, dia akan jadi problem juga lah.
1: Saya jarang lah tengok perempuan yang boleh tahu mengetahui semua. Sangat hebat lah. Okey, baik. Okey, kalau kata kita lihat sendiri dari segi motor besar ni, dia punya mesti kan ada team kan. Kalau tak ada team seorang-seorang jadi macam
3: bosan.
1: Tak terpunca kan. Tapi mana kan. Tapi kalau ramai-ramai dia seronok lah sikit kan.
3: Yeah.
1: Tapi juga kita nak tahu juga dari segi keselamatan. Adakah sebelum memulakan konvoi rombongan, adakah diberikan perhatian atau diberikan taklimat terlebih dahulu ke macam mana ke? Adakah mungkin siapa yang ketua kat sini?
3: Untuk ladies biker.
1: Ladies biker ke macam mana?
3: Macam doa.
5: Yang tu yang first lah, macam doa dulu.
4: Dan kita tak akan kita akan pastikan lah kita punya kawan-kawan ni tak akan tertinggal di belakang. So walaupun kita laju macam mana pun, kita akan pastikan kawan-kawan yang sisi rendah sikit ke atau ada problem, kita akan make sure di setiap hentian ataupun selekoh kita akan tunggu dia orang supaya dia orang tak terlepas lah daripada selekoh-selekoh tertentu kan. Jadi kami akan sentiasa follow up lah, ada last man ataupun macam mana lah.
1: Kalau kata konvoi ni kita ada tetap, ada tetap tak dia punya kelajuan ataupun ikutlah laju mana pun ataupun ada ikut kelajuan dia. Takkan jangan bawa lebih 120.
3: Siapa yang nak laju nanti jumpa RV.
1: RV tu apa dia?
3: RV yang berkuasa tinggi.
5: Nanti alam macam nanti alam macam.
3: Nanti angkat depan.
4: Kalau macam motor berkuasa tinggi tu dia tak boleh bawa slow. Kalau bawa slow dia
5: panas. Overheat lah dia akan.
4: Dia akan panas. Jadi dia kena speed dulu. Jadi dia speed, dia tunggu kat depan lah. Yang mana sisi rendah tu dia akan ikut dia punya ni lah. Dia punya kemampuan motor kan.
3: Jadi yang nak laju pilih dulu laju. Nak maintain
5: yang nak pelan ni pelan
3: lah. Jumpa kat depan.
5: Jumpa kat depan.
1: Okey, baik. Itu antara kalau ikut banyak lagi ni. Okey. Okey, contohnya lah kalau nak pergi yang dekat-dekat ni, nak pergi ke dekat ni, adakah naik motor besar ataupun naik kecil?
5: Kecil. Kalau dekat.
1: Kalau motor kecil tak ada masalah
5: Kalau pilih saya tu.
1: Bawa motor macam tu je.
4: Tak masalahnya, tak ada raga.
3: Tapi ladies ni tak relax sikit. Petang-petang hari ni pun ajak kopi-kopi.
1: Oh, petang-petang?
5: Petang-petang ajak kopi.
1: Okey. Dekat ke jauh?
3: Dekat lah. Kalau dekat macam Amazon.
1: Masing-masing duduk kat mana? Macam Nadia dekat mana?
5: Nadia Sungai Petani.
1: Oh, Sungai Petani.
5: Yus, Alustak. Ni Penang.
1: Oh, Penang. Okey. Alustak, Penang. Perak ada lagi tak? Ada tak wakil Perak?
5: Ada, ada Perak.
1: Ada.
5: Ada, ada.
1: Perlis pun ada dah wakil?
5: Ada. Perlis pun ada.
1: Okay, baik. Okay, kalau ikut dekat sini, kalau kita nak jumpa untuk yang bikers wanita ni agak susah lah kan. Sebab dululah tahu bikers semua lelaki kan. Tetapi kalau ikut sekarang ni, bikers dah ada wanita. Lepas tu pula suami isteri memang bikers tapi tak mau naik sekali. Semestinya kalau ni mesti dah nak. Saya tengok juga Eliza kan, dengan suami dia kan. Kan dia kalau pergi mana-mana dia pakai dua ride, dua-dua buji motor. Okay, kalau kata pernah pergi ride sama suami isteri?
3: Ya, pernah.
5: Ha, pernah.
1: Kayaknya akan
3: Seorang satu.
1: Lah. Sama juga kan kalau motor yang untuk suami lebih juga daripada
3: Dia kata.
1: Ha.
3: Tak kira kena ligam pula kalau ada seluruh dalam.
1: Okay, baik. Dan untuk juga kita nak tahu jugalah lebih lanjut lagi berkaitan dengan kalau lah tiba-tiba ada orang-orang yang nak join juga ini. Jadi apa dia punya ciri-ciri untuk nak join ladies bikers utara ni?
3: Macam tu lah tadi cakap 250cc ke atas. Lepas tu boleh DM kita dekat TikTok. Ladies bikers utara. Sebenarnya kami ada grup lagi, bukan ladies bikers saja. Saya ada lagi apa untuk Kedah Bikers Club. Macam
1: Nat, Nat banyak.
3: Yeah.
1: Okey.
4: So maksudnya setiap orang dia ada
5: ada group dia pun press, press dia.
1: Tapi yang besarnya ladies bikers utara. Tapi dalam bawah ladies itu ada lagi.
5: Dia bukan yang kami group masing-masing ni yang besar. Yang ladies ni kira kami nak ladies sajalah,
4: maksudnya
5: tak.
3: Kalau nak besar lagi yang Kedah Bikers pun besar, satu lebih ahli.
1: Okey. Cabaran pula satu lagi. Kalau kata diorang cakap lah, ada orang cakap kata apa beli motor mahal ni, sikit pun motor mahal. Kami hujan berjalan elok nak kereta, motor lagi mahal daripada kereta. Jadi dia kata apa beli motor mahal kena hujan.
3: Dia kepuasan ni.
5: Kental tu orang
4: kan. Fighter.
1: Biar hujan, biar tak hujan apa. Nanti kepuasan dia ada.
4: Orang kata pantang mundur sebelum laki panggil balik. Kalau laki panggil balik, terus balik. Tak jadi ride.
1: Pernah tak kalau kata tiba-tiba nak ride, suami tak bagi?
5: Pernah.
1: Jadi sebabkan apa itu?
5: Lawan.
3: Kadang malam tak boleh juga.
1: Yalah.
5: Kadang-kadang cuaca dah tak elok, nak keluar juga. Suami macam tak bagilah kan.
3: Jadi kita mundurlah.
5: Kami mundurlah, tak apalah.
1: Kalau selepas ini anak-anak nak ikut untuk jejak ibu ayah, okey lah. Boleh lah.
5: Okey jugalah. Macam saya ni kadang-kadang ride dengan family juga. Tapi tak naik superbike lah. Kami akan naik apa, skuter. Macam pergi, kami selalu pergi Patani, Patalung, bla-bla Siam.
1: Tak naik itu memang
5: naik motor. Saya ride dengan mak saya. Saya bawa mak saya. Suami bawa anak-anak. Macam tu lah. Paling jauh kami pernah sampai ke apa, Phuket.
1: Tapi betul lah, bila orang yang memang hati tu bahagian motor, dia lebih lampau, lebih motor lebih senang. Yalah nak celok-celok kan. Satu lagi celok ni, macam mana bila sampai satu tahap masa semua kaki sampai kan?
5: Kaki sampai.
1: Cuba kejap sikit.
3: Kena rem-rem sikit kalau nak lalu.
1: Sebab
3: itu kadang
5: kan selalu
1: dia pun tak bagi. Okey. Lepas ni kalau nampak pun kena bagi tau. Okey, baik, kita nak berat seketika. Lepas ni kita sambung semula. Banyak lagi dah nak kongsi ni. Banyak lagi. Kalau kita nak tengok sambil-sambil kita sembang ni, anda juga boleh tonton dekat Facebook kami, yang mana boleh juga menonton ada mereka ride dekat mana, jenis-jenis motor yang mereka ride dan sebagainya. Sebab kita dekat kedai FM pun kita ada juga ada geng-geng bikers. Saya lah kongsi. Saya minta dia net terus. Apa lagi?
4: Ya, okay, jom.
1: Kita berat seketika. Kita terus bersama selepas ni, insyaAllah.

0: luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lek-lek dengan kami di Potluck Kedah FM.
1: Terima kasih semua. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terus kekal lagi bersama dengan saya, Zuhri Nova, di Kedah FM. Okay, dan petang ini kita nak bersama dengan rancangan Potluck terbitan Siti Zack, yang mana pastinya untuk petang ini, iaitu tajuk kita adalah memacu semangat wanita bikers, yang mana juga kita nak bersama dengan ladies bikers utara. Jadi kita dah tahu dah lebih lanjut tadi macam mana penjagaan dan sebagainya. Jadi nak tahu jugalah antara destinasi yang tak pernah pergi dan tapi rasa nak pi bersama dengan kawan-kawan dengan tim yang lain. Kat mana?
2: Macam kalau saya nak pergi Thousand Corner lah.
1: Thousand Corner kat mana tu ya?
2: Antara Thailand dengan Laos.
1: Oh.
2: Tu tempat, impian lah.
1: Tempat dia best lah dia.
2: Best sebab dia layang corner yang tu.
1: Saya tak boleh Tak takut ke?
3: Saya pun suka ke jalan yang lurus lah.
1: Okey, kalau tadi sebut corner tadi, macam mana perasaan bila kita ni kalau nak motor ni risau juga kan, nak corner. Tapi macam mana perasaan bila, sebab dia tahu memang nak kerja bahagian tu kan. Kan
2: perasaan macam tak ada dia macam layan je corner tu kan,
1: tak risau jatuh ke apa ke.
2: Slow-slow je lah, tak payah.
3: Dia suruh orang pergi depan.
2: Dia tak ada duduk belakang sebab saya nak tengok pemandangan.
3: Kalau saya pula, saya tak ada duduk belakang, saya kena peninggal orang depan.
1: Okay, baik, itu tempat yang baik. Okay, kalau kata Ayu pula, tempat?
4: Setakat sekarang ni, saya suka explore Thailand lah.
1: Thailand lah.
4: Dan 100 corner pun saya dah dapat dah.
1: Okay.
4: So, untuk 1,000 tu belum lagi lah.
1: Okay.
4: Tapi insyaAllah kalau ada rezeki, mungkin boleh pergi lah. Dan saya berminat lah nak tour bersama ladies biker ke seluruh Semenanjung Malaysia. Jadinya kalau ada berkesempatan, mungkin kami akan buat ride untuk pusing satu Semenanjung ke.
1: Okay.
4: Kalau berkesempatan lah, kalau kental kan, bolehlah pusing. Jenuh bagi apa ni, apa usul, apa proposal. Untuk keluar ke negara.
1: Ailah nak minta pada suami kan.
4: Satu lah antara cita-cita saya lah, saya nak ride satu Semenanjung kan dengan ladies.
1: Okay, macam kalau Nadia, Ayus, Yus, tempat saya, yang berasa macam nak pergi?
3: Saya buat masa ni nak pergi Johor je lah, dulu yang paling jauh. Luar negara tak pergi ke? Sebab lagi pas sekarang ni kan, siam dia susu akik, exhaust bising kan.
2: Dia dah ikut nasib lah.
1: Semua modified exhaust.
3: Lagi tak bunyi, tak
2: dia bunyi, kalau tak bunyi
1: tu higher standard tak sedap.
3: Tak layan.
2: Tak layan.
1: Cuba pergi nombor pelik, siap senang.
3: Jangan. Dah kau tim kan, nanti malam je fikir tadi. Jangan makan.
1: Tapi tak apa, bila kita hanya tu kepuasan. Dan tapi kita bukan nak ganggu orang, cuma kita kita tahulah dia punya dari sudut tur adab dan juga sebagainya kan. Okey, saya pasti semua berkejaya masing-masing. Jadi macam mana bahagikan kerjaya dengan untuk ride ke ada.
3: Kalau kerjaya ni macam kita hari Minggu ni kita tak ada ride apa-apa. Kalau hari Minggu tu macam Jumaat Sabtu, Jumaat tu macam dengan anak dengan family semua dulu-dulu kan. Kalau ride hari Sabtu, kalau ride hari Jumaat, hari Sabtu lah dengan family ke macam tu.
1: Hari-hari kerja lah.
2: Tapi
1: kerja naik motor besar juga.
3: Ada. Kadang-kadangnya, tapi sepanggul lah kan ada jam kan. Parking besar kan. Kadang-kadang buat motor lah.
1: Lepas tu dia berkata,
3: betul lah, kat traffic light pun kau nak pandang.
1: Tapi orang tak tahu. Tapi orang tahu lah dari segi tubuh badan kan. Okay, alright. Okay, macam dari segi Nadia pula, tempat kalau kerja.
2: Kalau kerja saya nak kap cair je lah, naik skuter je lah.
1: Okay.
2: Sebab saya daripada SP ke Prai. So agak jauh kan. Jadi saya nak skuter lebih selesa sebab jam.
1: Tapi satu lagi sebab sekelaran kita punya maintenance kan.
2: Betul
1: kan?
2: Maintenance
1: dia agak tinggi. Bila kita keluar hari-hari tu,
2: tayar
1: dia hui ya.
2: Tayar hui.
3: Hui itu hui.
1: Okey, baik. Dari segi motor yang besar tu, equipment ataupun barang apa yang paling mahal dekat motor tu?
2: Ish, tak cakap.
3: Saya ni sebenarnya main pula. Saya tahu yang lain tu husband lah.
1: Oh, husband lah. Dia pandai-pandai depan lah.
3: Pandai-pandai
2: depan. Betul. Macam kita apa yang
1: atuk semua. Jadi, apa dia kata dia panggil kita suruh dia ikut ride kan. Apa-apa jaga lah.
2: Macam
1: tu. Ni geng lelaki main tak ni?
2: Ada
1: dua tiga
2: orang.
1: Eskort lah. Eskort di bawah lah.
2: Sebab yang dari taping jauh kan. Daripada eskort takut. Jadi apa-apa mutu kan.
1: Okay. Semasa apa pengalaman. Ketiga-tiga lah siapa nak jawab kan. Dan pengalaman apa ride. Ada tak berlaku kecemasan? Tiba-tiba ke? Ataupun yang tak pernah dia dapat dilupakan?
2: Macam saya kemalangan juga lah.
1: Sendiri ke orang?
2: Baru nak pulang minyak. Foil dry masuk.
1: Allah.
2: Apa tu? Down lah.
1: Allah.
2: Tu pengalaman saya lah. Kira 3-4 bulan jugalah. Duduk tak pergi ke mana lah. Motor pun dah rosak semua.
1: Apa badan okey?
2: Badan luka-luka lah.
1: Masa tu dekat, bukan kat rumah lah.
2: Bukan on the way balik kerja. Tapi naik motor sak.
1: Motor sekarang ni ke?
2: Motor sekarang ni.
1: Okay. Ada apa?
4: Ayu lah. Setakat sekarang tak ada lah cemasan. Kalau tertinggal, member tertinggal salam masuk orang tu, dia ada kena U-turn balik. Tertinggal. Yang tu je lah cemasan. Sebab kita kadang laju sangat, terlepas simpang.
1: Macam tu je lah. Kalau kata Yus,
3: saya tak ada sangat sebab jatuh bodoh dia. Masuk dalam rat ni. Kalau jatuh bodoh dia macam jatuh sorang-sorang, tak ada apa-apa tu. Kat kamera masa tu hujan kan. Opah Strawberry panggil jemputan untuk open house. Lepas tu keadaan jalan licin. Tayar depan dia macam lari tayar sikit kan. Jatuh macam tu lah. Tapi nak angkat tu kena nasib lah ada kereta yang tengah jam tu tolong main angkat sekali. Kawan-kawan lain dah ke depan.
1: Tinggal kita seorang je.
3: Lepas tu agak macam ni sikit lah kan.
1: Okey.
3: Kan berat juga nak
1: kat orang. Betul. Z8 kan?
3: Z8.
1: Tapi tu dah dia kata bila motor Z8 dia berat. Betul, saya nak angkat pun berat.
2: Saya rasa dalam 230 kot.
1: Betul. Berat.
3: Dia
1: tukar 200. Dia bawa okey.
2: Bawa okey.
1: Bila berhenti tu dia. Ha.
3: Patut dia berat.
2: Kalau boleh tu doa daripada jauh. Lampu traffic light tu.
1: Biar hijau.
2: Jangan merah.
1: Aduh Allah. Okay, baik. Kenangan manis yang tak dapat lupa semasa ride.
2: Apa dia?
4: Kenangan manis. Banyaklah kita boleh explore dengan kawan-kawan, pergi tempat, boleh kenal kawan baru apa semua kan. Jadi bila kita ride ni kita dapat kenal banyak orang daripada selatan negeri lah. Tak kisahlah kalau kita pergi ride Thailand ke, kita boleh kenal, kita boleh adventure depa punya tempat lah, explore lah orang kata kan. Itu kenangan yang tak boleh lupa lah. Dan setiap route tu kita akan macam saya akan tampal stiker saya sendirilah. Untuk sebagai kenangan orang cakap. Kenangan manis tu memang kita boleh pergi setiap route. Macam contoh kita ada route sini dekat KL, route apa-apa kan. Memang tu kenangan manis lah kalau boleh sampai tu.
1: Okay, kalau kita use pula kenangan manis ada? Sepanjang ride
3: saya suka berkumpulan. Lepas tu bila pergi ramai-ramai ni kan. Sampai satu tempat ambil gambar ramai-ramai, susu motor apa macam tu. Dengan tengok pemandangan apa semua tu kan.
1: Okay. Nadia, kenangan manis?
2: Macam jugalah. Macam kenangan kawan suatu negeri kan. At least apa yang kita fikir macam kalau jadi apa-apa kat kita ni, kita boleh call kan kawan-kawan yang dekat situ. Itulah.
1: Okay. Tiga-tiga nak jawab ni. Kalau tak jadi bikers, apa hobi selain daripada bikers?
3: Saya suka dekor rumah.
1: Oh, dekor rumah.
3: Sebab main skoting apa dulu kan.
1: Oh, buat sendiri juga?
3: Semua buat.
1: Wah. Okay. Kalau dah dia?
2: Masak
1: je.
2: Masak jangan lebih saya.
1: Dan kalau kata Ayu?
4: Ayu memang suka adventure, suka pergi tempat-tempat untuk explore. Kalau tak jadi bikers, mungkin Ayu akan pergi mana-mana tempat lah yang boleh ambil gambar apa semua kan. Sebab Ayu suka benda yang adventure.
1: Betul lah. Itu kata semangat. Semangat wanita tu. Betul. Sekarang ni boleh tengok kan, wanita dia dah, betul lah kata, dalam dunia ni wanita dah orang kata sampai tahap yang sangat terbaik. Kalau kata dulu kita nak ingat, nak tengok apa orang yang perempuan yang bawa bas, tak ada. Sekarang dah ada. Bawa bas kan. Lah, dulu orang cakap jangan perempuan duduk belakang, perempuan tak boleh, lemah pun lemah. Tapi tidak kan? Kekuatan tu adalah daripada wanita tu sendiri. Okey, baik. Okey, kita nak berehat seketika. Kita akan sambung selepas ini. Kita akan berkongsi lagi di, mungkin di saat-saat akhir nanti. Ada perkongsian menarik akan dikongsikan oleh ketiga-tiga instan yang kita bawakan ini untuk anda semua, iaitu Ladies Bikers Utara. Kita berehat seketika. Kita nak bersama dengan Cinta Tersipu Rapi, Anis Suraya. Terus kekal bersama Zorina Wah dan juga ketiga-tiga instan ini selepas ini. Semuanya di Kedah FM.

0: Pot Let-Let 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Pot Let-Let Kedah FM.
1: Terima kasih semua, terus sekali lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Okey, sekejap sangat masa berlalu. Kita pun nak sampai ke penghujungnya dah. Tapi pun kita masih lagi nak bersama dengan Ladies Bikers Utara ni. Kita nak bersama dengan Ayu, Nadia dan juga Yus. Tadi banyak mereka dah kongsikan pengalaman, kenangan pahit, kenangan manis, dan juga macam mana nak sengirara motor besar, dan lagi macam mana untuk mengekalkan jati diri dan juga semangat sebagai seorang wanita yang kental. Juga saya nak bertanya jugalah antara impian dalam dunia pemotoran. Siapa nak jawab dulu? Impian dalam dunia pemotoran. Kok lah tiba-tiba nak buat satu list of record ke, nak menjelajah ke tanpa henti, dan diizinkan oleh suami. Geng-geng ni nak pergi jalan ke satu dunia ke dengan motor.
2: Ada plan nak buat macam event je lah kot.
1: Okay.
2: Macam mix group kan.
1: Okay.
2: Buat satu event dekat, macam sekarang ni banyak ke Terengganu kan.
1: Okay.
2: Kalau boleh macam kita kawasan utara ni kan.
1: Mm-hmm.
2: Belum ada lagi. Itu je lah. Kalau boleh nak kumpulkan semua bikers-bikers.
1: Jadi kita boleh meminta kepada KBS ya, untuk belintang-belintang sukan ya. Untuk
2: cadangan
1: ya. Baik. Jadi saya akan usulkan yang tu nanti. Undilah
3: Wendy. Tak jadi inspirasi lah untuk
1: betul.
3: Inspirasi
1: betul.
3: Untuk sebab lady speaker yang lain.
1: Sebab bikin satu lagi semangat lah kan.
3: Semangat
1: lah kan. Baik. Okay. Sebab kita dah sampai ke nak hujung dah. Okay. Jadi kalau kata, okay. Nasihat kepada wanita-wanita yang akan jeburi, dan juga kepada anak-anak muda yang akan ceburi dunia pemotoran ni, jadi apa nasihat untuk mereka? Kadang-kadang kita tengok orang muda ni, dia punya semangat daripada lain, tapi takut mereka hilang. Hilang habis semua ni, takut nanti. Tapi kita sebagai orang-orang yang lama ni mungkin juga berikan sikit nasihat.
2: Jangan takut nak mula. Belajar basic dulu. Cari kawan yang boleh support kita masa raya kan. Try dulu. Apa pun try dulu.
1: Try dulu ya.
3: Apa-apa kami nak ucap tahziah dululah pada yang baru meninggal baru ni tu.
1: Okay.
3: Yang dekat Terengganu tu, yang Arizak member dengan
2: Sheila.
3: Dengan Sheila dah.
1: Yang viral baru ni.
3: Yang viral baru
2: Musa
3: ni.
2: Musa Mahmud lah. Dia punya yang TikTok dia.
1: Ada perempuan juga
3: yang naik Aprilia tu lah.
1: Okay,
3: nasihat saya untuk yang baru nak menunggang ni, jangan takut untuk mencubalah. Kan. Lepas tu dengar nasihat orang yang lebih pengalaman. Jangan buat palatau.
1: Betul.
3: Macam tu lah. Dengar nasihat.
2: Kadang-kadang macam orang ingat perempuan ni tak sesuai untuk jadi bikers. Duduk kat dapur ke macam tu kan.
1: Tapi tak. Tapi itulah, dunia pemotoran ni dia sangat bagus. Kalau kita tahu dia punya segi tu sangat sangat bagus. Kan? Tapi ada orang salah erti dan juga salah
2: pandangan.
1: Salah tafsir.
3: Pandangan masyarakat tu lah kan.
1: Jadi macam mana kita nak tangkis untuk pandangan tu? Mungkin Ayu boleh jawab.
4: Pada saya, kita kena tunjuk contoh yang baik jugalah. Betul. Kalau kita di jalan raya tu, jangan duk buat rempit sangat ke apa kan. So kalau traffic light merah, kita berhentilah. Kalau kata ride beramai-ramai tu, kita ada etika dalam kita punya jalanan lah, supaya tak berlaku orang kata apa, perselisihan antara, ni pelanggaran antara sama-sama kawan lah. Itu yang paling penting.
1: Okey, ada lagi nak diperkatakan? Mungkin ada Yus nak kata?
2: Tak apa, abaikan je yang tanggapan negatif orang dekat ladies ni kan. Kita tunjuk kata kita pun boleh. Walaupun dapat mana tadi dekat FB yang orang duk hentam.
3: Yang kes kematian yang baru.
2: Lepas kata perempuan kena
3: duduk di rumah je.
1: Itulah yang dikatakan hobi. Hobi seseorang kita tak boleh nak.
2: Tak sama. Satu kepuasan kalau dapat.
1: Betul. Okey. Jadi untuk di yang terakhir ni, mungkin yang menonton, yang mendengar, nak melihat perkembangan terkini dekat mana, Facebook, TikTok dan sebagainya,
2: boleh datang ke TikTok yang Ladies Bikers Utara. DM dekat situ, ataupun ni yang untuk ladies sajalah. Kalau yang laki-laki nak join juga boleh juga, ada Kedah Bikers Utara. Kedah Bikers Club, sorry.
3: Macam saya boleh ke Nadia lah. TikTok saya Nadia.
1: Okay.
3: Untuk No Select Bikers lah.
1: No?
3: No select biker.
1: No select biker. Okay, Nadia. Okay, Guardian. Okay. Ayu.
4: Kalau siapa yang nak follow Ayu, boleh follow dekat TikTok Ayu Zahra Zahra. Uh-huh. Dan juga Facebook lah sama Ayu Zahra Zahra. Uh-huh. Janji, cik mau pulah je. Oh.
1: Itu tagline ya? Saya rasa saya pun nak follow kat tiga-tiga orang. Okay, dan apapun kami nak mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada ketiga-tiga insan ni. Nadia, Ayu dan juga Yus yang berkongsikan pengalaman dan juga berkenaan dengan memacu semangat wanita bikers. Dan kami doakan supaya ladies bikers utara terus sukses. InsyaAllah mungkin lepas ni kita boleh collab dan sebagainya. Mungkin ada program kita boleh collab kan. Jadi insyaAllah kita doakan yang terbaik. Dan kami juga daripada Kedai FM ni ada seorang ni, DJ East pun sama juga. Geng salam kepada semua geng-geng lady bikers. Mungkin nanti dia akan juga bersama dengan kalian semua insyaAllah. Okay, sebab dia pun antara dia tadi apa, DJ East Halley.
3: Halley. Kita pun ada bawa geng Halley juga.
1: Geng Halley ya. Halley. Yang kami yang lain ni Halley Lintar.
4: Pun boleh.
1: Okey, baik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mungkin ada ada sikit kata-kata terakhir daripada Yus.
2: Jom kita pulas sama-sama.
1: Nadia.
3: Saya pula, hidup ni seperti perjalanan.
1: Okay.
3: Nikmatilah setiap detik. Oh. Hargai setiap pengalaman yang ada. Okay. Dan sentiasa pulang dengan selamat.
1: Ada lagi kata-kata?
3: Tak ada dah. yang tu je.
4: Okay. Padu. Saya pun bersamalah dengan Nadia kan.
1: Okay.
4: Right, kena pastikan semua apa ni, kita tengoklah waktu kita semua dalam keadaan baik. Right, jangan tak tahu balik, mesti kena balik.
1: Jangan tak tahu balik.
3: Laki call balik tu.
1: Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada tiga-tiga insan yang sangat hebat. Okey, yang mana pastinya untuk berikan semangat kepada wanita-wanita di luar sana. Jangan jangan lepaskan peluang untuk anda nak menceburi dalam dunia pemotoran. Kalau kata kita ambil sebagai positif, dia akan jadi positif. Kalau kita ambil negatif, dia akan jadi negatif lah. Okay, jadi bila ambil positif ni, dia akan beri satu kepuasan. Dia, dunia pemotoran ni adalah satu sukan juga. Kalau kita betul-betul ambil betul-betul, dia adalah satu sukan. Tapi kalau kata kita memikir kata-kata negatif, jangan jadi negatif lah. Okay, insyaAllah kami doakan yang terbaik. Dan kita jumpa lagi. Apapun, terima kasih juga kepada penerbit kita pada hari ini, iaitu Siti Z. Dan dimaklumkan juga Siti Z pun akan join juga nanti. Tengok kata petang ni nak bercari dah motor baru. Jadi saya doa kepada Siti Z juga dapat motor yang hebat-hebat depan ni.
3: Lepas ni kena masuk
1: Alia. Apa dia?
4: Luncur.
1: Nampak lepas ni Mia kerja dah. Lepas ni kalau Mia kerja tak nampak dah.
3: Tak nampak dah.
1: Baik, kita jumpa lagi. Terima kasih kepada Afifi untuk bahagian grafik. Terima kasih kepada MCR. Terima kasih kepada adik-adik kita praktikal yang senggara untuk medsos dan sebagainya. Yang fotografer ini apa namanya?
2: Akim Visual.
1: Ini antara apa?
3: Fotografer
1: untuk ladiesnya. Baik, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum dan juga selamat petang semua. Terima kasih semua.
2: Bye. Terima kasih.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

sorakan. Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima mengadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri Pengerusi BN Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi mengadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri PRN. Kemenangan besar BN dalam PRN Johor ke-16 mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pilihan berdasarkan gabungan faktor seperti calon, parti serta prestasi pembangunan dan ekonomi negeri. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, Dr. Zahrul Akmal Darmin berkata keutamaan pengundi berbeza mengikut kawasan.
1: Jadi dari segi isu yang dibawakan itu, dia bergantung kepada satu-satu lokaliti, iaitu isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Dan kebanyakan isu yang dibangunkan sebelum pilihan raya adalah isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Walau bagaimanapun, isu di peringkat nasional juga dimainkan. Okay, sentimennya lah. Jadi masyarakat dalam konteks di Johor ini, dia bijak menilai, so dia akan melihat apakah manfaat yang akan mereka dapati di peringkat lokal.
0: Keputusan PRN Johor kali ini turut memperlihatkan kematangan politik rakyat Johor yang mengutamakan kestabilan, kesejahteraan dan manfaat pembangunan yang dirasai secara langsung. Peningkatan peratusan keluar mengundi turut menunjukkan kesungguhan rakyat untuk menentukan hala tuju negeri. Pentadbiran berkesan, inklusif dan berorientasikan kebajikan. Itu harapan rakyat Johor kepada Barisan Nasional selepas memenangi PRN. Selain memperkukuh pembangunan ekonomi, kerajaan negeri yang baru juga perlu memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pelbagai manfaat tanpa mengira kaum, latar belakang maupun fahaman politik.
2: Sebagai rakyat lah, sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ni dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaik lah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politik lah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasa lah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan demi untuk membantu memajukan negeri Johor dan juga memberikan apa khidmat yang terbaiklah untuk rakyat Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang dan juga memilih barisan-barisan pemimpin mereka supaya mereka ni dapat manfaatlah daripada kerajaan. Misal kata dalam bantuan macam saya sendiri, bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke, bantuan biasiswa ataupun laptop ataupun bantuan awal pendaftaran.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan tanpa isu perkauman demi kepentingan rakyat.
0: Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka pada petang ini berkurangan berbanding pagi tadi. Setakat 4.50 minit petang, seramai 839 penduduk daripada 275 buah keluarga berlindung di 6 pusat pemindahan sementara di 3 daerah. Menurut portal info bencana JKM, penduduk paling ramai dipindahkan di daerah Melaka Tengah, diikuti Jasin dan Alor Gajah. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
5: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberi diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Dato' Sri Abdul Raaf Yusof. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis. Tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menyifatkan skuad bimbingannya bernasib baik selepas berjaya melepasi ranjau suku akhir menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kemenangan tersebut gagal mengembirakan Tuchel yang jelas berang dengan persembahan anak buahnya meskipun dua gol daripada Jude Bellingham memastikan satu lagi kebangkitan dramatik buat skuad Three Lions di Stadium Hard Rock Miami. Menyedari cabaran getir yang menanti di separuh akhir menentang Argentina, Tuchel menegaskan barisan pemainnya tiada pilihan selain meningkatkan kualiti permainan. Dalam perkembangan lain, Erling Haaland menyifatkan pencapaian pasukannya di pentas Piala Dunia telah berjaya memberi inspirasi kepada generasi baru meskipun terpaksa menelan kepahitan selepas disingkirkan England di peringkat suku akhir. Dalam aksi mendebarkan itu, Haaland gagal menjaringkan gol buat kali pertama dalam 15 perlawanan kompetitif bersama skuad Norway. Mengulas mengenai persembahan Bellingham, Haaland yang pernah beraksi bersama perancang Real Madrid itu selama dua musim di Borussia Dortmund memuji impak luar biasa rakannya itu dan menyifatkan England bertuah memilikinya. Persekutuan Bola Sepak Senegal bertindak memecat ketua jurulatihnya Pak Buna Chow susulan prestasi hambar yang ditunjukkan skuad berkenaan di Piala Dunia 2026. Senegal sebelum ini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lalu. Bagaimanapun, kempen skuad yang digelar The Teranga Lions itu berakhir dengan kekecewaan tersingkir di pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal, Patrick Vieira kini menjadi antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merentasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebaik tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Bafi yang melanda pantai wilayah itu sebanyak dua kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tindak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Bafi mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichou sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijangka terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawan Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM dalam Relax 26. Okey, jadi untuk ada semua yang belum lagi download RTM, klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda secara percuma. Ini juga dapat kita menyaksikan nanti final FIFA 2026 yang akan berlaku, yang akan berlangsung tak lama lagi, insyaAllah. Jom-jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM yang sedang mandu ketika ini. Mungkin nak balik ke rumah masing-masing ambil kerja kan. Semoga selamat sampai ke rumah. Mungkin hari ini nak memulakan perjalanan, nak balik ke kampung. Ada juga yang nak bercuti dan sebagainya. InsyaAllah semoga selamat sampai juga ke destinasi. Yang baru sampai ke negeri Kedah Darul Aman, alhamdulillah, boleh terus kunjungi tempat-tempat yang menarik dekat Kedah Darul Aman ni. Okay? Dan untuk pada pukul 5.45 minit petang nanti, sama-sama kita ikuti untuk Beast On Air. Nak ke mana kita? Terus kekalkan bersama dengan Zoran Nova kejap lagi, okay? Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.

Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: This On Air petang ini membawa jualan dan perniagaan anda ke puncak kejayaan. Dan petang ini kita bersama dengan pengusaha nasi ayam berempah di Jalan Kuala Kedah bersama dengan Encik Mahdi bin Abdullah.
1: Saya mula berniaga ni dalam lebih kurang 5 tahun lepas PKP hari tu. Habis ni tak ada kerja lain saya buat. Sebelum ni saya buat kontrak. Lepas tu masa PKP tu terpaksa berhenti, tak ada kerja. Lepas PKP tu saya start ni.
2: Okay, kalau Mahdi boleh ceritakan sebenarnya apa resepi, belajar daripada mana resepi ayam rempah ni?
1: Dia kalau kira belajar tu, mula-mula tu kita balik belajar dengan kok saya. Kok ipar saya ada duduk berniaga sana di Kota Baru. Saya asal Kota Baru, Kota Baru Kelantan. Jadi dah masa saya nak mula berniaga tu, saya balik belajar dengan dia lah. Resepi lebih kurang sebuah sikit dia bagi kan. Dia pelanggan saya ni banyakannya budak-budak sekolah lah. Budak-budak sekolah, ibu bapa ambil hantar anak dia sekolah, balik sekolah. Lepas tu dia berhenti belilah. Saya berniaga pun daripada pukul 10 sampai pukul 2 tengah hari lah. Memang masa waktu rehat tu kan.
2: Jadi berapa harga sebungkus macam sekali, macam satu item tu kan, macam dengan ayam semua tu, berapa harga yang biasa?
1: Saya jual set, satu set RM6, termasuk ayam goreng, berempah, cabai, timun dengan kuah dia lah.
2: Kalau tu kan ayam berempah ni, apa dia punya, ada campuran-campuran dia sebenarnya ayam berempah ni, apa lagi sebenarnya yang jadi resepi tu jadi sedap tu, apa dia lagi?
1: Dia ayam rempah ni basic dia sama je. Serai, lengkuas, kunyit tu ya. Tapi tengok atas kreativiti orang lah. Kadang-kadang tu dia campur nak suruh bagi rasa dia lain pada hak lain. Jadi dia adalah bahan-bahan dia, bahan-bahan rahsia orang kata kan.
2: Itu jadi ayam rempah tu jadi sedap tu lah. Dengan minyak yang masak tu, ada campuran apa semua sikit tu jadi yang sedap.
1: Itulah.
2: Jadi, kita nak tanya juga, nasi berlauk berempah ayam ni, ayam rempah ni, ada ayam keropek. Apa maksud ayam keropek tu?
1: Tu sebenarnya soalan tu ramai orang tanya. Keropek ni dia, kalau bahasa Kelantan dia kan, keropek ni dia bahagian tulang, tengkok, kaki-kaki apa semua tu lah. Kita masuk dalam gulai tu.
2: Okey, terima kasih. Itu dia tadi Cik Mahdi, pengusaha ayam goreng berempah ataupun nasi berlauk ayam keropek yang terletak di tepi jalan utama ke Kuala Kedah, yang ingin merasai keenakan nasi berlauk ayam keropek ataupun nasi ayam berempah ini, datanglah beramai-ramai untuk merasai keenakan nasi berlauk ayam keropek ini.
0: Beast On Air. Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
3: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.
4: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM dalam Relax 26. Okey, kita dah sampai ke penghujungnya dah. Selepas ini kita terus bersama dengan penyampai seterusnya, Mizi. Akan temankan anda bermula pukul 6 petang sampailah pukul 12 tengah malam. InsyaAllah besok kan terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova 2 hingga pukul 6 petang. Akan temankan anda dengan lagu yang kedua yang best-best. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Jaga diri baik-baik. Kedah FM.
0: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.

0: kawasan. Tak apa, boleh hubungi SADA, nanti SADA tu hantar air sementara apa proses pembaik pulih tu dapat diselesaikan. Baik, hari ni menemani Mizi Santai 612 hashtag damaikan jiwa di Kedah FM, pilihan yang terbaik di utara lah. Terima kasih lagi menyampai Zuri Nova itu dah menemani anda semua dari dua petang hingga petang dalam relax 26 hashtag layan. Jom bersama Mizi hingga 12 malam nanti. Tadi ada makcik tadi Mizi jumpa dekat hospital. Dia kata betul kerja Mizi. Oh, dia kata suruh sama. Nasib tak suruh azan. Kau terdengar. Aduh, gua je no. Tapi ramai juga ada pendengar-pendengar Kedai FM. Tak kira lah di mana anda berada. Baik, untuk anda semua, jom kita ikuti sebentar saja lagi Raudah Sakina, Istilah Takwa, oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Bahagian yang kedua terbitan Sariza Zainuddin. Terus kita di Kedai FM 97.5 terbaik di utara.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

0: Lim.
1: Dalam surah Al-Maidah ni Allah kata apa? Aku ni dengan kau orang, kata Allah. Ini ma'akum. Aku ni dengan kau orang. Ini aku, kata Allah. Aku ma'akum. Allah tak kata inna, sesungguhnya kami. Kenapa dia kata ini, sesungguhnya aku? Saya, bahasa kita. Allah boleh guna perkataan inna. Inna a'tayna, kamilah yang memberikan nikmat pada engkau yang banyak. Inna anzalna, kamilah yang turunkan. Ada orang kata pula, ustaz, Allah tu satu ke? Mai, satu. Esa, patut pasal apa dia kata kami? Inna kami. Pasal apa? Pasal dia maha gagah, dia maha kuat, dia memberikan kenikmatan. Maka Allah menggunakan inna, sesuatu yang dia bagi kepada kita. Inna, inna nahnu nazalna zikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran pada engkau. Tetapi kalau Allah nak menggambarkan, marilah minta pada aku. Dia tak kata mai minta dekat kami. Tak, mai, mai minta dekat kami. Tak, Allah kata mai minta dekat aku. Udu'u ni, mai, mai minta dekat aku, aku akan bagi. Fazkuru ni, mai ingat pada aku, aku akan bagi. Kenapa Allah gunakan aku? Sebab aku menggambarkan hebat, dekat, rapat, rapid. Tuan-tuan ni, baru ni saya jumpa kawan saya mengaji sekali. Mengaji sekali dengan saya. Lama tak jumpa, sekarang jadi orang besar. Tanya agak dia, isteri berapa? Hak tu dulu tanya tuan. Isteri hang berapa? 4. Astaghfirullahalazim. 4. Loh, semua ada. Semua ada macam mana? Malaysia ada, Inggeris ada, Belanda ada, Indonesia ada. Bapa tuan. Astaghfirullahalazim. Lepas dia mengaji dengan saya, dia sambung, dia sambung ambil doktor tu di England, pergi nikah dengan Mat Saleh di England pula. Hafiz Quran, saya panggil dia mukjam bergerak tu. Ni otak ni cerdik. Saya tanya dia, cerita ayat ni surah apa? Cerita ni surah apa? Apa-apa dia ingat apa?

Papa dia ingat la ilaha illallah tuan. Dia tak jadi penceramah, dia tak jadi pendakwah, dia jadi orang besar. Dia boleh ingat ayat Quran ni, surah ni, ini surah ni, macam lebih kurang zakir naik je lah. Ni. Ha, ni zakir turun, dia ingat semua ayat tadi. Oh, alim tuan. Aku hang lah. Hang bini berapa pula? Dia tanya saya pula. Baik, aku nak ada takut bini apa ada. Hang lain tak apa, tak takut. Pak siapa? Anda saya nak panggil dekat dia. Datuk Seri sekarang berapa? Datuk Seri. Oh, saya syalak. Wow. Jarang tuan. Dia pun tak panggil saya Datuk. Datuk Kazim. Apa khabar Datuk Kazim? Tobatlah om. Tak ada. Hang aku hang. Pak siapa? Rapid. Begitulah Allah nak menunjukkan kita ni, dia nak dengan kita. Ini ma'akum, sesungguhnya aku dengan kau. Dia tak sebut inna ma'akum, sesungguhnya kami dengan kamu. Saya seronok entah ustaz-ustaz kita ni bila dia menceritakan tentang guru dia. Guru kami. Oh, kemah. Saya dengar almarhum guru kami. Pak siapa dia sebut guru kami? Dia membaca, satu orang menulis. Menurut pendapat kami, hukum melaksanakan ini, maka pendapat kami, dia gunakan perkataan kami. Mufti lah contohnya. Kami bagi mufti itu menunjukkan dia itu ada kuasa. Dia ada power mengeluarkan fatwa. Maka dia gunakan perkataan kami, bukan menunjukkan dia itu ramai. Ustaz-ustaz ni pula dia faham mufti cakap. Menurut kami, dia pun guru kami. Dah, entah deh. Sebut saya lah guru saya. Saya salah lah. Kami ni merujuk pada dia tu, orang yang ada authority mengeluarkan fatwa. Maka pada pandangan kami, dia. Itu dalam tulisan. Dia gunakan perkataan kami. Di dalam surah ini, Allah Ta'ala kata apa? Inni ma'akum. Sesungguhnya aku dekat dengan korang. Nampak Allah menggambarkan, kalau kita nak minta, kalau kita nak merayu, mai kat aku, mai. Dia tak kata mai dekat kami, tak. Tapi nak menunjukkan kekuasaan, Allah gunakan kami. Nak menunjukkan kehebatan, Allah gunakan perkataan kami. Tapi nak menunjukkan kasih belas, Allah gunakan perkataan saya, aku. Kata Allah, aku adalah dengan korang. Tapi ada syarat. Ada syarat, kata Allah. Pertama, la'in aqamtumus solah. Jika kamu menunaikan solat. Wa'ataitumus zakah. Dan jika kamu menunaikan zakat. Wa'amantum birusuli. Dan kamu beriman kepada Rasulku. Wa'azartumuhum, dan kamu muliakan dia, kamu bantu dia, maka Allah Ta'ala kata kami akan tolong kamu. Dan yang kelima, kata Allah, wa'aqradullaha qardan hasana, dan kamu memberi pinjam kepada aku dengan pinjaman yang baik. Kata Allah, aku bersama engkau orang, aku bersama engkau orang, kata Allah. Apa dia? Kalau kamu semayang, kalau kamu bayar zakat, kalau kamu beriman pada Rasulku, kalau kamu semua tolong dakwahnya, bantu dia, dan kamu beri pinjam kepada aku. Ustaz, Allah tu miskin kau ustaz sampai kena bagi pinjam? Tak. Yang dia bagi pinjam tu pun, yang kita bagi pinjam tu pun dia bagi. Apa dia pinjam yang baik ustaz? Qardul hasan wa aqradullaha qardan hasana. Tuan-tuan nampak tak sekeliling masjid kita ni ada tabung? Ambil duit, tabarru'at, tolong. Tabung anak yatim, tabung elektrik, tabung air, tabung sedekah, tabung wakaf, infak, jariah. Tolong agama Allah. Apa awak buat? Saya sedekah pada jalan Allah. Tengok tuan-tuan, lembutnya Tuhan. Halimnya Tuhan. Saya ni ambil duit 500 ni, contoh 500 tuan Haji, 500 saya bagi kat Haji, ambil lah. Haji pun ambil, ya alhamdulillah, kata. Tiba-tiba saya kata dekat tuan Haji,
Kalau boleh bagilah pinjam kat saya. Kalau boleh bagilah pinjam 2-3 hari bagilah pinjam. Padahal duit tadi siapa bagi? Saya nak bagi. Tapi saya kata je, boleh pinjam kat saya RM10 je. Nanti saya balas balik lagi banyak. Itulah perkataan yang Allah Ta'ala guna. Wa aqradullaha qardan hasana. Dia yang bagi rezeki dekat kita, kemudian dia kata, siapa yang beri pinjam pada Allah dengan jalan yang baik, pinjaman yang baik, aku balas balik. La ilaha illallah. Yang kita dapat sekarang ni Allah yang bagi, rezeki kita ni pun Allah yang bagi. Allah dengan lembutnya, tuan-tuan, maha lembut Tuhan ni. Siapa-siapa yang beri pinjam pada jalan Allah, bukan Allah miskin. Yang hang dapat tu pun dia bagi, tapi nak cerita lembutnya Tuhan. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab itu kalau kita nak Allah dengan kita, kita ambil 5 benda tadi. Ini ma'akum, aku dengan kau. Ustaz, kalau kita rasa Allah dengan kita, apa jadi pada kita ustaz? Kita jadi kuat, kita jadi berani. Bila kita rasa Allah dengan kita, kita tak takut pada siapa-siapa. Ni orang hak masjid ni, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Dia tak takut pada siapa pun, melainkan hanya takut kepada Allah sahaja. Nak sampai tahap tu apa? Apa yang dia takut? Allah dengan aku. Yang kedua, bagaimana nak merasa dengan Tuhan ni? Kalau dia bagi, alhamdulillah. Kalau dia tak bagi, redha. Bukan hanya bila Tuhan bagi, alhamdulillah. Bila tak bagi, malas aku sembahyang dah. Yang ni bukan dengan Allah. Orang yang baik, sihat, alhamdulillah. Sakit pun alhamdulillah. Ini yang Nabi kata orang beriman ni pelik. Orang yang beriman ni pelik. Dapat nikmat, alhamdulillah. Tak dapat nikmat, alhamdulillah. Sabar dia. Allah Ta'ala sebut tentang sifat orang beriman tu apa. Orang yang beriman ni tuan-tuan, dia tak buat benda-benda zalim. Orang yang beriman ni tuan-tuan, dia tak buat benda-benda yang jahat. Dia tak buat. Tuan-tuan balik rumah, buka di dalam surah Al-An'am. Allah Ta'ala sebut di dalam suratul An'am ayat 82. Allah kata apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Yang dikatakan orang yang beriman itu ialah orang yang tidak mencampur adukkan imannya dengan perbuatan-perbuatan zalim. Apa dia perbuatan zalim? Syirik kepada Allah. Orang yang sembahyang ni tuan-tuan, dia tak buat benda zalim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok pada gelang tu imam. Gelang apa ni imam? Saya kena santau. Tu? Tu yang pakai gelang tu. Lepas tu kalau pakai jadi je lah. Kalau pakai santau tak datang lah. Oh, kalau buka, oh buka kena. Hari tu saya buka, batuk. Lepas tu yang pakai balik tu. Tapi imam sembahyang. Tapi percaya pada gelang. Belum beriman. Imam tak ada lah doa macam mana pun, Allah tak apik dengan imam. Pasal apa? Bizulmin, kegelapan. Tuan-tuan jangan faham, zalim itu hanya letak kepada zalim. Ditumbuk isteri, lebam isteri, zalim awak. Itu satu makna zalim. Zalim itu apa? Gelap. Tak nampak ke ustaz? Tak nampak, tapi memilih kegelapan. Ni dalam masjid ni cerah saja tuan-tuan, pigatai pilih gelap. Zalim nama dia. Adik beradik apa? Abu Jahal. Tuan-tuan ingat Abu Jahal tak kenal Nabi? Tuan-tuan ingat Abu Jahal tu tak kenal Nabi? Tuan-tuan, dia kenal Nabi tu daripada kecil. Dia tahu akhlak Nabi ni bagus. Dia tahu perangai Rasulullah ni hebat. Manusia hebat. Tapi kenapa?
dia tolak Nabi Muhammad, memilih kejahilan, memilih kegelapan, zalim nama dia. Dia pinang Siti Khadijah. Siti Khadijah tak mau dah. Rasulullah tak payah pinang pun. Orang pinang rekomenkan Rasulullah pada Khadijah. Oh, marah dah. Dalam hati ni jahat. Muhammad jahat. Tak boleh pakai. Ha, ni nama dia kezaliman tuan. Jadi bagaimana untuk mencapai jalan takwa tadi? Solat. Tetapi bagaimana kalau kita solat masih lagi bercampur dengan kezaliman? Belum mencapai tahap. Saya sembahyang hajat ustaz, Tuhan tak tolong pun. Saya minta sembahyang hajat tak tolong pun. Ustaz kata tadi nak minta pada jalan Allah dengan doa, Tuhan tak tolong pun. Hari ini kita baca kunut nazilah bukan setakat dalam semayang. Lepas semayang tu tuan-tuan, siap berlagu lagi. Siap berlagu lagi doa. Zimhum inzim pansurna alaihim. Saya dah dengar dalam radio tu. Minta sampai doa tu. Ya Allah, hantarkanlah anjing-anjing mereka kepada anjing-anjingmu kepada mereka. Ada orang tanya ustaz, kita dah buat kunut nazilah berpuluh tahun bertahun-tahun, Tuhan tak tolong pun ustaz. Jangan marah Tuhan. Checklah diri kita dulu. Tuhan dia bagi, tapi dia ada syarat dia. Kita pula doa, doa, doa. Kezaliman kita buat. Zalim kita kan? Termasuk menzalim tu apa? Dalam hati kita, kita kata bahawa ada benda hak Tuhan bagi tak elok. Bila kan? Kita kata, dalam kita sujud, semayang, mengada Allah, doa pada Allah, tiba-tiba kita ni duk minta-minta, tak dapat pun ustaz. Jangan marah Tuhan. Sebab Allah kata tadi dalam suratul An'am ayat yang ke-82 tadi, Allah Ta'ala sebut pada kita apa? Orang beriman dia tak akan campur benda-benda, dia rosakkan iman dia dengan kezaliman. Zalim kita ni. Makan rezeki Allah sesuai, minum rezeki Allah sesuai, hidup udara Allah sesuai, makan beras nasi sesuai, makan ikan sesuai, sesuai, sesuai. Mai datang hukum Allah tak sesuai. Nasi siapa bagi? Allah sesuai. Ya. Ayam siapa bagi? Allah sesuai. Oi, telan ustaz, bagus. Ikan siapa bagi? Allah bagi ustaz, sesuai, bagus. Baju siapa bagi? Allah bagi, sesuai ustaz, sesuai ustaz. Tanah lagu mana siapa bagi? Allah sesuai, sesuai ustaz. Hukum siapa bagi? Allah bagi. Pasal siapa tak pakai? Tak sesuai ustaz. Tuan-tuan nak letak je mana? Nak letak je mana? Jenuh kita cari jalan nak mengelakkan orang mencuri. Tu yang kita buat macam ni ustaz, supaya tak berlaku ketirisan. Orang mencuri minyak ustaz. Orang curi minyak ustaz, depa jual kat sana negara asing, jual ustaz, jual ustaz, depa seludup ustaz, depa curi ustaz. Tu yang kami buat macam ni nak mengelakkan kecurian. Susahlah. Oh, sikit susahlah ustaz, tak apalah. Kita nak mengelakkan kecurian, Tuhan buat senang aja. Dia buat apa? Dia mencuri minyak ustaz. Dia buat apa? Dia mencuri ustaz. Dia buat apa? Mencuri ustaz. Potong je tangan, settle ustaz lah. Settle masalah. Hang mencuri minyak ni, hang menyusahkan semua satu Malaysia tu ustaz. Potong tangan. Dah. Dia tak sesuai ustaz. Nak potong-potong ni. Orang mencuri tak sesuai. Tak kita ni air. Ni air mineral. Siapa bagi? Allah bagi. Cuba hang kata pula, minum air ni. Tak, dia tak sesuai kita kena. Hatta pula. Yang Allah bagi air hang terima, yang undang-undang Allah bagi hang tak terima. Tiba-tiba hang nak mati, nak mengada Allah. Duk dalam kubur, malaikat tanya, "Mar rabbuka?" Apa nama Tuhan kau? Allahu Rabbi. Eh, dalam dunia kau cakap apa?
yang Allah bagi tak sesuai. Dalam kubur kau mengaku Tuhan. Jangan jadi zalim, tuan-tuan. Apa benda yang Allah bagi, baik. Apa benda yang Allah tak bagi pun, baik. Itu syarat tu. Kadang-kadang kita semayang hajat, Tuhan tak bagi kat kita. Pasal apa, tuan? Pasal apa, tuan? Satu, Allah Ta'ala kata, aku akan bersama dengan kamu kalau kamu solat. Masalah kita sekarang, bila kita ada masalah, di mana kita solat? Di mana kita mengadu? Dalam muka buku. Tulis buah gambar sejadah, buah gambar telekung. Kemudian sujud. Nampak penat sangat gambar. Jadi profile picture. Ha, Kak Song? Pakai telekung, buat gambar sujud, muka je gitu. Why always me? Hai, aku siku gambar ni kan. Nak tunjuk kata ada masalah besar tu. Pi mengadu dalam media sosial, pi mengadu dalam toktik, mengadu dalam muka buku. Depa boleh buat apa? Kenapa kau tak mengadukan masalah kau tu ni tempat dia, nama dia sejadah? Kenapa kau tak mengadu pada Allah? Tu nama dia apa? Sujud pada Allah. Minta pada Allah.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara, bandingkan harga, baru beli. Alhamdulillah tadi kita telah ikuti Radha Sakinah bagi yang kedua, Istilah Takwa oleh Yang Pakai Datuk Ustaz Kazim Media Salah Hafiz, Terbitan Syariza Zainuddin. Baik, terus menemani Mizi tepat pukul 6.51 minit petang. Terus Mizi akan menemani anda hingga 12 malam nanti. Dan malam tadi dan awal pagi tadi, dan perlawanan yang dua perlawanan yang mendebarkan dan pagi tadi juga Argentina bertemu dengan Switzerland, sungguh orang kata dramatik juga. Mampu Switzerland mampu menyaingi Argentina, tapi berjaya mengikat 90 minit satu sama, kemudian apa kendaya semuanya serba tak menjadikan. Itulah rupanya tak boleh saya saja buat lakonan, buat ad. Orang kata action jatuh ke kan, mesti terjatuh tu betul. Kalau ada tengok, dia kena cut. Aduh, dah kena kad merah pula kan di saat pasukan tu memerlukan. Kalau rasa tak kena kad merah, rasanya Argentina dah terbalik awal dah. Walaupun Messi dulu penyokong Argentina, tetapi sejak apa yang terjadi ni, sejak dua mejak ni, macam tak apa nak sokong lah. Kan, ramai yang kata tak best dah. Tapi Messi tukar dah. Messi jadi penyokong Spanyol. Tapi Spanyol tengah-tengah lagi. Okay, baik, untuk anda semua, harap siapa yang menjadi juara untuk Piala Dunia 2026, mana boleh saksikan semuanya yang terbaiknya melalui siaran RTM lah sebagai penyiar rasmi bola sepak untuk Piala Dunia 2026 ni. Juga boleh menonton melalui RTM Klik. RTM Klik pergi ke mana? Ke RTM Klik, type je Google RTM Klik, lepas tu tengok TV berapa, TV apa nak tengok. Kadang-kadang dia tak kat TV, okey, ada TV 2 tadi, ada perlawanan tu di TV Sukan. Tadi Hakim dia ni, tengok Hakim dia ni juga RTM Klik siarkan tadi di TV Sukan pukul 4.30 hingga 5.30. Tu dah kurang, bukan tak tahu apa masalah, mungkin ada masalah teknikal buat adik Hakim Dennis kita, bermula di P3 dan berakhir menamatkan tadi perlawanan di tempat yang ke-12. Nampak minggu lepas kita tengok di GP sebelum ni, nampak ada boleh dalam orang kata lap pertama sampai ke 6 ke 7 tu, bermakna dia dalam kelompok hadapan mampu menaiki podium, tetapi disebabkan masalah tayar menyebabkan dia orang kata ketinggalan kembali lah. Sebab tayar tu dia tak boleh lama-lama kita pecu-pecu-pecu kan, kerana dia haus cepat, macam-macam lah masalah ni. Dan ada yang kata England dan juga Perancis yang akan bertemu di final, nanti kita akan bincangkan dalam sembang bola nanti pada minggu hadapan, pada satu minggu hadapan boleh kita ada sembang bola. Tapi separuh akhir tak habis lagi ni, Spanyol bertemu Perancis kan, England bertemu Argentina, sungguh mengasyikkan. Tetapi itulah Perancis kan, Perancis dengan Spanyol, patutnya Perancis bertemu Argentina separuh akhir, atau England bertemu Spanyol, baru boleh nampak di final nanti Perancis bertemu dengan Spain. Tapi apa kedaya, Spain dan juga Perancis bertemu di separuh akhir. Baik, jom kita layan lagu seterusnya untuk anda semua. Kedai FM, terbaik di utara.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Kedai FM 97.5, jangan ke mana-mana, hati-hati memandu untuk anda semua. Semua selamat dalam perjalanan anda yang nak pulang dari tempat kerja tu, semoga selamat. Dan ada yang baru nak pergi kerja, nak mudahkan kerja, apapun selamat bertugas untuk anda semua. Maksudnya waktu solat fardu maghrib tepat pukul 7.39 minit malam sebentar, sejak lagi Kedai FM.
1: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia di Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Masih lagi menemani misi Santai 612 hashtag Damakan Jiwa. Baik, di mana anak-anak kita berada ketika ini, sentiasa pantau lokasi anak kita berada dan pastikan semua dah siap pulang ke rumah untuk sama-sama menunaikan solat fardu maghrib. Baiklah kepada muslimin dan muslimat, sebentar saja lagi tepat pukul 7.39 minit malam azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan daerah Kota Setar, Kubang Palsu, Pokok Senar dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

حي على الفلاح.

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس.

Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia hingga ke waktu ini. Semalam memang dua perlawanan yang menjadi tumpuan bukan sahaja rakyat Malaysia saja, seluruh dunia menumpu mata untuk menyaksikan England bertemu dengan Norway dan juga Argentina bertemu dengan Switzerland. England telah menempahkan tiket ke peringkat separuh akhir, begitu juga dengan Argentina. Dan perlawanan separuh akhir berlangsung pada awal pagi Rabu, berbanding rehat hari Isnin, Selasa mereka akan rehat dan yang bertemu perlawanan yang pertama separuh akhir. Perancis akan bertemu dengan Spanyol pada Rabu 3 pagi dan juga Khamis 3 pagi England bertemu dengan Argentina. Siapakah yang akan ke peringkat final? Pilihan mana? Ada yang mengatakan England dan juga Perancis, saya mengatakan Argentina dan juga Perancis akan ulangan untuk 2022. Jadi siapakah yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026 untuk tahun ini? Mesti rasa Spanyol lah. Okay, baik, nanti kita akan sembang-sembang lah. Mungkin peminat-peminat England semalam rasa puas hati, rasa lega setelah berjaya menewaskan Norway. Dan begitu juga peminat-peminat Argentina kan, dan Spanyol dengan Perancis ni mendebarkan jugalah saingan juga. Begitu juga England juga Argentina. Adakah mampu Argentina menewaskan England? Dalam tak diam, England berjaya melayakkan diri ke separuh akhir untuk World Cup 2026 untuk tahun ini. Baik, untuk anda semua, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Ada Ultimate, Amboi, Amboi, Amboi, Amboi, Amboi, Kedah FM.

buscar Filomena, Jimmy, cuentas, Pochita, Alpani,

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

Kedai FM 97.5. Itu dia Umbrella Ramadan ke benar belaka. Jadi Ramadan anda mengenai Piala Dunia tu benar belaka ke? Ramai kata Argentina boleh menang ke? Tak benar mudah dibawa ke peringkat ke masa tambahan. Jadi akhirnya menang lah juga 3-1 kan. Ya, ramai kata kalau penalti ni pai kan. Messi dua kali dah penalti tak berjaya. Dia beri penalti tak berjaya sebelum ni. Berapa peluangan ya? Dua kali lah Messi tengok penalti. Oh, mungkin dia suka jalan dengan gol padang lah. Okey, baik, jom. Ada Slam Rindiani Kedai FM.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistrat di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

setiap Ahad, Stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Ali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom stai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Kedai FM 97.5 terbaik di utara. Seperti biasa kita masuk dan segmen Kira Okey. Okey tak okey? Kira Okey semua. Malam ini dalam Kira Okey boleh call misi 04 771 303 704, 771 7608 di Kedai FM. Okey tak okey? Ada okey. Lagu temanya bebas. Tapi kalau boleh tu lagu yang sing along lah, maksudnya semua orang tahu lah. Lagu Malam Segar ke, lagu semua yang Mizi tahu, semua Mizi tahu pula, semua orang tahu. Orang dengar lagu yang best, lagu yang popular lah. Kalau Mizi kata okay, nak nyanyi lagu ni, tak boleh, Mizi tak mahu terima. Okay, kalau Mizi kata saya tak tahu lah lagu ni, nyanyi lagu lain. Okay, kita layan lagu ada Misha Omar. Sampai bila? Kedai FM.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara pemanggil kita. Yang pertama, Assalamualaikum.
1: Hello, Biji, lagu apa, Ji?
0: Ya, lagu apa? Lagu Bebas.
1: Bubur sendirilah.
0: Bubur sendirilah.
1: Bukan, bubur sendirikah lagu Biji yang pilih. Kakak tak dengar lah.
0: Oh, tak dengar. Siapa suruh tak dengar?
1: Lagu apa tu, Biji, bubur sendiri?

0: Linda, bukan minggu lepas masuk, belum masuk, belum.
1: Tak ada, saya cuma undi masa saja. Sudah tak 3 minggu kakak tak masuk, kakak demam.
0: Okey, Kak Linda, okey, bolehlah menyanyi. Menyanyi dia elok. Okey, teruskan.
1: Okey. Okey, start.

0: faham. Kalau nahoda, kalau nahoda, kuranglah faham, baik kuranglah faham. Alamalah kapal akan tenggelam. Alamalah kapal akan tenggelam.
1: Terima kasih Abang Fadi.
0: Lancang kuning berlayar malam.
1: Yeah.
0: Lancang kuning berlayar malam.
1: Terima kasih Abang Fadi. Assalamualaikum. Yeah, terbaik itu peserta kita yang kedua. Dan kita cari peserta kita yang ketiga. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Terus setia di Kedah FM.

0: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
1: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara meneku menekam dengan call ni. Okey, di talian kita. Hello. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian ni?
2: Pak Teh dari Bandar Baru.
1: Pak Teh Bandar Baru. Pak Teh Bandar Baru pertama kali ni, Pak Teh. Okey, Pak Teh, nanya lagu apa malam ni, Pak Teh?
2: Lagu Perpisahan Tanpa Relamu.
1: Oh, nyanyian siapa?
2: Jamal kot.
1: Okey, okey, okey. Baik, clear sikit. Ngok-ngek dah ni. Okey, teruskan okay. Dengan nyanyian anda.
2: Kehadiranmu di sisiku memberikan

0: mendamaikan jiwaku. Aku bahagia dengan cintamu mesra. Okey.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum, Patih Badak Baru. Apa pun, terima kasih untuk semua kita cari untuk pengundi-pengundi kita. Hello, siapa tu? Dika lah tu. Dika lah duduk. Kita layan dulu lagu Kedai FM. Rah.

0: kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Kedai FM, Assalamualaikum. Di talian kita dah ada pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Ya, kenapa bila sabar kan ya?
3: Jumpa si air.
2: Okey, okey.
3: Jumpa sekali.
2: Oh, lawa tahu nyanyi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Kasih pecah. Okay. Tadi dia tak nak nyanyi. Aduh, macam-macam kan. Okey, terima kasih untuk semua masyarakat setia di Kedai FM 97.5 terbaik di utara. Okey, baik. Ada lagi. Sejuk-sejuk malam ni. Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Ya, yeah, orang Kemaman. Betul ya?
4: Ya, Syami Harun.
2: Pilih siapa malam ni?
4: Ambil kad Linda Sarawak.
2: Ya, yeah, terima kasih. Bye.
4: Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi tak pemanggil kita? 04-771-3037. Halo.
5: Assalamualaikum, Harmizi Azmi.
2: Waalaikumsalam. Ya, ya, selamat malam Cik Mat. Berlangan kau pilih siapa malam ni?
5: Saya pilih Rizda Sarawak.
2: Ya. Bye. Okey, Linda Rizda pun. Okey, baik. Ada semua satu lagi pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, PMZ. Kita ya. Berdekat nak
2: kering. Ya, Pak Lonjo pilih siapa?
6: Ya, Pak Lonjo pilih malam ni Meru, Abang Fadil.
2: Abang Fadil. Oh, adik dah belah ikan kering lagi ya? Tak dah? Oh, okey, baik. Assalamualaikum. Batuk teruk tu. Okey, baik untuk anda semua. Terima kasih. Jom di tanah kita. Hello, Assalamualaikum. Hello.
7: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa tu?
7: Ini Cik Mah.
2: Cik Mah tunjang pilih siapa malam ni?
7: Pilih Kak Lin yang tersayang. Okey, okay.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dah hampir 10.45 minit malam ketika ini. Siapa menjadi pilihan yang di hati anda dalam siapa yang kira okey? Dia tak sebenarnya penuhi kriteria, tapi sedap di hati pendengar lah. Kalau pendengar dah pilih tu, pilih lah, ikut lah. Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
2: Ya, Pak Sujatin, parit panjang pada pilih siapa malam ni?
8: Pilih peserta kedua tu, nama Pak Tau.
2: Peserta kedua nama Fadil Meru, Abang Fadil Meru.
8: Meru.
2: Okey. Waalaikumsalam. Baik, Pak Teh Banat baru peserta yang ketiga. Okey, jadi yang mana menjadi pilihan di hati anda semua, misi tolong kira je. Halo, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Saya Kak Liza Pendang. Saya pilih yang nombor 2.
2: Nombor 2. Terima kasih. Bye. Okay. Assalamualaikum. Okey, seterusnya kita dah ada 3-6 pemanggil kita. Mungkin kita rehat sebentar sebelum kita sambung kembali. Terus setia Kedai FM.

0: Ali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Siapa menjadi pilihannya di hati anda? Sama ada Kak Linda Kuci Sarawak, Abang Fadil di Meru, Patih di Bandar Baru, seorang wakil Kedah. Halo, assalamualaikum. Siapa tu?
3: Waalaikumsalam Pak Dungsuk.
2: Pilih siapa malam ni?
3: Pilih nombor 2.
2: Nombor 2. Tadi Abang Abang Lee kita pun pilih nombor 2. Terima kasih. Assalamualaikum Abang Lee Dian, pilih nombor 2 juga tadi. Okey, terima kasih tu ucapkan ya. Siapa lagi menjadi pilihan hati pendengar pada minggu ini? Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian?
4: Kak Haji Halijah di Sungai Perak.
2: Ya, Haji Halijah di Sungai Perak. Pilih siapa malam ni?
4: Pilih Linda Sarawak.
2: Linda Sarawak, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, itu dia. Kita dah pusing sampai satu Malaysia. Ramai orang di luar daripada negeri Kedah yang mendengar bersama dalam segmen Kira Okey kita. Cepat call misi sekarang 04-771-3037, 04-771-7608. Baik, siapakah menjadi pilihan di hati pendengar pada minggu ini? Janganlah bagi seri. Tolong call misi sekarang. Okey, di talian kita. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, siapa di talian ni?
5: Kak Long
2: nak jaga. Pilih siapa malam ni, Kak Long?
5: Nombor 2
2: Kak Long. Terima kasih, Kak Long. Okey, baik. Siapa lagi? Cepat-cepat komisi 04-771-3037 atau 04-771-7608. Satu atau dua pemain lagi yang kita perlu pada malam ni. Halo, Assalamualaikum. Hello.
6: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, siapa tu?
6: Kak Azizah
2: je lebu. Kak Azizah, pilih siapa Kak Azizah?
6: Linda Sarawak.
2: Linda Sarawak. Waalaikumsalam. Baik. Jadi kita nak umumkan ke macam mana ni? Ada tak lagi pemanggil kita pada minggu ini? Dan saya mengkira okey kita, siapakah yang akan bekal menjadi pilihan di hati pendengar? Halo, Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa tu?
7: Kak G.
2: Pilih siapa malam ni?
7: Pilih nombor 2.
2: Pilih nombor 2 ni, Kak G. Assalamualaikum. Okay. Baik. Okey, satu lagi pemanggil kita cari. Satu lagi, boleh tak dapat satu lagi pemanggil kita? Macam kurang hari ni call eh. Tapi dekat 10-11 orang dah. Satu lagi. Okey, baik. Hello.
8: Hello, Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam. Ya, siapa tu?
8: Osman Gubay. Belum pernah.
2: Ya, Osman Gubay. Abang pilih siapa malam ni?
8: Pilih Linda Sarawak.
2: Linda Sarawak. Okey, bye. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goodbye. Tak sempat. Okey, baik. Kita umumkanlah pemenang untuk minggu ini menjadi pilihan di hati pendengar. Ataupun ada lagi nak call misi. Ada lagi nak call. Okey. Ada lagi? Tak ada. Okay, ada, kita umumkanlah siapa yang menjadi pilihan di hati pendengar pada minggu ini. Siapa menjadi pilihan di hati pendengar? Oh, tapi ada lagi satu kita bagi chance ni. Hello, Assalamualaikum. Dia letak pula dah. Tahniah untuk Kak Linda juga Abang Fadil Meru. Share lah. Dodo mendapat 7 undian. 3, 4, 5, 6, 7. Kak Lina mendapat 7. Abang Fadil Meru mendapat 7. Patih pun nak baru cuba lagi Patih sebab ketak sangat kot. Di kedai Fadil. Siapa yang kira okey? Tahniah untuk pemenang ni kita, Kak Linda juga Abang Fadil Meru. Dan tahniah juga, tahniah pula. Terima kasih juga untuk pendengar-pendengar kita dan juga pengundi-pengundi kita. Kedai FM.
1: Anda ingin cabar mereka?

0: 6.12 #damaikanjiwa.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara itu dia bersahada cintaku Spring untuk anda. Kedai FM pilihan terbaik di utara 11.5 minit malam. Di mana anda berada ketika ini, nak dengar lagu apa? Layankan je di Kedai FM. Ha?

Mandu bawa kereta nak pergi mana tu? Nak pergi bercuti kau? Ramai kata pergi ke Marine Highland. Cik mau kita tu dia kata, "Dom, pergi ke tempat sejuk." Ini hari apa? Tak esok sekolah tu. Ana lah busy. Depa baru balik bukan baru nak pergi. Okey, baik jomlah dalam diam untuk anda. Kedai FM.

Uncle Sin tu anda semua memberi 11.34 minit malam dah. Mizi dah nak mengundur diri. Tapi awal lagi, jom kita layan dulu lagu ni. Rancang-rancang sikit. Ini dia, Mata Band, Ketahuan, Kedai FM.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

baik di utara terima kasih Kak Rizal. Kita dari Kuala Kedah nak balik ke Perlis. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai. Tak tahu ada guna jalan mana, highway ke jalan Kok Diang tu apa, jalan Kok Diang jalan tu tapi sunyi dah malam kan. Apa-apa, hati-hati memandu, semoga selamat dalam perjalanan. Mizi dah nak mengundur diri, mohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. Sedang kedidah lagi tergigit, ini kan pun dah kata-kata. Kita berjumpa di lain masa juga di waktu. Bye, assalamualaikum. Kedah FM, pilihan nombor satu. Orang hutang aku masih ni sikit. Bye.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Nasional FM untuk waktu ini bersama dengan saya. Seperti biasa, Aizan Azam akan temankan anda untuk edisi hari baru untuk hari ini 13 Julai 2026 bersama dengan 27 Muharram 1448 Hijri. Assalamualaikum semuanya, semoga semua sihat, semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja kan. Ada yang sedang beristirahat, juga mungkin ada yang sedang bekerja, yang sedang memandu, dan apa saja yang anda lakukan, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan terus temankan saya sehingga ke jam 6 pagi nanti, dan dengan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik, insyaAllah saya akan berikan kepada anda. Terima kasih juga rakan suga saya AJ, Mama AJ, yang temankan anda untuk pilihan bersama 2.0. Jangan lupa esok anda boleh lagi membuat pilihan lagu di Facebook Nasional FM. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Langit dan Bumi. Semoga anda terus terhibur dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM.

0: ini Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Terus layan Nasional FM di mana sahaja anda berada, 24 jam 7 hari seminggu dengan sesi lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang tepat dan juga sahih untuk anda setiap masa. Dan bagi yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, ingin dengarkan kami terus ke frekuensi 100.5, manakala yang berada di balik pulau Pulau Pinang boleh dengarkan kami melalui frekuensi 93.9 dan juga di Balin Kedah 89.7. dan bagi warga Terengganu khususnya di kawasan Besut di frekuensi 94.3. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM sentiasa di hati, dan anda boleh dengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga di RTM Klik. Yang sememangnya percuma untuk anda muat turun di telefon bimbit dan dengarkan di mana sahaja, di pejabat, di rumah dan juga semasa anda memandu, dengarkan radio dan juga dengarkan juga menerusi RTM Klik khas untuk anda. Terus bersama kami, ini dia lagu daripada zaman ini, biarkan ia pergi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal segar dan juga ceria mendengarkan National FM pada waktu ini. Bagi yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab kita bersama. Pastikan anda sentiasa bersedia dan juga memandu mengikut peraturan. Elakkan daripada memandu dalam keadaan yang tertekan ataupun terburu-buru, kerana jalan raya bukanlah tempat untuk kita berlumba sebenarnya. Dan memandu dengan tenang dan juga berhati-hati bukan sahaja melindungi diri kita sendiri, malah turut menjaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Semoga selamat sampai ke destinasi dan juga dimudahkan segala urusan kita. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Sambil dengarkan National FM tu, boleh terus ke TikTok live National FM, kerana di situ saya ada live bersila langsung bersama dengan rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Ada Kak Norisa, Kak Nuras, ada juga Kak Fiza, Rizi, juga ada Su, dan juga ramai lagi lah. Di sini Kak Ainon pun ada yang bersama dengan kita di TikTok live National FM. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi teman dengan saya hingga ke waktu ini. Dan juga bagi mereka yang berada di Taiping Perak, dengan kata ada orang Taiping, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, dan juga yang berada di Si Kedah 102.7, dan juga yang berada di Negeri Sembilan, khususnya di kawasan Seremban, di frekuensi 91.7, dan juga di Mersing, Johor 90.9. itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, boleh dengarkan kami dengan lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik. Terus bersama dengan kami. Ini lagu daripada Eka Matra, lagu yang ditulis pada tahun 1990-an, judulnya Hanya Satu Persinggahan.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, di mana angin kencang barat daya berkelajuan 50 hingga 60 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 45 meter dijangka di kawasan perairan utara, barat laut dan juga tenggara di kawasan layang-layang, Labuan dan juga di Sulu sehingga hari Rabu 15 Julai 2026. Dan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuk mereka yang menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Manakala amaran angin kencang dan laut bergelora berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka di kawasan perairan selatan di Melaka Utara, di selatan Phuket Utara Samui dan juga di utara Reef South sehingga Rabu 15 Julai 2026. Ini merupakan angin kencang dan juga laut bergelora yang berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Jadi kepada mereka di kawasan berhampiran, berhati-hati dan juga ikut arahan keselamatan yang telah disediakan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan terus bersama kami, dan juga bagi mereka yang berada di TikTok Live Nasional FM waktu ini, jangan lupa terus tapping dan juga terus mungkin ada bertanya soalan juga boleh berbual bersama dengan saya. Jom kita berhibur bersama dengan Handy Black. Ini dia, Kau Yang Bernama Seri, buat mereka yang bernama Seri. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau mencairkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hari Ziana Zain menadah gerimis bersama dengan anda di Nasional FM. Baik, bagi yang sedang memandu, saya ingin kongsikan status trafik di sekitar Kuala Lumpur setakat ini, di mana secara amnya lancar dan juga lengang di beberapa kebanyakan laluan utama, memandangkan waktu puncak telah berlalu. Walau bagaimanapun perlu diambil kira, perlu juga memandu dengan berhati-hati, terutamanya bagi yang berada di Lebuh Raya Persekutuan di Federal Highway, kerana terdapat kerja-kerja penyelenggaraan jalan berkala di beberapa penumpuan lorong antara Petaling Jaya ke arah pusat bandar, dan juga pandu dengan berhati-hati di kawasan yang meletakkan kon keselamatan. Dan di Lebuh Raya Spin dan Pencaleling, beberapa bahagian lorong ditutup secara berperingkat untuk kerja-kerja pembaikan jalan dan trafik terkawal, namun perlu memandu dengan berhati-hati. Manakala di pusat bandar, di Jalan Tun Razak dan juga Jalan Ampang, trafik lancar di kedua-dua arah, namun berwaspada dengan lori ataupun dengan kawasan perberisan jalan yang beroperasi pada waktu awal pagi. Dan tiada amaran hujan lebat buat masa ini, namun pastikan lampu kenderaan anda berfungsi dengan baik dan juga kekalkan jarak selamat bagi mengelakkan kawasan yang kurang pencahayaan di beberapa laluan di pinggir bandar. Dan semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini. Terus bersama kami di Nasional FM. Ini lagu daripada Bumi Putra Rocker, 1000 Tahun Takkan Mungkin, khas untuk anda.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada JJ, Permai Suriku. Haz untuk anda yang sedang mendengarkan Nasrul FM sentiasa di hati pada waktu ini. Ada juga terima kasih banyak kepada Sulaiman Ismail yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan kita. Dan juga terima kasih juga kepada Puan Siti Fauziah yang juga berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan dan juga sedang bersantai katanya bersama dengan keluarga sambil mendengarkan Nasrul FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana memberikan sokongan. Dan jangan lupa juga untuk anda muat turun RTM Klik untuk anda menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di mana sahaja anda berada secara percuma khas untuk anda. Jangan lupa dan terus bersama kami di Nasrul FM sentiasa di hati, radio utama bahasa Melayu Piala Dunia 2026.

Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma. Itu dia, anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda. Muat turun di telefon bimbit dan boleh dengarkan di mana sahaja. Dan untuk anda yang sedang memandu, selamat memandu juga. Mungkin ada yang baru nak masuk kerja kan, shift malam membawa ke pagi, baru nak masuk shift pagi membawa ke malam. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan lakukan tugasan anda dengan sempurna, lakukan tugasan anda dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda. Terima kasih juga kepada Siti Aisyah Ismail yang berada di Kelantan yang telah mendengarkan pada waktu ini. Juga terima kasih banyak kepada Puan Siti Musliha Muhammad Yaakob yang berada di Kelang yang sedang mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak kerana temankan saya hingga ke pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah khas untuk anda semua. Ini dia lagu daripada Mary Grace, Titik Mula. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan kami.

penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septic.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Waktu ini masih lagi anda mendengarkan suara saya, Aizan Azam, akan terus temankan anda hingga jam 6 pagi. Dan bagi warga Johor Bahru dan juga Singapura, boleh dengarkan suara saya, dengarkan National FM di frekuensi 105.7, manakala yang berada di Pantai Timur, khususnya di Kota Bahru, Kelantan, 101.9, warga Lembah Kelang di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 88.5, manakala di Pahang Barat dan juga di Selangor 95.3. Dan jangan lupa juga anda boleh tonton dan juga dengar kami menerusi RTM Click. Jangan lupa saksikan juga perlawanan menarik Piala Dunia 2026 di RTM Click yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa muat turun dan dengarkan kami dan tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di TV1, di saluran TV OK, di TV2 dan juga pelbagai lagi program-program hiburan yang menarik khas untuk anda. Terus bersama kami. Ini dia lagu daripada Freedom, mulanya di sini, khas untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: Abang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita Agustin Agun yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, yang berada di Kuching, Sarawak, juga bersama dengan Nur Azila. Ada ucapannya di Facebook, selamat pagi dan juga selamat malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati pendengar, info, lagu dan berita yang sahih di RTM. Terima kasih. Juga ada Nuriana Ngah daripada Rau Pahang. Juga ada sahabat kita yang jauh ya, yang berada di Sarawak bersama dengan Sulaiman, juga ada Gita Chua daripada Ipoh, Razak Belangi, juga ada Princess Su, sahabat kita Ita Ruzaya daripada Sabah, dan juga kita ada Nida Wahida yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak dan terus temankan saya sehingga ke jam 6 pagi nanti dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan semestinya pelbagai informasi yang tepat dan sahih untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: atau makluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alpha 2.0, analisis, laporan, fakta dan juga agenda yang akan membincangkan mengenai dunia digital yang semakin mencabar dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan. Dan kupasan ini dengan topiknya bertajuk Deepfake dan AI, kenali ancaman penipuan digital. Ini akan dikupas oleh panel Jabatan Khas iaitu Encik Muhammad Al-Hafiz Yahya, yang juga merupakan pengarah inovasi dari Pejabat Kecerdasan AI Kebangsaan Kementerian Digital. Jadi dengarkan sama-sama dan akan berkongsi mengenai impak risiko serta langkah-langkah bijak untuk kita melindungi diri daripada menjadi mangsa manipulasi teknologi terbaru ini. Jangan lupa dengarkan 10.30 pagi ini, semuanya hanya di National FM sentiasa di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Buat kaum ibu juga yang berada di rumah waktu ini, mungkin

0: ini Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19

0: RTM Kids secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami di National FM, sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal ceria dan juga segar bersama dengan National FM. Dan terima kasih juga kepada Puan Suhaini yang berada di Perak yang sedang mendengarkan kami pada waktu ini daripada pukul 12:30 malam tadi sehinggalah sekarang. Dan juga bersama dengan Abang Muhammad Yamin kita yang berada di Kuala Kedah. Terima kasih juga sudi mendengarkan National FM. Katanya mendengarkan menerusi RTM Klik. Terbaiklah. Dan juga kita bersama dengan Siti Aisyah yang berada di Pekan Pahang juga, antara pendengar setia National FM. Dengan ucapan selamat pagi diucapkan kepada semua, semoga hari ini berjalan dengan lancar dan juga terbaik buat semua. Terima kasih banyak kepada yang memberikan sokongan dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Nurkum Malasari, Hati Seorang Kekasih.

sedih dalam hidupku.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Berkehendak bertukar daripada seorang yang melakukan kezaliman, kejahatan dengan satu ayat Quran saja, maka dia boleh berubah. Ha, itu kalau Allah berkehendak tuan. Sebab tu tuan-tuan, pernah dikatakan oleh Allah merakamkan perkataan Nabi Nuh alaihissalam, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kanallahu yuridu ayyaghwiyakum. Maksudnya apa? Dan nasihat aku ni tak akan bermanfaat kepada kamu kalau Allah tidak berkehendak. Kalau Allah berkehendak untuk menyesatkan kamu, maka nasihat aku macam mana pun tidak akan berkesan. Sebab tu tuan-tuan, maka orang yang Allah redha bukan orang yang tak pernah buat dosa. Tetapi apabila dia berdosa, dia menangis, dia menyesal, dan dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang Nabi telah menyatakan kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam itu adalah melakukan kesilapan. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rugi tuan, ni kita kena berhati-hatilah tuan-tuan, sebab sekarang ni banyak sangat podcast, banyak sangat di media sosial tuan-tuan kan. Menjadi orang paling rugi, apa dia? Orang yang mampu ketawa, masih ketawa selepas melakukan maksiat tuan-tuan, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dan yang lebih risau tuan-tuan, kita pula like kan, kita pula jadi orang yang like. Sehingga apa? Sehingga kita termasuk di kalangan orang-orang yang orang kata menyokong kepada perbuatan sebut tuan. Betul tak kita tanya hati kita? Hati kita sekarang ni bila kita tertinggal ketaatan, sama ada solat ataupun kita terlepas daripada melakukan kebaikan, ataupun kita telah melakukan dosa, adakah hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila ada perasaan takut, maka itu tandanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kerana dengan ada takut itu, maka kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, dan sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, mari tuan-tuan kita tengok dalam diri kita ni, adakah apa yang kita rasakan bila kita terlepas perintah Allah, ataupun apa yang kita rasakan apabila kita melakukan larangan Allah, ataupun kita melanggar hak-hak sesama manusia. Sekiranya yang kita rasakan adalah takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada dosa, maka itulah sebagai satu permulaan untuk kita menjadi orang-orang yang mendapat rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tuan, kalau tidak ada perasaan itu, bahkan kita berbangga pula dengan kesalahan yang kita lakukan, maka takutnya, kita risaunya, kita menjadi orang-orang yang tidak takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana hati kita telah keras akibat diselaputi oleh dosa-dosa, yang sehingga kita tidak merasakan bahawasanya dosa itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, kalau kita lihat Ibnu Mas'ud mengatakan bahawasanya orang-orang beriman ni, dia melihat dosanya macam sebuah gunung yang akan menghempap. Sedangkan kalau orang-orang yang fasik, maka mereka melihat dosa itu bagaikan hanya lalat yang hinggap, macam tak ada apa-apa. Samalah kita tanyakan diri kita, bagaimanakah pandangan kita, bagaimanakah perasaan kita, bagaimanakah keadaan hati kita apabila kita melakukan dosa, sama ada meninggalkan kewajipan ataupun melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah orang yang hatinya lembut, yakni ketika melakukan dosa, maka mudah untuk kita terasa dan menyesal, seterusnya bertaubat kepada Allah SWT. Baik tuan-tuan, seterusnya yang keempat adalah apa dia? Tandanya bahawasanya Allah inginkan kebaikan dalam kehidupan kita ialah Allah mengurniakan kepada kita sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang mampu untuk mengajak kita kepada kebaikan, dan juga sahabat-sahabat yang mengingatkan kita daripada segala perkara yang buruk. Ini sebagaimana firman Allah SWT. Allah berfirman surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhallah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang sentiasa
berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Allah suruh kita bersabar untuk kita bersahabat dengan orang-orang yang jalannya

0: Tuan-tuan, kita dapat seorang guru ataupun seorang pembimbing yang ikhlas membimbing kita untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dilorongkan bertumpa dengan guru yang betul-betul bukan hanya dia menasihati kita, dia bukan hanya mengajar kita, tapi dia juga mendoakan kita untuk kita mendapatkan hidayah dan juga petunjuk jalan yang Allah redha. Tuan-tuan, ini adalah yang paling penting. Sehingga kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dirakamkan doanya apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utuskan kepada mereka. Siapa ni? Keturunan Nabi, keturunan dia. Seorang rasul yang membacakan kitab kepada mereka. Tuan-tuan, kan? Kitab dengan cara yang lurus lah. Sebab sekarang ni tuan, banyak juga yang baca kitab tapi dengan cara yang salah. Kan? Dan na'udzubillah, akhirnya kadang-kadang menuju kepada kesesatan. Allahumma salli ala Muhammad. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang kedua adalah kita dikurniakan sahabat yang menegur, sahabat yang mengajak kita pada kebaikan, kan? Sahabat yang mengingatkan kita, besok Isnin jom kita puasa, jom. Kita banyak lagi hutang ni. Banyak lagi hutang puasa ni kan, tuan. Jom besok ada program agama tu, kan? Datang, kan, ajak. Ni sekarang, masalah sekarang apa dia? Kita selalu ajak gimana? Makan. Jom makan. Itu yang selalu kita ajak tu, kan. Memang ada open house je, dah ajak. Kat sana makan-makan. Itu biasa tu. Ataupun pergi berbelanja ketika hari gaji, kan. Dah gaji ni. Itu biasa kan, tuan. Tapi ada sahabat yang boleh menegur kita, yang ingatkan kita, maka ini adalah supaya kita sentiasa dapat sama-sama mendapat kebaikan. Allahumma salli semat. Cumanya kita nak ke tak nak, itu je. Kemudian hati kita semakin tertarik dengan untuk menuju kepada majlis ilmu. Tuan-tuan, kenapa? Perubahan memang bermula daripada ilmu. Tuan-tuan, seseorang itu boleh sedar, boleh kembali kepada jalan benar apabila dia mengetahui ataupun dia berilmu. Dan ramai orang yang tak sedar mereka melakukan kesilapan, kenapa? Mereka tak tahu kadang-kadang yang itu salah. Tapi bila mereka tahu, salah ni, tuan-tuan, maka mereka bertaubat kepada Allah SWT dan memperbetulkan kesilapan mereka. Sama ada daripada tata cara ibadah ataupun muamalat ataupun dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan, muamalat dengan rakan-rakan, muamalat dengan jiran-jiran, dengan rakan sekerja, kadang-kadang kita tak sedar yang kita melakukan kesilapan. Kenapa? Kerana kita melihat benda tu biasa, normal, benda tu berlaku, tuan-tuan. Dan antara nikmat lagi apa dia? Tu mudah, khususnya bagi kita yang lelaki lah, mudah kita untuk ke rumah Allah, tuan-tuan, untuk kita menjejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Tepat pukul 6 pagi.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Habis Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sak rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok merosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di Hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok, selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan. Sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah. Kalau kita tak jaga elok-elok, orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S, dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik tolong jauhi, tolong jauhi, tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram, sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey, terasa tak apa, kalau terasa itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu alam.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. Aktif 610 #rancakbisa.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Mas?
2: Sihat, alhamdulillah. Sihat, Pak
3: Nur? Alhamdulillah, sihat walafiat. Rakan-rakan kita, Syalida dan juga Faridah pun sihat kot hari ni lah.
2: Oh, ini dua wanita.
3: Dua wanita.
2: Ya, tiga wanita campur bas.
3: Ya, tiga wanita. Seorang saja lelaki hari ni. Okey.
2: Okey, dah pun 6 minit pagi dan maksudnya waktu solat fardu subuh sebentar tadi 5:56 minit pagi bagi daerah Kota Sal, Kubang Basu, Pokok Sena, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
3: Okey, baik untuk anda yang bersama-sama dengan kami untuk hari ini, pastinya kita menarik nafas lega. Sebab apa kita kata macam tu? Sebab setiap pagi kita telah pun melalui fasa-fasa yang sebelum ini, fasa boleh dikatakan meninggal dunia. Sebab kita tak sedap apa? Kita tidur.
2: Mati kecil.
3: Mati kecil.
2: Sebab kita tidur tu tak tahulah apa jadi, kan? Tengok-tengok apa ni, hidup lagi hari ni, masih bernafas, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Itu yang buatkan kita ni. Jadi bila kita bangun pagi tu, kita kena sikit senyum lah, kemudian alhamdulillah. Okey, yang mana masih lagi belum menunaikan solat fardu subuh, dipersilakan cepat-cepat. Dan saat lagi juga kita nak teruskan lagi perjalanan kita lah, Ibah.
2: Ya, betul. Perjalanan aktif 6.10 ni mengambil masa 4 jam, Ibas. Bermula 6 pagi dan akan landing di terminal ataupun lapangan terbang Kedah FM pada pukul 10 pagi nanti.
3: 10 pagi nanti.
2: Saya Kapten Basira Baharum dan juga co-pilot saya,
3: Nazri Mat Nasir.
2: InsyaAllah. Okay. Semoga anda enjoy dan juga gembira dengan penerbangan kami
3: berdua. Pakai telipinggang keledah.
2: Ya, semuanya di penerbangan
3: 97.5. Jom selawat dulu lah pagi ni.
2: Jom. Untuk anda semua di Aktif 610
3: #rancak berbisa. Salam.

0: and truth.
1: Hayati alunan irama nasyid hanya
2: di Radio Malaysia Kedah FM.
3: Bersedekah dengan lebihan hajat daripada kita, maknanya barang keperluan yang kita ada dan ada lebihan padanya, maka kita dituntut untuk bersedekah. Dan kita tidak menyimpan sesuatu pun melainkan ada darurah, keperluan yang mendesak untuk menyimpan, sama ada berbentuk makanan, sama ada berbentuk pakaian, sama ada berbentuk harta, apa sahaja. Dan ini beramal dengan akhlaknya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga tidak akan ada kosong hari daripada kita untuk bersedekah dan mengeluarkan harta tersebut. Dan kalau tidak ada sesuatu untuk kita berikan, maka kita berikan pada sudut kerohanian, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan bacaan Al-Quran, yang mana kita sedekahkan dan kita hadiahkan kepada Sayyidina Rasul, kepada para awliya illahi salihin, kepada keluarga dan seumpama dengan
4: yang berbahagia. Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir. Yeah.

0: Okey, Kedai FM Mesra Harmoni. Sekali lagi, Ibas bersiaran bersama dengan anda untuk pagi ni, pagi hari Isnin 13 Julai 2026. Sabar menyambut hari kelahiran untuk hari ini. Happy birthday untuk anda.
1: Ya, semalam tak sempat Bas nak ucapkan kepada anak menakan Bas kan? Nur Aufa Hanan dan juga Nur Janatul Hanan. Juga arwah abah Bas pun sama juga semalam menyambut hari lahir. 12 Julai 2026. Tapi mereka tahun yang berbeza lah.
0: Berbeza lah.
1: Makna kata baby Julai lah. Sama juga macam sahabat saya kan?
0: Ya, tapi saya di penghujung tu yang katakan hujung Julai tu.
1: Okay. Apa cerita Ibas?
0: Okay, untuk hari ini juga kepada anda yang baru saja orang terpaksa celik mata, buka telinga, ataupun yang dah sekarang ni dah segar bugar dah sebab abang mangki awai, yang nak buka warung, buka gerai apa semua dah duk set up, cuma saat lagi cuma nak tunggu orang kata apa, orang nak mai, nak nak makan saja. Nak telan yang sekali kan. Okay, ambillah sikit pengetahuan daripada apa yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Piala Dunia semalam tak ada. Kita rehat sah.
1: Bagi rehat otak sikit kan.
0: Ya, ke separuh akhir. Okey, untuk anda rakyat Malaysia yang berada di Qatar. Ramai juga adalah rakyat Malaysia di Qatar kan. Dinasihatkanlah supaya sentiasa mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa susulan serangan baru Amerika Syarikat dan Iran. Jadi dalam satu notis yang dibuat naik di laman Facebook rasmi Kedutaan Besar Malaysia di Doha, menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Jadi yang mana kita ada anak saudara, adik-beradik, kawan-kawan yang berada di sana, kita pantau-pantau lah ya, tanya-tanya kabar mereka kan. Tak macam dulu payah kita nak hubungi, nak telefon apa semua. Tapi sekarang ni dengan adanya WhatsApp, adanya telefon pintar ni, mampu untuk kita menanyakan kabar mereka yang berada di sana. Bukan apa, bila dah jadi kes macam ni, tengok apa Duta Besar Malaysia di sana dan siapkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Jadi kita pun kena ambil maklumlah dengan isu tersebut. Okey,
1: yeah. Okey, sekali lagi Bas ada nak kongsi dengan anda semua juga mengenai dengan sesuatu yang unik juga, pelik tapi itulah cara dia nak kata apa ni, tolong suami dia.
0: Oh, dia nak tolong suami dia.
1: Sekali lagi Bas akan kongsikan dengan anda semua lepas ni.
0: Lepas ni.
1: Aktif 6:10.
0: #rancak berbisa.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan doha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan doha setiap hari 7.45 pagi di

0: Yati Fenam 10.
1: Yati Fenam 10 hashtag rancak berbisa.
2: Okey, untuk anda sedang sarapan ya. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim.
1: Sarapan apa tu?
2: Sarapan apa tu?
1: Biasalah kalau orang Kedah ni pekngah kan.
2: Oh, pekngah.
1: Pekngah capati ke. Eh, sedap lah. Selalu sangat nasi lemak tu rasa macam cemun juga kan.
2: Tapi memang kalau sinonim dia nasi lemak.
1: Nasi lemak dah mudah.
2: Mudah.
1: Ibah memang suka nasi lemak noh.
2: Bukan maksud suka.
1: Dia mudah.
2: Kita bila bertugas pagi-pagi ni kadang-kadang apa yang lintas, orang kata orang Kedah lintas kata orang.
1: Lintas ya pian.
2: Tak mau tapi tibai. Muka juga dah dia kata kena dua dia kata.
1: Jangan duk habaq tau ni.
2: Okey, apa perkembangan seterusnya?
1: Tadi bahasa nak kongsi dengan anda semua satu yang unik tapi dia orang kata apa ni perasaan kasih dan sayang dia kepada suami dia ni kan. Suami dia ni mengalami kecederaan otak yang serius tau Ibas.
2: Ya.
1: Makna kata dia terjatuh dari ketinggian 6 meter ketika menyelamatkan seorang kanak-kanak pada tahun 2019. So dia jadi lumpuh. Tak apa kan?
2: Yeah.
1: Tahu tak isteri dia buat apa?
2: Buat apa?
1: Isteri dia setiap hari tokok jari kaki.
2: Pasal apa?
1: Tokok jari kaki hari-hari. Nak bagi jari kaki laki dia.
2: Uh-huh.
1: Nak bagi laki dia tu sedap. Oh. Usaha dia tu mengambil masa 7 tahun. Lelah suami dia sedap.
2: Oh, tokok jari kaki.
1: Setiap hari dia tokok. Setiap hari dia tokok selama 7 tahun.
2: Kalau dulu orang kata persik, Nana. Tak makan isap jari kaki dah pun toyol.
1: Tapi ni dia nak bagi laki dia senang mungkin lah rawatan kot. Kan dia dapat kat mana-mana kan. Lepas tu dia kata kena buat macam tu. Tapi dia tak, orang kata ni
2: gigit lah. Bukannya tokok putih yang tak kan. Gigit pergi rasa lah macam urut lah. Awak tak urut? Urut jari kaki tak boleh ke?
1: Tak, dia tokok.
2: Tokok.
1: Dia gigit-gigit lah. Jangan sampai putus.
2: Ambil lah benda lain.
1: Tapi itulah cara dia. Itu yang boleh kongsi. Maknanya unik tapi benda tu ada kat dunia
2: perubatan
1: ni, kan?
2: Lah dia kan agak tu perubatan.
1: Ada lagi mana nak kongsi?
2: Okey, ada tapi sat lagi lah kita kongsi.
1: Okey, lepas ni jangan tokok kaki kalau tak ada apa-apa tau.
2: Kalau budak-budak tokok kaki tu dia nak adik.
1: Sudah.
2: Kedai FM
1: semuanya di Atinas pula
2: #rancak berbisa.

0: Okey, baik, kita dalam sebelum hashtag rancak berbisa. Pagi-pagi buat apa?
1: Pagi-pagi buat apa eh?
0: Menengung.
1: Menengung. Bangkit dia menengung.
0: Menengung sat. Tak kira lah siapa pun kan. Menengung sat dulu fikir.
1: Fikir ayah nak buat apa hari ni lah.
0: Tak pun bila dia bangun kan. Dah jam telefon dia dah duk gerak dia tu. Dulu orang tolong gerak lah ni. Semuanya orang kata apa gadget tolong gerak kan. Tanah net bangkit tutup sat.
1: Lepas tu tutup lagi.
0: Tutup lagi. Lepas tu ubah pergi jam sikit. 5 minit ni. Tutup. Satu dia sampai teratur kan.
1: Tapi tabiat tu syok memang kan.
0: Memang
1: lah. Dia jadi syok tau.
0: Jadi
1: habit. Hak tidur tu. Hak 5 minit tidur tu seronok lah.
0: Semalam ni dia berjaga. Tak mau. Waktu tidur tak mau nak tidur.
1: Bila siapa dah waktu jaga, tu?
0: Tak tahulah siapa. Fikir ambil lah. Mungkin juga anda yang mendengarkan kami ketika ini. Okey. Kalau dulu kita tengok orang pukul 10 malam tu dah pakat tidur dah bas. Lampu pun semua dah padam dah. Tak boleh dah waktu tu. Pukul 11 tu dah memang lewat sangat dah. Orang pun tak berjalan dah rumah orang pukul 11 malam.
1: Ya lah.
0: Mau kata lah.
1: Kalau lah ni tak kira no.
0: Tengok.
1: Pukul 11 main orang ni.
0: Nak rapat nasi lagi, telan nasi lagi pukul 11. Keluar pergi kena capati
1: tapi
0: lah.
1: Tapi jangan main mobile pukul 11
0: lah. Tak ada.
1: 11 malam tak boleh. Ahad di sini yang kami tak boleh main.
0: Memang tak ada. Okey, kita ni sebenarnya kawan-kawan kan. Bila kawan-kawan semua... terkejut juga tengok cerita ni kan. Dia tak ada adik-beradik lain kah?
1: What?
0: Remaja 19 tahun wariskan 12 juta kepada rakan.
1: Tu dia. Di mana ni bas?
0: Untuk DJI dia kata. Alhamdulillah.
1: Rakan dia tu DJI lah.
0: Alhamdulillah.
1: 12 juta apa rupiah?
0: Tak lah. Juta ringgit. Seorang pelajar berusia 19 tahun mencetuskan perbincangan hangat dalam talian selepas membuat wasiat menyerahkan seluruh harta kekayaan pribadinya bernilai 12.6 juta kepada rakan baiknya sejak kecil. Contoh kita kawan sejak kecil lah. Dia ni anak orang yang ada-adaan sikit lah. Mungkin bapak dah pun pergi dan sebagainya. Bila dia pun praik pun semua tu. Dapat dekat dia 12.6 juta. Termasuklah aset rumah, kereta dan sebagainya. Lepas tu dia ni pi wasiat harta dia tu. Kalau jadi gina-gina kat dia.
1: Kat kawan dia tu.
0: Kat bagi duit semua harta tu bagi kat kawan dia.
1: Best friend lah.
0: Best friend dia dari kecil. Apartment lah. Wang simpanan lah. Dia ni mak dengan ayah dia tu bercerai. Masing-masing kahwin lain. Jadi dapat harta tu kat dia. Tapi bagaimanapun dia mendakwa kedua-dua ibu bapa dia tidak banyak meluangkan masa bersama dengan dia dan menyebabkan dia ni merasa semakin jauh dan asing dengan depa, dengan mak, dengan ayah sebab depa bercerai. Jadi sebab itulah dia ni bagi semua duit tu. Jadi apa pun cerita yang selanjutnya anda dapatkan sendirilah. Cerita ni kan cari tengok remaja 19 tahun wariskan 12 juta kepada rakan dia di DJI.
1: DJI untuk bagi sikit kat bas.
0: Boleh, tak ada masalah pun kawan aku juga.
1: Kita bagi dua pula.
0: Kat depan tu Farida dengan Syalida.
1: Dia pun bagi seorang 100 dah lah.
0: Boleh. Okay.
1: Semuanya di Aktif 6.10.
0: Hashtag rancak berbisa.

0: perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: menghampiri 7 pagi. Selamat pagi semuanya yang mandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
1: Yang dituju.
0: Semarin ni bas kan?
1: Semarin.
0: Kemarin.
1: Okay,
0: Zul Eda kata.
1: Okay, Zul Eda.
0: Kemarin bas dalam perjalanan pulang lah daripada office ke rumah bas. Sampai pula di apa tu? Di Sungai Limau tu. Dia memang kalau kemalangan ni kan, dia jadi macam sekelip mata macam tu ya.
1: Sekelip mata kau berubah lah.
0: Haa, dia tengok lompat dalam parit dah kereta. Bas kata, ya Allah, macam mana dia mai kot? Mana dia mai? Mungkin micro sleep masa tu dalam pukul 3.30 macam tu lah kan. 3.30 minit petang. Memang mengantuk, bas pun duduk mengantuk masa tu. Tapi bila tengok kejadian tu, lo terus apa celik biji mata sampai rumah. Haa, tak tidur dah aku. Macam cerita
1: lah.
0: Macam cerita kartun pada juga kereta tu dia muak api masuk dalam parit tu.
1: Terkejut.
0: Ya Allah, abah doakan semoga apa tu pemandu dan juga penumpang duduk dalam kereta tu selamat lah. Tak ada apa-apa. Dia tak belah apa lah. Cuma dia api
1: cuma masuk dalam parit. Masuk macam tu ya. Tak apa, selamat tu. Contoh macam tu kalau kat jalan rumah je biasa sangat lah benda tu.
0: Hak masuk dalam parit tu?
1: Bukan sungai parit tu biasa sangat lah. Memang
0: kerap dah. Bagi bang luar biasa.
1: Bagi bas jarang tengok tu kan.
0: Bas jarang tengok sebab jadi depan mata bas pula tu.
1: Kerap sungguh. Okey, ada apa cerita ni?
0: Ni cerita dia di salah sebuah pasaraya di Malaysia kita ni lah. Kan, sedang menjalankan siasatan menyeluruh bagi mendapatkan gambaran penuh mengenai situasi berlaku membabitkan wanita mengandung yang dituduh curi dekat Selayang katanya.
1: Wanita mengandung.
0: Dan juga salah satu akhbar memaklumkan pihaknya sedia maklum mengenai insiden itu yang tular di media sosial. Kami amat kesal mengetahui perkara itu dan juga menimbulkan keresahan kepada pelanggan terbabit. Kami memang memandang serius kebimbangan yang dibangkitkan dan juga pihak pasaraya itu sedang menjalankan siasatan yang menyeluruh bagi mendapatkan gambaran penuh mengenai apa yang berlaku sebenarnya. Dan juga memandangkan siasatan ini masih sedang dijalankan, adalah tidak wajar untuk pihaknya memberi sebarang komen lanjut ketika ini. Dan juga sebelum ni salah sebuah akhbar melaporkan suami kepada wanita mengandung tu mempertikaikan tindakan penyelia pasaraya itu yang menyuruh isterinya berdiri selama 20 minit selepas dituduh mencuri. Dia curi ni pakaian.
1: Dia curi betul ya.
0: Maknanya dia bubuh dalam tu lah kan. Lepas tu yang tak okeynya sebab dia pesuruh berdiri sampai 20 minit dah kawan tu mengandung kan. Itulah. Okay. Tapi tak apalah, siasatan sedang dijalankan.
1: Okey, baik. Seterusnya untuk anda juga, sekali lagi ada lagi perkabaran kita akan kongsikan bersama dengan anda. Terus bersama dengan kami untuk kita bawakan anda semua ke
0: Utama 7 pagi. Ke mana?
1: Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Ya, semuanya di Aktif 6, 10.
1: #rancak berbisa.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ceria-ceria berlaku kan?
0: Alhamdulillah.
1: Ha, memasuki jam kedua penerbangan Ibas hari ini.
0: Ya. Okey, dah sarapan?
1: Dah. Alhamdulillah.
0: Dah sampai tempat kerja?
1: Pun sudah.
0: Dah punch in?
1: Dah.

0: Taulah apa jadi
1: bunyi
0: dalam van tu.
1: Pak Luman dia tahu.
0: Sampai awak van tu, rambut ni pun tak tahulah apa jadi. Bas ada pengalaman tu buat Pak Su kan. Kalau Pak Su ada lagi tu, semoga panjang umur Pak Su lah.
1: Betul lah. Kalau nak cerita buat tu dengan Pak Luman ni, dia boleh tahu semua lah. Dia tahat mana naik-naik tas van tu, dia tak sembang parah dia kata.
0: Nah, memang tak sembang.
1: Masing-masing bukan buat kerja sendirilah. Ada ada oh, macam-macam cerita. Itulah dia, okay? Baik, selamat untuk anda semuanya. Okay, baik untuk anda pagi ni yang mana bersiaran dengan kita, Ibas bersiaran bersama dengan anda, ditemani bersama dengan rakan yang memberikan siaran yang terbaik, iaitu Shalida dan juga
0: Farida. Cik Farida.
1: Cik Farida.
0: Ya, bersama-sama dengan kami pagi ni. Apa cerita, Ibas?
1: Okey, kalau ikut nak ceritanya, kita nak sambung sikit berkenaan dengan bola. Bola sepak. Semuanya bola kan, jadual perlawanan kita untuk Piala Dunia kali ini yang bakal berlangsung. Kita tengokkan bila pula bakal berlangsung. Kalau selesai sudah Argentina bertemu dengan Switzerland dan juga melengkapkan lagi kota final kita untuk Norway bertemu dengan England, yang bawakan kedua-dua pasukan ini akan bertemu di peringkat separuh akhir. Argentina akan bertemu dengan England, manakala Perancis akan bertemu dengan
0: Sepanyol.
1: Okey, baik, semuanya tu pada 15 Julai hari Rabu nanti pukul 3 pagi dan juga 16 Julai pukul 3 pagi.
0: Oh, ni semua hebat-hebat eh. Antara memang pasukan-pasukan yang memang kata apa ni, tak lekang lah untuk kita tengok kan. Macam kemarin pun antara England dan Argentina kita tengok. Oh, panas juga kan.
1: Oh, memang asyik tersebut.
0: Dia ni boh, kawan ni boh. Lepas tu lah last menang dekat Argentina. Sama juga Norway dengan England semalam. Yeah. Aduh, England dengan Argentina pula dah.
1: Tak apa, tak apa.
0: Argentina dengan Switzerland.
1: Biar selesai dulu. Kawan-kawan cakap kita tak boleh potong. Biar jalan dulu.
0: Kalau pasalah kena tegur, Ibas.
1: Tak jalan dulu nak tengok pun. Biar jalan dulu. Okay. Selesailah.
0: Selesai.
1: Okay. Tapi apa-apa kita tengokkan berkenaan dengan bola waktu ni kan. Lima pertemuan klasik Perancis tau menentang Spanyol ni.
0: Yeah.
1: Jadi itu juga yang kalau katakan klasik, ada sebelum ni ada pertemuan tersebut lah. Antara kedua-dua negara ni. Dan juga untuk anda, polis Atlanta. Okay. Memperketatkan kawalan aksi antara England bertemu dengan Argentina. Ini sebab apa tau?
0: England.
1: Sebab kalau kata England ni, kita tengok penyokong-penyokong yang fanatik dengan England ni, kalau pertemuan antara England dengan mana-mana pasukan di peringkat yang kita katakan penghujung ni, suku separuh ataupun peringkat final ni, dia akan ada juga kadang-kadang provokasi dan sebagainya kan, perkara-perkara semikian. Jadi Amerika Syarikat iaitu pihak berkuasa di Atlanta ni meningkatkan tahap kesiapsiagaan menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia 2026 antara England dan Argentina. Dijangka menarik kehadiran lebih 75,000 penyokong di Stadium Atlanta hari Rabu ni. Sebab itulah kawalan ketat dan sebagainya, tak mau bagi ada perkara-perkara yang takut. Perkara-perkara yang provokasi ni biasalah kan, bila dia menyokong ni, sebab mereka ni menyokong ni kerusi mereka kadang-kadang seat ada duduk sekali.
0: Itulah kita risau tu kan. Tapi takut, tak apalah kan, kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar.
1: Ya, Bas yang risau. Saya tak risau sangat.
0: Sebab Bas penyokong Spain.
1: Oh, penyokong so Spain.
0: Bas tak risau lah kalau England dengan Argentina tu. Kalau France dengan Spain tu, Bas risaulah.
1: Oh, risau jugalah. Macam tu.
0: Okeylah, Ibu nak tengok ke?
1: Tengok apa?
0: France dengan Spain ni.
1: Memang kita tengok.
0: Tapi hari Khamis tu kena hati-hati tu. Takut terajak sekali.
1: Tak apa. Kita habis bola tu, kita terus main tempat kerja.
0: Betul ya nak? Okeylah, untuk anda semua, jom kita nak ke Met Malaysia Negeri Kedah untuk mengetahui keadaan cuaca hari ni.
1: Jom.
0: Semuanya di mana?
1: Di Aktif 610.
0: Hashtag
1: Rancak Berbisa.

0: Tinjauan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Okey, Kedah FM Mesra Harmoni. Baik, untuk anda waktu ini 7.30 minit pagi, kita akan terus ke Bed Malaysia bersama dengan Puan Su pagi ini. Suraya, assalamualaikum Suraya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Puan Suraya. Sihat Puan Suraya?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Okey, baik. Bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini, Puan Su?
2: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi bagi semua pendengar Radio Kedah. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam untuk hari ini 13 Julai. Bagi seluruh negeri Kedah, Met Malaysia meramalkan pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, manakala senja tiada hujan. Suhu minimum untuk hari ini 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kelan angin pula bertiup dari barat daya selaju 30 hingga 40 km sejam dan keadaan laut berombak sederhana setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Amaran cuaca, keadaan angin kencang atau laut berbahaya juga telah dikeluarkan oleh Met Malaysia dan keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil dan juga aktiviti pantai. Untuk sebarang pertanyaan berkaitan cuaca, anda boleh menghubungi talian 1300 221638, dan untuk mendapatkan maklumat terkini dayari www.met.gov.my atau dapatkan juga di aplikasi My Cuaca dan Rakan Met. Sekian sahaja laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah dan kembali semula kepada DJ E dan juga DJ Bas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Puan Su.
2: Sama-sama.
3: Selamat bertugas. Terima kasih Puan Su. Okey, baik, kita dah tahu dah keadaan cuaca hari ini. Kita nak tahu jugalah apa ni tajuk sentuhan dua hari ni.
1: InsyaAllah.
3: Terbitan Nazri Mat Nasir kan?
1: Okey, insyaAllah 7.45 minit pagi dan seterusnya 8 pagi nanti berita tempatan Kedah FM. InsyaAllah Nazri Mat Nasir akan sampaikan berita tempatan untuk hari ini disunting oleh Nur Hidayah Anwar.
3: Hari ini jadi, semua awak lah.
1: Yes. Hati-hati untuk anda semua dalam perjalanan nak ke tempat kerja hari ini. Kerja dengan bersungguh-sungguh. Pastikan segala tugasan yang diamanahkan kepada kita berjalan lancar sepanjang hari ini.
3: Baik. Betul. Kita doakan semoga semuanya baik-baik sahaja. Satu jiwa.
1: Sejuta sorakan.

0: Suara Penyokong.
1: Setiap hari Rabu
0: 10.15 malam,
1: Sabtu
0: 8.15 pagi.
1: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
0: sejuta sorakan.
1: Bersama
0: Kejap FM.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Liga.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, muslim-musliman, sedang mendengar Kedah FM yang dirahmati Allah. Sesungguhnya dalam kita melakukan sesuatu perkara, jangan kita terburu-buru. Kerana Nabi SAW pun larang orang yang terburu-buru ni, al-ajalatu minasyaitan. Katanya orang yang terburu-buru ni, mai perangai dia tu daripada syaitan. Artinya dia tak fikir panjang, dia buat sesuatu secara tak fikir, dia punya pokok pangkai dia, akhirnya membawa kepada penyesalan. Tapi ada hadis Nabi SAW menyebut bahawa ada tiga perkara yang kita kena buat cepat. Ketika mana hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Nabi SAW ada bersabda, ya Aliyu, salasun la tuakhirha as-salatu iza anat wal janazatu iza hadarat wal ayyimu iza wajadtalaha kuf'an. Hadis riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi SAW, wahai Ali, tiga perkara jangan engkau lewat-lewatkan. Yang pertama, solat jika ia telah masuk waktu. Yang kedua, jenazah jika ia telah datang kematian, nantinya dia dah meninggal, maka cepat-cepatkanlah engkau uruskan jenazah. Dan yang ketiga, kahwinkanlah seorang anak perempuan jika ia telah bertemu dengan orang yang kufur dengan dia. Artinya orang yang sesuai kahwin, maka kahwinlah dia dengan segera. Jangan duk tangguh, takut jadi benda yang tak elok. Tuan-tuan, perempuan, muslim, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tu pesan Nabi. Ada pesanan yang Nabi kata, jangan terburu-buru. Tapi hak ni pesanan Nabi, pesanan yang boleh kamu cepatkan untuk tiga perkara ni. Yang pertama, bila masuk waktu, kena cepat-cepat semayang, jangan duk tangguh-tangguh. Yang kedua, kalaulah ada orang kematian, kalau boleh jangan duk tangguh lagi, tunggulah. Abang kata anak dia nak balik daripada Australia, cerita dia 3 hari tak nak sampai rumah. Ha, tu tak usah tunggulah, abang kat dia, kami ambil video lah, esok ni tengoklah video tu, ataupun hantar pergi kat dia sana, tu usah duk balik lah. Tak ada dah, tak sempat dah nak tunggu-tunggu. Dan yang ketiganya, apabila seorang anak perempuan yang telah sampai masa dia berkahwin, sesuai untuk dia berkahwin, kemudian ada pula orang yang masuk minang dia, dan orang yang masuk minang dia tu orang yang baik, orang yang sesuai dengan dia. Macam Nabi SAW pernah kata, iza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kata Nabi SAW, jika datang kepada kamu siapa yang kamu redha dengan agama, redha dengan akhlak, kahwinilah ia apabila dia minang anak kamu. Jika kalian tidak melakukannya, maka ia akan menjadi fitnah di bumi dan takut menjadi keburukan yang besar pada kita. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa timbang tara mana yang sesuai untuk kita jalani kehidupan dengan sempurna, berasaskan peringatan Nabi SAW di dalam hadis baginda. Mudah-mudahan jadi kebaikan insyaAllah dan renungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.